0: Chitane tie. Nego kwa 20,000 jibon buze. Kuchitane guren Caroline Cherotich. Caroline Cherotich. Never 428 Musho. Congratulations, Caroline Cherotich. Amache piga 19. Piga 1. Ticket itko number 2, daddy. Ticket itko number 2. Star 274 hash. Agyal jiga ticket number 2. Mbio mbio. Kimi soko. Gue tarigi ni apa geng? Tarigi ni nengungu daddy. Touch FM, hello.
1: Tapi tu je nyu.
0: Napi new man.
1: Happy new man, dude.
0: Gongwei kapisa.
1: Gongwei. Jabra lagi ni nangat pun jenar ramai villa nak kamera itu.
0: Yes.
1: Oh timu. Agak mana lah. Agak just kai negi tu marawai so. Agak nyama mana nyu nak nak gomak kuala tau so ini awak baik.
0: Lengo sab kongeten kuni.
1: Agak betul tu jenu negar samuk tay ne tanya samuk tay ne ni joro tu kami dah cuba amal lembuan awan kebu je tinggi kau jalan kau ni. Energi tu esok benar tata mana yang bawa men. Orang ini wah terima dan cipta ya tata cara lo tawa tinggi amat coba lagi tu jenu.
0: Yes.
1: Ia amal le cipta ni ane ni aku. Kau ni kau minta kau beru neta. Kau ni ane lagi ruai uang bayi je lagi kapisa. Aku tahu kau bayi je nikah. Amu lele ni tu nata cara energi tu esok benar tata mana yang ni bawa men aku beru awe kapisa.
0: Kongoi. Missing Colin Sanche Bendelipa. Collins, kongoi jorwenyo, kongoi tupchenyo. Touch FM, hello, good morning. Good morning. What about you, John? Touch FM, hello, good morning.
2: Touch FM, hello.
0: Happy new man, Billy Moon.
2: Happy new man, do you tupchenyo?
0: Yes.
2: Guram bilu mana kan mereka tu soalan mami lenguruan. Hey bye.
0: Ah bye ni paman.
2: Kongo ikut tuan joruan anu ne kolis eh muka angkat air le suka biruasi macam.
0: Kau touch.
2: Eh kongo ikut bisa cuma angkat pintu angwamu.
0: Yes.
2: Anak men joruan yang guram teh bini bengkak set faktor ini macam dari itu ne basta ikut bisa juga teh bini bengkak senja senja.
0: Yes.
2: Obat teh bini leo susi.
0: Karan otinya mai bunji.
2: Ajaran makin rahsir.
0: Kau sihirang?
2: Agi, negarasir, negaran darah mana kita ada bahasa tafsir saya tahu kure negaras. Awak ajaran arwah tapi kau tinjau bercerai lenguruan. Awak ajaran ini samaan jeram. Awak ajaran ini cuma jauh dari tafsir ceri tiga orang rara.
0: Tunggu lile ne.
2: Tunggu lile
0: ne. Kau sihir bingung?
2: Mana kamera
0: tu soalan mami lenguruan? Kau kau missing touch FM hello good morning.
3: Omru.
0: Semeji, Batiror, Happy New Man.
3: Happy New Man to you, Bamburu.
0: Nego se?
3: Magi naam gaya baat hai gaya thi.
0: He?
3: Kaun magi naam gaya baat hai gaya thi?
0: He?
3: Kar liya na.
0: Paga ni big. Tu kya karo rangiya mai? Tu mai?
3: Waan ne maga karan dundo.
0: Taye. Ogi no ji na ko isi ni. Ngat bimu. Here we go.
3: Na na me ja ki da le ji on ngat ba dia bwa ji.
0: Yes.
3: An ne lu ko ga ga mera ni.
0: Ka go ta
3: ji le ji ta me ja madrur ka ba.
0: Yes.
3: Ki jumba la bat kuare. Sai mo ba go la ve. Ngat de la ta mara te ne la ga ja bwa ji.
0: Yes.
3: Again, I'm not ready to do you.
0: Bye bye, Rejo.
3: You got one, Gavza, Javio Hanan. Agile Javio Hanan, Gavza, the Maggi, the Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi, Maggi,
0: Maggi, Maggi, Maggi, Maggi,
3: Maggi,
0: Maggi, Maggi, Maggi, Maggi,
3: Maggi, Maggi,
0: Maggi,
4: Come,
0: yes.
4: Paskine jadiye mauche.
0: Yes.
4: Anganye kutkanda yango ilonge tu.
0: Ile netugul.
4: Anle njibi chantu jame jibi asiro mauche. Bumi. Kaya jeme ko.
0: Kongo missing chita negure faith rono. Congratulations. Chita negure Gideon. Kirui number 333 mwisho. Congratulations. Amache bi oye. Chenyor chinge mbuze. Kogechil star. 274 hash. Ticket number 2. Ticket number 2. Ticket number 2 daddy. Star 274 hash. Ticket number 2. Ngurungo. Ticket number 2. Ticket number 2 daddy. Star 274 hash. Star 274 hash. Ticket number 2. Ticket number 2.

0: Agle tinge torip kaniset me ngoton.
1: Nguno to.
0: Agoriba njogun mutai nguno kaniset. Ikas kabisa kwendi kot koit limba silwet kwa mtat. Ikas komi oliba merigi oliba che marer gembu. Evangelism. Chopri mutai. Ikas komi teno lini gele nguno evangelism. Yoi ngalega evangelism. So, libe tap kaniset na
1: ngoton. Kale itu ngoni. Ala. Ala.
0: Ala. Me ani lini muche kwa mtat. Chopri mutai.
1: Kale itu yi. Ala.
0: Yes.
1: Ya nama maja gome nengen ni tengdengen ni kama gitu. Ala.
0: Iya gorom.
1: Iya gorom ya, tak kanyang gapsa.
0: Iya muna tinggal.
1: Aja mereka gapsa, iya muna.
0: Aja mereka kenget kumnya.
1: Kenget kumnya gapsa, aja mereka enggak so. Tunggu lagi tu kita go.
0: Ila suwa gitu
1: rom. Aku ni gorom, tunggu lagi kita go.
0: Amu kau ini nak hibet. Okay, kau supui naune. Yes.
1: Nah terus kita jin bertabrak ni kita karu besar, so kita ada statu lagi bagi enggak.
0: Kau lagi statu, bang mera lagi statu.
1: Angman.
0: Angmaran.
1: Iya.
0: Bangman kasi.
1: Bangun kau semua.
0: 0110 2026.
1: Oh.
0: Tari kita kengeran.
1: Ngiyo?
0: Yes.
1: Gojak tapi tu cek nao?
0: Gawar wai be tu cek. Nek tia nigiris maska yo ini.
1: An malos ke bapsan kwet.
0: Toh ha, mati mga wihile mungu matok wang betonyon.
1: Ye.
0: Ongi ba ucap wai chan gurit.
1: Ay, sari.
0: Ako hari cek gararon. Cek maku takse koi.
1: Gutko gikwa gojap gurit. Ye mga gongwe.
0: Yes.
1: Amo yin nata nigi kenyi. Gijay kejang.
0: Iman. Haribu sana istaburi ya tapkole nchi mwagumache kibit na vas kage chelewa ni sutune miu kubo weri itakenge nagago imaka bisa maweri ito nagago imaka chepiosa njinika imaka ni kwale kukule boyot moraisi utitanyu kaga bisa enkabyu koi tamu ya lezi kongko ikabyu koi neki
1: niko ni mwaita
0: nengo rarwe ite tago takisili kongko ikabyu
1: koi neki koni mwaita Ngkarar we mai tau taki subi.
0: Kalo ko kanget kabyu ko ini tinget ko kalo nyone gila ko rabweri weekly once a week nyone. Kwanda ban la kwan.
1: Ukwane.
0: Kalo ngo ite.
1: Gabse
0: elega ya.
1: Kalo le ngabse bu ngwe bayan na. Yala rabru da yo. President munyo yimwa makama mwa.
0: Iman.
1: Yala president mi tejita ni gurep se bu ngwe.
0: Elep se bu ngwe ta kalo ke.
1: Elep se bu ngwe na da.
0: So elega bitu na shida tinget ko kegas ko lewendi ngwa go gero ko shekye bo weri kuna me na ore tye chago le ah ago chok yan mo mo gengi gero go won just something ne normal kale na ngo gero ngor yan mi yon kuna mo ko kale o ina nyi le go ya itu na nga bisa ko gi mi go buti ne go ngo gweri ago go buti ngo gi 100,000 kan go go bi man bo ndo ni ngor yon Kamu apa kau kiri sot kau lemir abis ya? Kau
1: nak tahu ini abis? Amat abis.
0: Yes.
1: Muka orang serta jijah dong kau nai. Kipun muna nak putih ni. Rumit tau jijah nana. Kau
0: hendi pakar rumit?
1: Mehat jijah nama kerja.
0: Kau
1: kau nyuruh ini, nyuruh jut kap, apa nak putih tu?
0: Kau hendi pakar rumit so.
1: Ada je.
0: Nama tanya kau barang kau besar. Kalau kia kau naik tasi cerut tu kau tagi nama kerja. Kalau ini kagia atas rumit nang kau hishi scale mau hendi tamu cerut cemii ubah sitting kau nak putih kau nyuruh kau segan faranda. Kalau kau pakar rumit pakai kau lewen kau putih tak kau kau putih ni kau kinter abis. Kalau kau anda cari mieri kau lekai kau atau tapi kau kasih mete nanya kau tu kau ya ini kau ni. Kalau kebar ke muat cikar asku ngete lakuan kau ni cai ni bawir. Sutun. Kalau kau muat cikar met kau lekai ayat papa tuh cai kau kau terbera dengan kau nyun. Kalau boleh bawa tamu mi sidai ni kau anam jono sidai ni. Ang ni rabi ni cikar mi mamat kau mago lagi mi rabi sek. Mago mana gele mi mago muat cina gele jenis ni rabi sek. Mago terbera lagi ni chinos. Kau kiri mago lekai pun kori ye tak kau mi antre thasa ni. Kau mawir kau rabi sek tu.
1: Ara.
0: Ni kau tu kau pas school fees coba lagu.
1: Kami tu ibu jepun tu juga aku ibu guna mu ibu ngabis kebutuhan kami tu iya.
0: So aku rumit. Aku ikhoy aku rumit so.
1: Mak tu kerana itu juga apa?
0: Macam ni tu tengah cakap yang gageng ke kanan mega serta gue waktu ibu riska ni boleh diet riska.
1: Riska ni boleh diet.
0: Riska.
1: Riska.
2: Amuru
1: wati ya tamuru. Yes, yes, please gaya
0: mune. Sampie situ ntaiga atake ngage ngeka na mega sarta ngoyo atwe please kana bolel diet. Please ka.
1: Please kana bolel diet.
0: Please ka.
1: Please ka.
2: Amuru wati ya tamuru.
1: Yes, yes, please gaya mune.
0: Sampie situ ntaiga atake ngage ngeka na mega sarta ngoyo atwe please kana bolel diet. Please ka.
1: Please kana bolel diet.
0: Please ka.
1: Please ka.
3: Yes,
0: yes, Briska, Briska? Briska?

0: Katika kipindi cha miaka minne ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni 2 kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi.
1: It was President Kibaki and me and Raila at the time who started the Lapset project in Lamu. We welcome foreign direct investment, but let this not be confused with what Bwana Ruto is saying. Some of us are against this on the other.
2: Fees are a problem. Nimekuwa home since January. Na applying bursary, but at the end of the day, unakuja unajipata hauko kwa list. Asha mtu kama mimi, naishi na guardian. Niki apply bursary, let's say nikisema ni open, watataka details za maybe wazazi na sina.
3: Logo yu agave met in Touch FM.
4: Saya itu teman agen apa kerana tapi tu berani jawab kalian jika tentu ni tu ne lawyer kapi mete engkau indah ni semua nak kena teman malam. Kau itu je Presiden William Ruto engkau bagi engkau agak bil agak bilnya ni puno imej ni bawa najeria ali dangote engkau lomdaet ni bawa faktor itu ni kau ni mana ke engkau makowe ni mi county ni bawa lamu. Nampak terlihat ni cakap, ayang kena cakap ingat, kau cerita ekorat lagi kandui ke cepat atau presiden nampak Uganda William Sebeni, para kau tak kandui galak, agak kau pun boleh nampak Afrika, kau melalui ingat ekorat lagi kalau si presiden William Ruto, tetu tiada nampak ingat melayat kolem, Wendy Gunur ne keljin emoni agak emang tu mungkin cepat Afrika. Atas kolej pendek, ko nyorne, payshoning, jen, nara nge, jesire, lepujak, setini, engkasarta, nepa tekstil, nepa factory itu, nataki, aku wendy, ko kanap tay, ujumi, nepa lamu, ak Kenya, ko mugolem.
0: Katika kipindi cha miaka minne ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni 2 kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi na kuunda takriban nafasi 60,000 za ajira. Fedha hizo zitaingia katika uchumi wa Lamu. Lakini wananchi wa Lamu, mna haki kuuliza, ajira hizi zitakwenda kwa kina nani? Je, vijana wetu wa Lamu watapata nafasi? Je, biashara za hapa zitapata kandarasi? Ardhi yetu, maji, bahari, wavuvi, pamoja na mikoko yetu na urithi wetu vitalindwa vipi? Maswali haya si vikwazo kwa maendeleo. Ni maswali ambayo maendeleo yenye uwajibikaji lazima yajibu. Na ahadi yangu kwenu watu wa Lamu ni hii: mradi huu hautafanyika pembeni, bali utawajumuisha nyinyi nyote kikamilifu. Haki zenu lazima siheshimiwe.
3: Touch FM to get up collection.
4: Kemarau tak boleh, Wendy. Kemarau tak boleh, kipendi kira aje. Para inda natahe, pih kiba emaning. Unjurnya mengarai tempat faktor ini, tapi apa manaik? Oleh engkau serata.

0: tabia ni magole njebe ngode ta kwano
1: ngono ta poka
0: wa
1: yes
0: apo ditumwa
1: matimwa ile tabia ogo dinye bare nye ta milele ngo ale ba mru konda poka
0: ai wale no ta
1: boy se ka gimi yo
0: yer ga no ta
1: eh
0: le ka gi ang sire ga gi kwal chu tu ke ba se ni wa ji tu le ba
1: yes
0: wa go se ta ngole ni mare na go ja badai ko ba jot kai kwano ubo tebe ine ke tin bara bara dai se nya ba jorit biki jang ji na yo ba bara dai se ngil rit
1: Yes.
0: Ini biki jam paradise.
1: Mhm.
0: Abel Reid wan Bruce.
1: Yes.
0: Opposite in Transnational Bank.
1: Mhm.
0: Ini Abel Reid.
1: Yes.
0: Udah juga boyo. Heh. Oh, kalau ini ni boyo apa? Udah jumpa dulu sini yang kau sang lalu ini.
1: Mhm.
0: Udah jaga enggak swell, aga enggak swell, nabi.
1: Swell.
0: Swell.
1: Kalau enggak sih, kami mepardi. Yes.
0: Macam ni, bayar mereka ni tak boleh saja, boleh kata. Jadi pasal ni, aku juga pasal ni, aku juga pasal agak tu kau ni.
1: Yes.
0: Kau ingat lagi kita bayar, kau lihat jengkei, angkat tu tanung kurang.
1: Yes.
0: Kau tu cik, kau sabuk ni, kau sabuk bayar ni, kau tak kurang kapsa. Nampak guys.
1: Yes.
0: Eh, aliyah. Aku ibu jatuhin pikir sungguh kan ini, aku lah woi je, woi sungguh kan ini, heh, heh, woi siapa?
1: Saya juga buat nasi lepas itu kau tahu ke panas?
0: Eh, ni tu amni ni coba bermutanya, jatuh.
1: Ah, mami coba beri kau yang tinggal lekam mengarit,
0: lekam
1: degit,
0: lekam degit.
1: Yes.
0: Woi si lah, woi si.
1: Yes.
0: Aku ibu jatuhin ni. Lakukan apa kerja? Nanti kita tutup cikai ni entah kan? Karena aku nampur nak lekam waktu aku beri tahu anda. Aku tu pengen tahu ni, engkau kira oleh anggalnya lakukan apa sahaja tu. Ni elu om jangan lalu itu, okey ni ni om betah ke engkau, anggai ni jubah itu ke engkau, aku amiu. Aku jubah ni milih aku mana ravel sekiu tu, jangan kanu tu milih. Tuh mahu
1: kat 12 gumi boyo.
0: Tuh mahu elu gumi galia, tuh mahu kau ni takut elu boyo.
1: Yes.
0: Aku elu butuh mo. Kalau jemput tayang guja jemput tu guja anggu jemput tayang gu iyo jemput tayang gu ya nak sokong sokongan ini.
1: Hei guys boyot ni kengal oleh aligulwa.
0: Aligulwa.
1: Hmm.
0: Gua jangan orang boyot kay. Lakukan kay. Kau ni kan itu mutega maji.
1: Yes.
0: Mutega ji.
1: Yes.
0: Mutega. Ni itu ni.
1: Hmm.
0: Lakukan kan juga tiba tiba mengaku tapi memboyoran kapsa. Aku orang tu kaya. Abai tawa jere bana Bruce. Wengen nge jorang itu bija ni kita stay ni ado.
1: Amai jegi gas ponda ni so rip ke boy sego.
0: Amai ga tar story ni ate sinda tieno ado.
1: Yes. Aja mas story ginen mai gitu kidogo.
0: Eh ginen mas.
2: Hey. Adia mu. Ile gulwa wale gula
0: tawe na wale gula ya kweli
1: so ber berge boise ko bonus ko
0: bata bonus sega bonus uta kiun
1: watagula
0: watagula ile gulwa
1: aya testa ita
0: ko ganan so kanget ko bonu mo gila kete to kulisi ko to ai Hei, umpamanya jam gentet, kaya dah aku berber majut, tangganya mesti, kau ingat le, yang dah kami itu ye ribas tay, anak anak apa lagi le ribas tay, kau elang biki, janggul le lugu rubi, aku le gugure rubi siak, mana Bruce, kasu, majut, sa, imit kau kerana, rob tak mau mesing, kita mula kaya apa kali jengkal lagi kita rob tak, lagu. Ak suhul. Ah, uli rob tang ni matalo. Ah, ngia be uta ge ome.
1: Yes.
0: Ep kom mes ngot kai. Apo tele bi igu to spitu cha mo ha para brus. Mo ga ba se para pols. Ngra ga ga ye. Mo ga ge ma sa ide. So, ko nge te na ko pa bju kai. Bo yondo ni ak la gwe kai ta. Ole gu me. Ole maro go no. Ga ge bi ndi ta para brus ko in ka ngo ni ta mi te. Oleh juga ya tas tap minta juga le tap. Ina jiri juga ya.
1: Ibu re nanti tau mucele.
0: Oh, gue nanti tau mucele.
1: Gue nanti ni apa nerapi?
0: Mucele?
1: Yes.
0: Macam mucele?
1: Ada untuk gue jauh ibu ruai kot petusat.

0: somok ini siru kok itu di siru imi psengwe
1: ile mjele
0: kwa kumazip kwa yenyorun ana ni siru kabisa kwa menge ngine tisetai
1: kiindo
0: jas itinye gigi ipe kwa kwa keibene kila kitu nami
1: kiindo jas bayot kwa mjele kwa
0: mbik cha chang tu mche uchon
1: kiindo jas bayot kwa mjele
0: yes
1: aja gini ngungita lakwet kaya kano kwa uru bayon bayon kwa barabara tini itik panabrus
0: yes
1: sabi iye bayi sekyo kibagin Ipa lagu buli itu,
0: na
1: agi tegi. Awal nyoro le na ba sesen.
0: Yes.
1: Na buli ne na bangogi. Nyuguri je bayat kaya nguri kuli. Ingen gak ogar tayu.
0: Ogar cie.
1: Bayat kaya. Sarah, elga irata. Aja agi Sarah juru negara. Mungkin orang tulu mungkin.
0: Yes. Sarah, kau cewek biasa ni.
1: Sarah itu mungkin biasa ni.
0: Aku mungkin aja.
1: Siapa rabi cewek lebih. Siapa yang jual itu? Ba ma itu 50 rand. Mai tabung begi.
0: Oh, million itu.
1: Iya balau begi yang cukup cerita ke. Mai ko sebagai jono. Oh, pal.
0: Kila ane ni cakap aku lim. Kian kasarta ni papa nak sekolah ni tinggal tu. Kogi nyoru pek cerita angguk nama depression. Sana sana tau ni tahap silubet kogi nat. Karena ni nasi tau ni nolak ni. Ucik itu setai angkasa ni papa nak. Anak ibu ni tu no ni kira cerita ni dia kuku kapas aku cengir abis aku tu kira kapas aku kau tuan mesti because kogi be ni nolak ni mana. So kasarta ni kogi be getai papa nak. So kiri pek cerita bul geger gele. Kogi be angkanga. Anadi kan kau itu limbah di sebelah si becerut abisnya, kan? Nee, anai ceruwe si met lagi kau itu si mesik. Mau jalan lu tak
1: dapat. Orip ke?
0: Orip ke?
1: So, bano nangun lagi aja ni. Tiada itu kan? Bano bos.
0: Yes.
1: Ibu gurau sara, terima kasih.
2: Wakati nataka

0: Alright, take a check, check about a take or check, Tamanaglo, and Labour Studio. Imagine you bought into Gelenchi, meet and a fast Nagarana meet a soco and Neot Radio, and you know, my chute so I go to Missy a ticket. I'll get a go on 20,000 to one boost.
1: Yes,
0: 20,000 to one boost. I'll go on Chichiag a tool, Tangle to me, Alicia and soco. Putting it to a little me, Alki, to me, Yurugi and soco. Commit get check 54 to meet and Rayu. It'll get your ticket again, Gagoraisi, Ibir Star 274.
1: Yes, status of 24 hash.
0: What till the time I like tool? What till I get 20 shilling and embassa?
1: Kuna that thing in Gordon Haran, but I'm
0: going to 20,000 and embassa and moon. Young getting your ticket to nege or lishin.
1: Yes.
0: Italy get your ticket to Taganga.
1: Well, you get to star 274 hash.
0: Star 274 hash?
1: Yes, till the ticket again to one of Bruce. I'm a teaser, it was in Lyon.
0: Yes, young guess it in a Kanye and moon party. Your message to commit it, I go to Tansoko and Gasaran and Erge.
1: Yes.
0: Ticket technical turning room. So young and Gamunta Gomina fast name it a tie and yon it. Till get your ticket it again, get ticket is check 54.
1: Yes.
0: Star 274 hash. Oh, 11 of us, Negaran, Nebo Yolchige, ticket is Negoni 20,000 and Soko and Coronet Abrani.
1: Yes, Gaul Energy Banabruz, they went to me into Arana. Agiro in look alike, you wouldn't go in you.
0: Never get again.
1: Oh, you don't get what? Never got a gaki.
2: But
1: I can get it. You think, girl? I'm a me, you it. When you give me the orana, you get it in the needle over gay. I'll bruise you, giggle it and give it, man, and I'm only giggling you to those girls who hang if you get about them, be getting. Who wouldn't
0: yes, tanget.
1: Tanget, you be getting so going on upside.
0: Lagging in gale, a ticket,
1: you know, where go, Gigi.
0: A legina and Gita Sana Sana got to get. A legina and Gita, eat on dag never to get.
1: Toget, Sana.
0: Yeah, make it all dag.
1: Learn more, but
0: you would go get a chita to get. Magarge Porta to Marabu Agaporta coming in Agaporta.
1: Got the ballet.
0: Yes.
1: Given that the new tea, Legge in Goret, for example. Kirgo, Gigi. Mabu atu kutumi zinyi kama guna ta. Kerja aku tiye, anango kumurin. Alagi kerja aku eri. Oger gay ngorne guna. Papa maji tau lia oger gay aku eri. Karena aku maji tangan ter. Oger individu guna aku tiap hari metu kung ille nikit kerja aku je. Oleh itu aku lebih bawa nung.
0: Yang gay kere?
1: Eh.
0: Lain kali le tup cobi. Yes.
1: Ibi terbawa nung le. Kaya ya kasih nung faktor. Abater kaga?
0: Yes.
1: Leji kaya ya kasih limbai, limba kiri jo. Hunur armuret.
0: Hunur armuret. Yes.
1: Yes. Kalau macam ni tak beri nak balik je.
0: Cakap macam ni. Ko tadi ko syak, tapi nak sekol. Aku betul cakap rani, kita macam geger, ager itu ni presiden nyon. Ata ko doktor William semua rutop.
1: Yes.
0: Nega kita macam geger lengkomi December. Ibu re profesor. Amunua kuli testa glasa nguni. John again I padai.
1: Unaza.
0: Lakini kima cha gigera gire tin boisho nikki tugul kongeten kango chut kando na tete. Kige lega ngo chut presa William so ruta kando na tete. Ko yinge gele ki bole ko kyele 7000.
1: Yes.
0: Ki unga che ki ku anya bo shek. Ko giango ine ki 300. Ki dollar ko gimine ki 160. Agwanik ko giango ba ago ine ki 2 something ginegit ki 260 mwanige. Kango chut presa. Ako gichanda kuchacha kima kutoa setagi yangu tu nusu ngale kuchacha ngale gabo ratinuweke kuhitu nusu ngale gabo ratinuweke ngale gabo ishoni kuchacha chumba manda tagi yangu tu nusu lani kanga kagua iti presteni kunyoka banga serikali nini ako ipka sarta nata ni bogo kosta palaisen uchumi ne baime anganda mwe biki kuchacha ngule len tom kugirgo missing rabi shake kumima gubed kuni girgo missing kunyoka ngale gabo Nalega abdola itu ginyo gichor, nalega abunga ginyo gichor, nalega fatalisa ginyo gichor. Agutkungu ni kile in 2000. Nalek choto cheti njega gen rabishek inflation. Inflation kogo ginyo gichor gora. Ak nalega intekso shek chabora tinwek. Ak ngaliot nego it nebo amut. Nega gumagele wale uchumi nebo emet.
1: Yes.
0: Nega gumagele imuch kasarta nego giwang tekseta industry nebo kiunen muanik. Komucho kogo kuwa uchumi nebo Kenya barake agonyo imuch koib emet ab Kenya agonyo negit number 2, number 3, number 1. En GDP nebo Africa. Ngele gu nige mita number lo. Lakini angandan kakosuldaen president tetuti chutugul nigere mausami rironi nono go game changer
1: yes
0: nigere ngalega talanda stadium nono go game changer ngalega housing go game changer ngalega sha ko tuguk cheka wal tuguk chechang ago bik che go nyor tabushek ago wachi to hospital go feelen kole poishe tuguk chutugul lakini nge ngalale nguni tinget komi bik che takotinye doubt kelele ne tamjinet
1: tamjinet
0: mi bi cheta kotinge tamjinet breast William Soruta ago tesa metamni ne boeing
1: yes
0: en boishone che goron che kago suldaen agandan tugu chutugul ko kigiba kap kirwoge tem gitelel ko gi boishe no raga tulu president got ko gerwele ga sulda ni bota ga lega talanda kigiba kap kirwoge lega changara bije 45 million ko chak 45 billion ko chang bo samiri ro ni rot ko kigiba kap kirwoge tem gitelel alega bo si kigiba kap kirwok ngalega sha kigiba kap kirwok oi ni gab tangote ne konyo ko tech industry no bangale gab mwanik ko go bagab kirwa ke tem kitele lakini present ko ga magule kine ga go match ko yai go yoe ago yoe kot ko sulda
1: yes
0: ago tenga ngal nge ngalale nguni tinge tenyu ko mi bi chemu boriye ta ko lenji kabisa chete ko se ko tongo ngalale ngule len one time president anago masapote ni boishoni ke babanda ta banda ta chwa president ko igero ingo go ganyo pomet president kanyo galumta oratnek chwa 19 billion en pomet county negen kericho galumta oratnek chwa 21 billion kagi go chi suguli shek rabi shek kagi te cho stel kagi te kmtcs atu ke changa ga proposal agot ko hospital shegere galumta hospital ni bache munyo ni boishe ne ki i think 4.5 billion a chege boishe ne teget
1: yes
0: Chamba isho ni chikago sulda ene present kon missing tinget lakini nyoru bik chitago utautene agutago tomchin boisho ni chibo bandaptai chibo present nengma gegeren betu tabrani gele ingebe ndio 2027 kogiborye tab kolenchin koyo chege titena no present ka yam kimongo getul ogeger gele tuguk chikago kago yai president ingioni en president chuntugul chungago bwa ongeten chomo ganyata gebwan moy gebwan kipaki gebwan uru kenyata ko en kenyishaka ngwan tuguk chekago ya ko negit sinda ni chungi gya ya negit kenyishek ona mana kenyishek ona mangmut chegi kunyor kando na tete metap kenya tinget
1: yes ingile ngima kuna tapana brusko te ya jama gete pa gile anu laga ya wanende kita manu nyomu petu shike ngire ngam lajade ni na negit wile inge pike chupa ya metap kenya kimyo na paise choko ngete gya gui ngigala li betar wan wan brusko kwa wachanga pa isho ni kia chikago ya president ako yengi nguni ako nika kaya patu kulengi pake yengi utkiri ili kaya kaya ne pa isho ni kia chikago ta stai pizza pomte ko gero history no tanema manegit kinga la gele paye negit la ni paye tusi ba be tusi ke jang kaginga le ne kaging mere bana brus kale ka be ne amwana kya jogo gulum da be tapomte factory no tanu anan refinery no tanu ndigo gimi to kut misoko sergia ka tole gimi tap kenya kagiro paisho nu kya je tertiar kut misen kya gata sta en county se ago chwa tiga goror president Dr. William Samuel Ruto engka sarta na tawon kadam kut misen kadam tet kilij ni gera ku ki ibriya ta kolenjin kilij ni ne gera ne ku gi emet ap kenya na to kit misen ni gere beta prani une agu to ligir ta go to ni jita ibriya ta kolenjin beta prani agu tinga sarta ni ku ni kut misen agu baba isu ni kyar baba na tai
0: Masike goni na fasi wit ke betul bagenge age ger boishune ke choto chicago sundaini president ago tinige de project no to ne kagi te che le bombasa ago kagi mwage le gisire bi 60000 kasi shege ago en kasarato ranka ogile giote a school no to ne bendi authority ne bendi authority authority bi ko missing ago ger gole kasoman kagi mwa ko igas ko mwa investa ni ko konorwet ko nyime ta kenya kule kibendi kiyote a college ne soma ni week negative 1000 engineer sagot picha ya certificate ya diploma asubit ke gere gele kagwal kora sabon ga bik lakini ngi ne mi kon missing ne ko borge kon missing tinget kagma gele president ni chuki mi ten cheu kipaki cheu uru missing ko serikali ten ba uru kagma gele ki rabi shek tugul che boy metap kenya kena ma hui be ko pengi shek che boy ma tune ga sang ma mi gi ne
1: ti wala dollar sagot be gundo
0: ago te bi une tong ma mi gi ne ga ta stai
1: ma tingo deni shek
0: kagma gele ako ndo ma deni shek for example sabi chaka na muru chacha chika ke hip ko bae matune ga apsang ke ba ginde matune ga apsang ko ga te ga ge matune chun because kina mara bisa to ge be sende chen bichune ago ago nyoro interest e matune chun lakini kage ma ge le press William Samoei Ruto ke ba project number 2.2 trillion ko nyoe meta ap kenya ko ga gi bra bi shek ko bwa kenya aga ge wal panda tai ne boye met ke ga ske ma ge le wendi ko wal uchumi ne boye met ago ten bi chaka sir gasi big che oldo ishe chin big che boye ne to mi tuagi ka sir ge gasi hotel ishe Tagi choko chi nemi mungaret age tugul ko lazima utkonyor ki industry ni kapitet
1: local traders
0: yes so kagama gele president nega nemi ten nguni ko ingionien president cheki go ba ko ka wal emet en tuguk missing chebo bandap tai ago not ani gemache ger tugul baenge en betut abrani nega kitachi chi tugul gelen karibu asigete stay en betut notar barani
1: Oh, last time we were about school, Jiji.
0: Yes.
1: You know, jam man, we got to low primary. We job room with that. Yeah, we were blali.
0: Yes, blali
1: were
0: blalis.
1: Oh, job room with that. You don't need it. What about you? Jump there,
2: jump
1: there. Jump there. Jump there.
2: Agora o mamã na inale o zuka presidente chegou a boa comigo tá funcionando na gente que contrata na gente chegar o país tem tinha presidente ninguém como anda melhor e a presidente chegou a boa não tá na mulher chegar o meu urro ganha tá contanição funciona o sabe que funciona que nem o sergalini como não não o povo está na gente não é nem está aqui presidente ninguém Ya era así como que en la que ni tendaba. Hubiera sido que le quiere saber en el mani, como ni no hubo que hacer esa infecta, no hubo que hacer esa enemita pequeña, entonces ahí llegué. So, nadie le presta el mundo. Y ahora estamos a su presta en oxígeno y dice aquí, haga en la ley de mucho, haga implementa el mundo, que era un beneficio en el que, haga en el tubo, la muni. Y ahora voy, usted un chono, ¿cómo va a venir en esta pequeña? Aku nama ni cuy tu punya guna mana tu. Kalau aku tadi awal itu telefon. Tunggu ni pun bangun presiden siapa tu pun jauh ni ada aku tunggu. Enjoy ni pun kita ni buat. Kau tergengnya kalau sa. Lagi ni ini ni lagi ni kita cuci je. Oh kita ni tu kita mahu yang kita ni. Kita mahu yang orang kita ni. Jadi si tunggu ni kita ni awin al presiden salah orang. Un día hubo chumbo gañata, que era muy, porque me voy a hacer, ¿verdad? No, porque vale. Vale, porque yo voy a ver, no, ni que changa, o sea, si yo voy a decir, yo, porque en cerca, o sea, murió, y me la mire, me un poquito, me lo, y si le queda así, me, me si le voy a andar, tal, me lo, todo tu gasto, me da, como lo, lo, tiene algo, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, Kita tu punya na digalak kiri mata kosirar, ambu ni siccha terte. So leger, dari tu presiden so eh tuh coba kau kini le guna. Udah ini je tu terutama macam ni tentang guna. Kau iba sen le tapi nyanyi ni uga geran je nene matu ni lagi le, ini lega gue. Abu leger presiden ni uga ngalal le nene tapi lela ke. Kau aku biru utram. Badan alam aku biru utram saya uci arin dulu. Dalam kimi aku dulu jalan dulu tinggal ini. Nie kira sendiri, kalau kau tiup tambah tali langsung mah, ayo kau beli untuk bela je. Ia ni lepas ni, bukan sendiri ni yang kau mampu lembaga, kau all nation. Ia ni kau hobi ni kerja, macam nampi ni untuk begitu saja, ada muat di ni puta. Kau kau ni semua ni yang malah ni betul tambah ni yang muka kau na naat, na bawa kiri dalam nafas, kau kau ni.
1: Kau kau missing ya, kita benda ni cuba dia ramai. Ye kita setai impetus tabran. Kita rasa ni bana well done. Engkau limbang apa Well done. Well done apa kah? Eh,
3: kungguh visi nggak saya ini tu manmale abuse. Aw kungguh ente tu tiang gogo nench impetus tabran ini. Ibu nggak saya ini tu mana ini kau ini. Ini kau yang kapten sebagai seorang kau kau presiden ini metap Kenya, ikir kapten ini kau kau sebagai mana seorang kecang, ikir guna kau orang orang perihal mohon sambut kau tersetak umi, ikir guna kapten ini temannya kani kau yang kau neti juga kau seru aja, kau mau atan 100,000, ikir guna modern market si juga kau tegak presiden ini metap Kenya, ini kau yang guna ikir ngadega fertilizer, engkau serta buru kau kita mengelir 7,000, kau kau ikat serta bruto, kau pakai cuba kain, ece katen tu, kau genyurne 2,000, aku nikir 2,000 ni cawan, kau kau tawar tu, picu kita nikir kau kira metu ego sabura ego, kumagogere amu kagogil kay kabisa president itenyi kora en reu emetab Kenya kokagotegisak en emotinwekab sang. That's why igere nguni ko denisiek chekimi kokimoche kokorom kabisa lakini koisukuman kabisa en reu ko iniger komi barak kabisa atemon en lewendito so nager kabisa lewendito president ogere kwendi komie en boisiet agetugul ako nikwenye ko emetab Kenya kabisa igere kabisa ile miten barak ogere nguni ko niger tugun chechang kokakosukuman inendet kakonyon koyai kabisa en emonito igere ko emotinwekab sang kokakotekisok uchumi nebo emet kenomen eunek chebo chito nekikorom lakini kanikweny kabisa en yu komiten barak en ngunon nomwokin ole ak president Ruto ko ngebendi nebo two term igere ngunon kokakosukuman kabisa boisionik nekere kabisa komiten barak omwoun kabisa timon mele ole ak eyo president ini kokakoteke kabisa emet okot Uhuru kokwong akine kole kinyono panganet netenonone nekere kabisa ile emetab Kenya kokakotekisok amun en boisionikab president so nokere kemiten barak kabisa kesukumani kabisa inoe kabisa ile panganat komie amache ole ongetwot ikisok en ketesienyon nebo Taach FM kiboiboenchin olebundei tetutik kabisa en kotugul well done en kapket kongoi missing
1: kongoi missing well done en olimbo kapket kaunti noton nebo Nakuru, ya kita start mesin masuk benda tanam betapa ranci tapi kita kali jene kau gipat tunggu tunggu lagi cutu soko betapa ranci cutu soko naile nafas komite enci tu kali nahtang enam jaga beranda nahtang betapa rani aku agi rekod pensen kali 20,000 jauh kaba embusi kau agak manda enci guni nafas kau baji agak tu nahtang ingin lagi cutu soko aku tu mesti kau ngerti sebui mita rabi saking yo coba yes 10,000 ma 10,000 kau bate poin okay yes pa pandek ya na magil mes mes ju ko ba chini ngi le ka ju tu soka ko to miseke mi ju tu I ju tu soka ngi kuni dalen ngi tungan star 274 hash dalen ngi to star 274 hash til dikiti ta ngi tenege akisiki na fast no tanaga ran ebe tabrane no bainam jige selingi shikata 50,000 Kenyan shillings jebe na me ngare no tan ba pandek ye gi te sitai gira sakne bana cosmos Engo limba mauja. Bana Cosmas, karibu Cosmas. Cosmas.
4: Chok. Jamge jinge.
1: Yes, karibu Cosmas.
4: Kungoi missing igatuan en igatuan pororietab kolenji ak igatuan kostoi tugul chebase ketesienyo nebo Taach FM. Karo mwoi timan ako agingen ak echek asa kisiboisionik kiwai president William Ruto. Bab kang wujud kejaran nebo presiden, kuki ni bawa isu ni kapal saja cang kapal juga utang ini lebih banyak asino presiden William. Lagi ni MP kan nak coba bawa isu kembali. Kita mula mula ni kapal saya kosir gawat ni. Cik Tom kai gizi ni kapal saya en bawa cik dia nam independen yang kena ni. Bab kau ni cik muat 100,000. Lagi ni coba tu cukup ni baru ti coba bawa isu ni kasak kuat piki. Kuki tinggal gora kenyalah ini rezu ni mau sama terus. Kubinga ni kora aku coba tukun kuki kata sana nuno bayi siapa ini kecang aku bayi bayi sih nuno tuh mungkin gaya kora ini ubah kai gana mungkosi aku tawar di tentalan stadium kiri juga aku coba tukun kuki yuru kubinga mungkin nolde angin kiri cuma cegah kini mato aku suami ma new mileage present tentalan stadium dia curum boleh aku ngerti 7,000 aku 2,500 I nunggu nunggu meeting 2,000. Netau ini apa yang tarik mana ini nampak kawaii. Then ni orang guru ni kau kira kau ni pun pak pon ni ni kau ni ni kau temisi. Kuma kau meeting apa sahaja kau sebut pak pon ni. Amun kau kira tarik mana ini nampak kawaii. Tiap tu kita cari ni dia tu kita minta. Kau kira tarik dia ibu switch boleh. Apa jadi tu tu tak sesiapa bukti tu kau ni ibu switch. Jadi kita korang ni tak kau ni tinggal. Kau kira tarik tinggi ni apa tu? Amun nunggu kita ni boleh 2,000. Neng kau sahaja ni ibu Kuki ya kasi ni, ini inyuru 2,000 asuka binti ni nimbar mara jika nga kata nimbar ya nuhu kuwa cik kiwa jiru di nge chang ni nota ni gire lika wapu tohara te gara ini inyuru ku nige kwa isu ni kitu ta chungu ku nga lega so ku isu kiwa kwa te gara tu liam kuwa polo wa county suku li nge mi 8 county kwa nge kwa wu chai so ku isu ke chang apte gara chota tiku li kutubu chiki ma humi aku kwa isu nuhu nuhu toh president api kashak kwa kubi ngani nge ma chegeba ku uti nga nga wili timba kini wibu wongu nge isu ki isu ya di chote kwa kori affordable houses chukoke te gara tu kwa mi tu inyokora kashakwa kikikiri kubingani kwa kulele le inyokibu kuzi ni le kista kwa rafo ndepo lausi ako tuki kichwara chulwa mtore mwananchi na wakawaii kwa kwa raka kutom shia mungi ya gini urutahu nungu nea NHR kasartami kikamu mungi NHR nyua lele mkwamiya jitakimu tibitani ako lepa kende parapisha kaya kaya 3 months lego kuma chwara nana kwa liyara sige nya chita kutubamiya ni chita na maya gizara kwa ni 3 months kwa hini gizara chita koko ishiana gilipa nisai akinya ili unite kutori sop ama ya chinki oku ndalipa nilusu kumwa kiteri chungu kare kaya 3 months lego kutubu nge kenyi ni narawe tap oi agora tap tama nilusu kusu chua kwa William Mendoza kwa kutore kwa nainti kwa kwa ishioni chua kutoa William Mendoza oi kunyo kama tanya na bagali kita kinyo ni last year ni kile si chawa hitu akinyo ni ile na ile kwa hita ni ma wili amu kwa kwa ishi akwa tawa ni lengu ili wili amu ni nifoy kutura kwa ishi so kutura ni wa mwa wili kibe ndi singapu kwa kire mana ike ite singapu kwa na tingyat amen enka in second time wili amu ke ita yi singapu kwenye po ichi kwa ngale chombo opposition kutuwa kutuwa machi kutuwa asuwa bi amu nile rungu kwa segi imwane amu kwa ishi chua yi wili amu kwa segi imwane yura kile waya yi takatari kwenye po ichi kwa ngalwe tingye kongo ikos matrono yi le mawte
1: Kusir to bayan na, teman lo tu sih ngelogo sir to.
3: Angan ala kusir to Kristo ba, orang di boleh.
1: Oh iya, iya, amaje banan leti basi tarata ini, you tapi mau itu apa boleh? Tliar itu cuma jauh tak besar.
3: Bas, kungguh kau besar tu moni, awien di undak sabo itu un boleh.
1: Kungguh, garib.
3: Koin, enganyut tu tu tiet neta agora puru sakti mani amaje gengen ti namaje gue ti bongoi kwa muktei ni ne gea yara buke ingel ne gea jijata ga goya ko nyongon ni gondo yi ni neta ino to goro gimwa gongko kunji aga tukun ne ga sei mwa ile wanta mi ke tinye bi sok kwe ke mi gojibi ye gu gibi yo amuji sai ne teilen ne te nyone stage ana ninyo chukwa agingala li wanta marabu to goli nande ko gei gojibi boishe mi boishe ke ju bishi Kisah ini ni roti, ajaran korang. Presiden saya, oleh kira, kubai sini nak kau presiden, kau magi netiji negir tu, magi netiji negosis. Gumi negir tu, ini negosis tu mesti kemua. Kau aku ingu na, kau kau teman ni, mesti mesti bahasa anggolai, tendo ini, teman ni pun teman juga. Ingu na, ing presiden itu kalau jigi gondo jikanya, kau mami ni wara ruto, amuganya saya kita je all over, mami magi teje kanya. Yang ingu na Kegi, kau kau nandil. Infas nusai, kau nandil. Ibu orang urin nandil. Kau gigi kat universiti di bawah sama. Kiri ni kita kau ingat lagu. Kita belah mana ni dia. Kau sebut. Aku gigi ni rabu tanya kau ya tu. Kau ni tegi. Sini independence. Kutub gaya gini uno atau macam ni biju. Kita boleh asal nuai. Kita boleh urut aja. Tukur. Nanti aku miji tanya ni mana tam. Kau kau jauh itu kalau kalur so. Kau mengalur so boleh. Kau kau ibu aja rabu tu amuin. Kalau kau ibu aja rabu tu amuin. Baik Noi, kau yang muka itu eh, oposisi. Agaklah leh, kiri mana buat tau ujau, kiri kiri mana buat tau kau niaga guru, kau lejitu nai nindo ujau kau boleh gitu. Kesian kau mana buat tau, kau lejitu nindo ujau je, kau yang maju kau boleh gitu. Sasa agaknya macam apa? Kau polisi macam ni apa polisi jauh? Kesian macam ni lejitu muka, kau ini bujara buat tau, agaknya macam ni lejitu ambis, segi kau, engkau tahu, poor watch, yang kau tu bunge, kewal katiba. Asal tu gondol jiji, amu bayi siomi juga kira sahi, kira asal tu kira gigi, kini sekitar jibuan ni. Maknanya ni sini kira kau jitu, nanti kau sangguari kubujang aku mukulin kira sangguari. Kau kira asal tu mak sangguari bayi siomi kau berapa tu? Angin matar, kau kau bayi si jo, si berdua.
1: Oga mesin kau tegri in letih bah, kau limba tulon barang Bruce. Ia kau betul jangan nyonya kau pesan ugu in Christopher, kau jangan nebo kuinyo ya mejari ji pole family na dagi aku abite ora in cousin ba my brother no not my brother my father Nekure le angule mboye ne Wilman and the Hills. Mjali jipole kapsa. Mito lima musine. Mjali jipole kapsa. Akai strategy na utrega mwane kapsa. Piga yengi bete. Jitili anu tuku kurom kapsa. Bana Bruce. Mjali jipole pijau kapsa. Gimme the tole nge bagenge.
0: Leng pole.
1: Gilini pole. Kaa kutu kitele te bali jisiwe undo. I represent ana meanwhile. Ya gibangani ya gine gile tosne nerobe. Inge jeme masum kongo.
0: Yes.
1: The marathon nagi labat kapsa jemi masum kong gitu bina la na marathon ka serta ke the father no tanu ko sirto so ko mi jemi maji pole kapsa
0: yes labat ka serta no misinga gile chitu so ko ka gisir gele mais 50,000 tiket sika ta chemi onting get
1: this is jemi to bana brusko ka ka tike sita de 3 lagi nagi de ka pat ke tisha kitu kan tamanu engi guni
0: yes
1: so gini tike sike 23 jemi te engi guni gile ngi tu chitu so ko mbeta ran dalengi tu ngon star 274 hash
0: yes Maga gas Juliana ne bagitale.
1: Juliana gole bagitale.
5: Ando.
0: Yes.
1: Yes Juliana.
5: Oga kango mia gato.
1: Iga sin Juliana.
5: Oh. Iko ngoi kapte sae na ba pluva ugo no. Kwa mwa ago ba gegera ko ba sergali ne ba gunyo in. Kwa na brief as your friend. Sergali ta bara tu to ginye ko go go to. Ak to gunno en ne gere ak ne tinye go nye. Enge ni sewa enge gi go ba Kogi bi problem sima muche gewe kige age ger ki gai muche ni gien mese amungi ani age teke sirgali ni koma bas kisi enje gibi ago our leader si gibu te problem kige lewe ngondo ige ngrawn ago chege tia mita kia torta wa isioni kua paposes e sirgali nguni chigogo wecha wecha emeta go barbicha inea negibar kini gege teke do nige lendamo kota ago sabe mbikyo Ni tengah lewat, mesti suka tengah gun. Inge itu ada berita ni, konyong gatu eh, cebuan ni kau lemah ay. Buan nana konyong gugu buih, kau lemah ay. Kau lemah mimi ni ni buaya engkau bangga tengah cutnya keret. Kau tu aku yang negara kau lemah ay, aku ini negara mising. Amat jasam biki engkau, yang gugu buih itu bayi sion ni kau ni nenega. Ya bayi sion ni tu anak orang. Inge itu ni kau tu aku yang lewat buaya ini yang dipisir ni mimi keret. Indah-indah, ni tetap problem. Ni tetap barang ni kita goi nabi. Jago jawab, kita tu ikhbaran ni akhirnya tuan bayar iman. Kikir tu yang aku awal ni dah segini lewe ni ground. Koi betul message, koi siburkan, koi pinjaman. Ya mungkin tinggal sekur message ni bayar awal ni dah from the ground. Asyik koi tinggal kita arah pikirnya lido sen ground. Lengkap ini kami sama isi orang preston. Koi kita bi ten dia. Eh sergali ni kiko sista, kan ni sekitar macam mana kita, kiki macam ni kita tiada lagi tiada, kiki ni mana kita ni nyawa sergali kau tarikan macam ni, siapa pun dia tak kaya, kau macam ni kita lagi tiada ni, kiki tak kurang tiada ni apa, kebir cicita, kaya sir cicita, kaya kau orang kau ni ni kau ni dia kau kita siwe, kau lagi kita si ni siwe ni kata kau ni tiada ni, tapi kau kau nak lagi kita siwe, kaya kau mami tiada. Kicap kan, sergali itu nawan lida. Kami itu kau barai ini, tahu gugur ini, tahu ingoi yang tinde jauh kau ni ini tarkenya. Waktu anu bi kau engkau kau bawa tak dirkis. Nalega abim barai ini kawan lida. Kebaku ti, toger bi kau keri dosen mati aku rai ni engkau. Waktu ini dirkis kau kau ni, embai sioni kebaku kau. Orire bi kau mati lagi. Oga sirire bi kau ini barai ni engkau. Oga itu engkau telinga lenyalu. Tiap sebab minister ni bangka ini kau baku ti. Asal mana mesin malam, mai mati orang lagi negri muaingka. Ini yang neta ni kau untuk Brexit. Kuat asyik cakap orang itu sahaja muaing. Ia lakukan yang aku buat mereka itu si. Tiada orang nak buat apa. Ia ni tak boleh mereka nak tambah yang kita sambil ni. Orang yang ti Brexit ni dah aku orang yang pura ini tutup. Orang boy Bruce.
0: Orang boy mama Juliana, wujud itu agak kila kapisa. Mati loh itu si cucu aku ni yang lalu tu kita
1: mesti. Oh ya, tiba ini. Ita lebano.
0: Juliana. Eh, maga sech mama no si chuchu kabisa kwa kibari gaita pele ni go kweta inona gitale.
1: Dos mimo dos yete ananmino.
0: Eh, sagi
1: ananmino kai. Anamia ora moja.
0: Juliana.
1: Ambia bai na. Juliana.
0: Sep kwa ria.
5: Kane.
1: Oi, mie bano.
5: Ami sep kwa ya, sep kwa ya.
1: Oh, lo bagi yo, lo bagi yo.
5: Yo.
1: Mi gai yo, yo guardio con mi, el yo mara cuet.
5: Tiempo, tiempo, ya.
0: En Kitale?
1: Kitale. Aya, oh,
0: Kitale, yes. Aya, gongoy, mama.
1: Gongoy, mama, no, gongoy, en Kitale.
0: Yes.
1: Bueno, Bruce.
0: Abraham, sururu, Abraham.
1: Abraham, no, sururu.
6: I am a president. Piki yo chiku sabote ni president kwa sana tae embo ishuni piki niye te nashonu kwa gira unu liyepa undi kangea tanyi president kukoko yae kukoko yae man kikero soko kwa mdonyo ni kitu eje mauchiru kwenye kinyo waibu president ore tanyi kitunongi kitunetako mwame neche nikimache na kesoami president katisa kikose nege niko kito eno limpasilipwe kwa ora niye te bomet aku nyoku imauche kekitika kechokweche enore nekarara ore kora no macho osom kora presipe ingo skewe inga lepye kapye teni pare nechue imauche kikibu aino kevi manato kitoke ilo kogutuo tuombo ke nange no ii kisto okaru wanie kapye teni pare nika imauche aya nge mwe kora kelele nkako ya presipe pichu oki woi ni presipe no koku kwa chiviku niso kwa miara pishe chambiga lage ngiro kuburubure yongos kuto kwa mwanyur kita nene nini neka sabos kwenyur neki kusita ta mao kwa sengune kusere tos dike mnyolimpa mao uo tos para kubara kakweka kwa rambareni amungi yam chori kabisa kiki nyongo kwa presidente liki kwa chivi pichu pare kwa mpis chepare ngale chutubul kwa mpis chentakangu kwa roro mungule lwega kwa mpis kuna mche utu presidente mpa isho nike kwa presidente kusawa kasi chukwa chutu presidente in 4 years chikogo chu kingo chu tora president gacherane kogi miten deni se kegi mi je yae go barge goro lakini kogo yae igero poisho no ngu yo mu eno limbo lamu no ngu lonje mi kogo ise no non nala go go chu ra ni ta kenya ra ge bo we singapo lakini ai mp se ache nda go go mp si chu kongo ngo go tipo kwa cha ngoronga mungo nge zire azari chu go gire go go itu cha na go ba go gi che go cha nge bo guti sa itu ke le gifire mwalimu ya lele kwa change pa kuti gifire kaiti ya kwa change pa kuti intea ngororo mbukule lwege mbis kwa ungu niya kwa chini pongezi mbi nipa chibu nyono ni nipa ulipa chibu nungu mandazi kwa chini pongezi mbi songo mbelgu kwa chini pongezi albiri kwa ni minyo nanye paro no kwa uni evi njoro mami paro no mwaiwe paro no kwa siru ya ilogo kimanche kwa name u ndaka kwa sira ilogo kwa chukasi ishe kesi tangu no nga leke uchu kwa nablai neme mwe mami nga laki lele so achini presidente nyona kwa kwa mye akwa tarke nyishe ki kwa mye tuta ameni presidente lakini chui kwa chu opa okwe kwa nda amena la ongoi misi
0: ongoi misi piwat angalia piwat
1: abiwa
7: Yes, I know. Kama mio linda soko kwa sababu linda president ni walole rain na kuna nte nyoro jita kwa nini nte hivyo kule nte nyoro maji tena lingo kwa ina president ni malo piche ya ge kesi piga kwa nini nte nte kinge kile la kwa kiyako wit kabisa kinge bendi kila juu jonge bendi lo kwa yangu somu yangu karibu mesem konsa zetu mesem ma na rain ni kile kila juu shona karang kabisa ni piga kwa nini nte kang amuni jonge kuli tuzi kwa raga agizi kile mwani mungu president kabisa imbo ishiet ni wai piche mimi bara ni kuhuni Jawab boy, kau tak menerima kunjungan presiden ni. Kau cuma angkut gitu. Ani orang kunjungan di jamnya je. Jauh kau ni Inggris, Inggris kau ni. Oh, kalau la ni, oh tinggi example la. Kau ramah betul la. Biasa rono, embaik jadi presiden. Kau kunjungan kau cakap dia dambek, elegan kerap kerja. Tom get our 2 days, go lunch and go get a public presentation. And the Chubai, Project Nayal is Tadi Alaga. I'm looking at the President Guru, who you don't know. I was a Magazacho, too much of a project, think of benefit the name B. Well, I'm with Kara, who give me public presentation. And the Dambinota, and the Gipsy daughter into a quarter nature. So, Oraspiga was yet to kill young Gumule, Givai Boy, and Chubai Project, Nagia or Buzan B. Alaga, to give you a go to the Kasam. Koyemua won't go and President Amun. Drupi yang rono kau matang, saya lagi ada tukul. Apa ini cangkok ramu anak itu, nusa kau bawa tu. Boleh cangkok tu moro terus, pecahan tukul boleh cangkok malu, pecahan aku tu Steven, pecahan aku tirau. Cangkok lagi macam ini kau terasa. Apa rasit kau ni apa yang dipegang lima merau. Apa link kau pasal lima tu moro dia kalian, aku boleh kau buat kemel. Mungkin awak yau, boleh kau lagi joy boleh jual lagi ni jamnya. Cukup tu lepas, payah payah isi ni kau bawa tu lepas ni orang beri dia. Kimpo yang kalian tamu kami tukul lagi ni, kau aja tukul lagi lion. Asal kotor ada sahaja isu ni kemudian jangan coba ini. Kau kira ni baru video? Gak kau ada isu bosan? Kau matu orang kita tinggal ni ibu. Kau kira orang kasih tak kaya cek? Kaya kasih. Kau sebiji gak kau linji. Pita kau mau kuyer gila kau linji. Kau jauh gila kau nanti yang kau linji. Okey ribu ni bosan ni pita biasa ni. Amun amen ni baru forest. Okey ribu pita biasa ni. Okey rana kau cek cek curu nanti bahan dek kuagian ni baru. Apa itu kemudian cek? Cina mereka community. Bicara kira orang macam ni biasa ni. Tanah kau ni. Tunggu cuma orang ni kau tu, ini kerana orang lawan lagi punya kau punya network lawan menu, lawan dia usne tawan, kau nanti ni usne tawan awak ni lebih, enam barang ni tu, tu kalau jauh bayi jenis orang ni, siapa presiden, masa tu orang nafas, tu ni lima orang orang ni kerja, tambah kita punya sini orang ni, enggak sekarang ni orang ni ni, siapa presiden, bi kerana saya tu cerita kau itu bukan ni, kau kau ini.
0: Agar mama county nengun tinggi, tinggi lebih tu tabrani.
1: Igi lebih tabrani mana berus kau ini. Kimi tengah lekabi na, kimi lekab coffee day rani. Yes, aku kimi lekab coffee day lebih tabrani kau ini mana berus. Coffee day ku coffee ku baru itu jadi jangka besar.
0: Yes.
1: Kau ni ni le kaki aje pergi tu, kalau engine kau ni suppose kita orang ni kalau kau kawe kau ni tegak kui. Kimi kawe kai, lagi ni kita mesti orang hanya pi mesti kau kau le kau suppose kau kawe ju, kau suppose kau tarik tis engkau serta gitu. Kini kan ni kau jumpa nama Rusko kau jutera kau jangan terima kenyang kuansa.
0: Yes.
1: Nino jen presiden Dr. William Samoei Ruto. Aneh rana kau bunuh nanti limba nanti county kau yang kawe ke. Kau nak kau ingin ngurik game changer, kau asal kasih itu kau game changer. Game changer asal kau ikhlan, gengalan ikhlan, kau lima nanti. Number one, kamu kau kau tarik di kau dah ibu kau cash problem, nanti kita kemana ni kau guni? Kau lima nanti, kau ikhlan kerja terjun mana berus. Awain rana gengalan, kesab celebrity ni ngalap coffee day, kau mesti kau PS, nanti doktor boleh pernah rono. Engkau pun tu, ternak ternak ibu bapa tu le nyalu ibu bapa pi gabur kita, kau lain je ni. Engkau kata tu tangan lekap kawe lagi, aktu piat aja terikin, mana terus. Rana yang orang lekap kawe lagi, kita ni kita mesti kerjain, kita ni kandu, kita jangan juga bapa tu tak kerja kau, suppose kita suppose tu piat sini. Naa gengge, ko woman representative, nanti orang berkontrol mana ada ni, ugre senjamuge. Jamu tu ni bi kugure shop shop kugure ko jamu le shop ni aja bayi shop mungkin tu kita kugure shop boy sana kugure ni.
0: Hey shop girl shop boy.
1: Kengeran kan shop girl kugure mana ade?
0: Yes.
1: Guti kira kau tu jatuh kengapa nak berus? Dengki kuni guanya gua buat di nanti kalau kau kahwe, Google jebi kahwe in almost everywhere. Kengala lu mana ade hills? Kugure kengala lu kita ni kau tu ni kau tu apa begin? Kini kau nampi kugure mama nak kahawa. Yang ini kan dulu tak kenal, tapi ni kan juga buat kau le. Suppose kita tarik pihki, aku le tip tahu, aku isu ni kiki cengka serta agak tu kalau bana berus kalau suppose kengen, engka serta agak tu kalau. So, kimi juga macam tu mesing musim musim cemung ke, engki guni kenal lagi kalau kau awak kau tuji te, yang aku cerita, aku cerita nanti aku kau tu kau bi kabri atau kau engine jemit orang mana ni, 1.6 million coffee seedlings. Dia macam macam ngelajah dah. Woman rep sejang, kamu juga itu kita terjar bana berus. Kita appreciate ni pasal ni kau kaya. Laki ni kaya kaya game change jasin cemu ke? Kangen yang kau cipta ngalai jep kau, ekyo. Ni boleh bana deals. Ini boleh bana jep kunyu, engkau bana deals. Kau mesti jep kunyu, mita kau cipta orang mita lesos. Ini boleh bana. Kepada kita terjeng kau sabana berus. Jadi jaga kau gile kau tu mising. Mama ini kugir boleh kasih kipi ke jangan kau tu mising. Angkat tunggu cipta sokun dari dia kau.
0: Amen.
1: ingi lakwe mbomete oketye governor netai ni mwa ana governor netai wajibu wando na toko mheshimiwa Joyce Laboso au ngigere nguna mami te regret sala tu lenji tu ligi bayajiri bayi nje bayi choni kibayi na chiba Laboso gane nagira agene nande gatu nge bayato
0: direction gono ngela kigere go tay tinget no ni gemwa kemwa igelelen a kemwa igelelen mama hoye boishet no tanagara nago ko igere go bobor kot ko gigo much sinde muge go yapta kofi go itigo kwatinwe keterter go got koit kofi chiga go itago 1.6 million igere le no hata go boishet nagara nago no hata go boishet ne go gigimit agetet sabonwe gabi because ngele go gigo itagawe go mogi go itagawe kitu go baten ka gwal uchumi no ton ne go bigi ago gi ne lifetime ngele ga magele go botishet no tor baga we ke bendi kenyishek pokoleng yani go metwo yame ago nguni prices nguni chota chapaga we kere le mite kilo itnegit 160 so no tago ore taga ngene ko gire kile kiko ya isinde muge inene tuko women rep note nebo
1: yes ure woman representative nebo nande county
0: yes nebo nande county gile njini pongesi and boy shit nagara nega ko ya tinge tenga sarta aga tugul
1: awingi le bana bruce gima kuna tago ina ngene ka kwamba bigala nga bigere biki kupani ang tabani yuna kuma ole kama kima jago sike kama kima jiji nek bonyo kama kima jene noye ne lakin nisi kama jate bena nne jiri brusi ngure nguti kisi gwere kak tibi ya kisi lakwe ni jip taibi imajip kalus anane meja kusap ane kate bena nye kwenye det nagile ntane ane kwa abo ayo mkwenyo atinye lagu ke tibi akatinye jimurinik
0: yes
1: ndale jini gerane ne atinye uri kak tibi agale meje ke jane jane meje age ne ko meje ne anyo agale meje meje goro ti juge la uju tulju to salrane ma to kwela kwani meje to so me gi ste kasum bada ba yani na gi bwati gele uji ne ne kwani ko me meje ko ndo
0: na na kwa tebet ne gi
1: ba tebet ne gi ba taban do gi ba tu gi ko betje do ka sa ki me jago tak jag aguji agu po jaga tu ne isu tu makwaji tak le hey magu pa jago ndo ye bi oso ye bi oso me ne ye bi oso go ngi me ma si ti bi ki me jara ne equalization ki ge ti mur ne ka sar bi ge jang baram rus ki me jaga ba ba uta ma lo ge bwa ne uta na de ka un tinira lazma go ki ger gele agi chai gutko muji sintamu ge ra gutko si gutunda potential namba gondo bi ge gabana kimeji goje na fasa kutakene
0: yes not an able ru kangu go go itoka we chonu mu tinge 1.6 million iko itiko kwatinwe keterter ko ga walse bonwe ka bi a ko kwatinwe gi agoni tago ne gile ki ne gile lifetime gile ga we ge but kenyi shek pa going put up but mo chowo ne so igere le ga imba waren ago tsa bonwe ke mite ta ago go bor ko le tindo we so nende tin ba gondo himaje gile jin bongesi en ga sit na garan ga go ya en ka sarta aga tibul
1: yes na to go bisen ni ma go go imbes ta brani ha ge meje ke makie gi ta to na garan go tu mesen sit jamuge ye gitstan bi tabran mana luna so ko bana bruce si gitstan
0: ye so ke so ko mi te ko mi agere so ko mi te ko mi tinget yes
1: another message gele dale gitu kan star 274 hash star 274 ne mi te so ko bana bruce
0: yes and so
1: 50000 jade ba bande mi ta agere te ke sekso mu gadi mi te so ko til jige dale gitu kan star 275 til te ke jigaing agi sekki parando na tane ge imbe tu tabrani yega sagne kansala kone sengulo ba jil jela
0: yes kansala kone sengulo ba
1: jil jela ambassador na bakofi ambassador na bakofi kansala kone
8: allo allo sir jo
1: allo ba yo allo
8: aga aga ta

0: sky in the border. In fact, I should get down. Somebody has to say, I'm not going to meet them. I'm not going to get money to go ahead and get into Congolese and get into Ghana. And I got back to the government. I'm not going to be able to do it. I'm going to get a coffee that's already been set at the surprise. More of the people who are last, even that way, and go back. We are going to get a mother to die, come ahead, teach him a son die. We will be our best, you will never have that. The president has been stabilized. We will be happy, come out whatever happens. What is the name? Who is going to get a quality, master of the rich and guest? You want to be a lot, come to the hour. You want to be a lot of the
1: Or apply big up London, so maybe I got and all this. Otherwise, one of our folks is doing a village. You might get it for some of the time. What am I going to do?
2: Misi ibuwa tunapo kwa mdini wakendekra tingi etne hii koibun Pairetro hana Pairetram mrengendekra Pairetram Limited Company hana Company Limited na watane kwa ibun keswek chepo mauwek kutiki kwa wali keswek kutukuyo usagitu ako betele nyurchine keswechu kwa gait kambunini enga satene na watu kwa wani keswek chaitita watu ingile certified ako eno lietne mite mwen kwa wani kwa rare the market because ibe ibe ni kampuni ni yonge igas mauweg hawe lupani na npetushek somogi hawe lupani kora prices chakororon mami ipro gaeka na middleman chon imuche konyogo ip amenyuru rabishek nyuru rabishek turu mbesa ani nyuru rabishek turu pangas bank transfer na hata ngali watu mbaga manut igerile chitugule kete bugun ngaliyo na mbaga manut na imoche inachige kampuni ni wakendekra Pairetram Company Limited na igogo nyoru nengkerchin kwa wati chetang kwa wati cheterter chukule mawek tinget kasarta agatugun
3: yes na tukutu miso kambu ni watu mbaga ya kentekra Company Limited amati kata tapi panam rus Jadi ini kat berita lagi kat miss lagi berisi ben. Amai nol lagi macam katen. Inilah ni jamie kat TV kira ni abariago lagi macam ni kaji ni ut. Kini ini kat berita agak le. Kau le leut kita jolin.
2: Iman.
3: Ayolah ni mana mana ini. Gua agak ingin beri semua mana ini bija itu. Kamera angkut aja bija kat cito. Kau gay ibu hati lekja gitu tu siapa kiji. Nada negara angkut musim. Nada kami lain kat cita agak gua biasa. Nampak lain cuma je mimpi kejadian cuma je kita. Cuma je kenam day kenam mewuni.
2: Yes.
3: So nada negara angkut musim kerbau sana. Jadi beri tak kalian
2: jadi. Tapi tak foto kalian di betiano.
3: Betul. Jadi apa betul?
2: Tak foto. Anthony Sang, ni bati net.
3: Arab Sang.
4: Yes, dia punya apa nak buat sesuatu pun tadi.
3: Arab Sang.
4: Kompes, kompes apa sahaja pun itu sukses lebo mana gigi, lebo bo. Elewe ditos, sekali ni bagai nak kuansa. Sekali ni bo tu mahu gigi lagi. Arab itu, kini kau MP yang terdorong untuk kipun skokar ni ibu mahal. Kebun butik itu biasa tenggora. Kugi ngolol lekapis angale kegi kau semana ni le. Eke kiri enam tage kiki. Itu ini ibu kini jadi temagang mana ni kau toge ni ane kuake. Aku tunggu lor ni. Mami ini aku cipte kau gigi ratu bu kegi ngolin je. Pungi seorang donoron dia. Konyo kuliah pala atau latihan lagi ni jadi mami begini agak mit minus lepas kerja cari cek ravi sebenarnya cakap aku toret orang ini ten kap tebu pasca musiman di factory tiada lebur orang ini mit masih wajib kuliah limpah ini cikgu wajib kuliah tak cikgu lagi tapi tuan lama tiada lebur kau boleh negeri ini musiman awal dia buat tak mati dicuri ketoret timnya satu sah kau tu negeri strong ni. Ngalecho po mau chori tosti ko mo president ngalecho mo po president ngalecho na no so mi na gondui ki pandu gondui chiki trek to emit ki ki ti gondru ki wo dragling pit ki ki mo we ke mau ke tu to ne na ni ko ti bo gondui wo dragling pit ai sa ruto ago chuno ko twak na set ke ko ti bo ago mong the last solution of the tore pk hi mo in 2009 kita umi anak moja moja si macam, apa jauh soam piham, ujung masa ini mau lindo, kondui, harus jerujot, imianu, umi anak piham, ogo song guempi, ogo brighton, nasi macam tu dulu lagi ni, kita tengah pisa, aku ngalal, aku mohon solution, nafiku, aku nak cari kita si ten kiliji, ini macam gaya gun, gaya gun, gaya gun, kita orang kicau. Once and for all, come on, we don't speak. And we can't even be. We're not going to wait until the end. We're not going to wait until the end. Kapisa kuajia enore taketula vili ni presen tutam bila kupingwa mbuchi mbuchi mbuchi ulo na doni rap sange ndiwa
2: ngoi miseng antoni rap sange naba trigoi kwayo micha na basi ni mitesoko kapisa aga nwale viga hapo met kango kuangi chukula kakipetia ono kageweke kumye kimicha kumye kwa kitu setaip kichamona kuru kericho wakita wakweka lakche kwa sech ngoti ya tere diongu niko miten kakisiri kele kuku 45,000 ago ki mutu niko genik layers chuta kongo genik chelagu subi dinyo rugi lenge nabagila betu chepo 45,000 agi ite shi 20,000 barake kongi ite shi 20,000 barake chepo wa mituage agi itege ngoti ngele kakiche ngego niko genik kumeti nyegot kumeti nyo mituage hamati ito chine egoson ina mgechoksi met agi dayolen star 274 ash Tika di check 47. So chini ingele imo kini ge agoto mkai nyorugi en soko. Anagee chutura ni netaa. Gee kwa sarani soko netaa. Anagee kasa gili lagacham. Antoi munga resi na mbaba etaa. Mungo genik chompa mae. Nigile nleas. Ii tildige di check oing. Tika di check oing gicho. Kutiki chutu soko to mkai isiki. Anagee chutura ni netaa. Siri go ibiri star 274 ash. Tildigatit na wone gelchin tiga tshagoeng inyoru ngoge nik chobo 45,000 kibiru nsi metege inyoru agi yogun 20,000 ite again got agi alen amitu agi star 274 chutun soko tildigatit sviti siki yegi tisetai Pilato elalagin Pilato
5: gongoi Bruce Pitt ati monara meli embarito na wanyo rusuit kengalala mana kwa tutu tika hako pere etia inga kwa kusere etia niya laini ya mungu kwa nyungu ni kakarani timu rea na mlaini amuwa kwa mbuka msae ni tutu tika pitavraini and mwita pongesa mkorogi ngaleka kulia tutu tuli jitinto kita mamua atika itule onde tinto tetutu kemya chen akupa kenyani kita kena jeremia 29 11 kolong ngobwotutik chobwoti obo kwe kokwet chikimongen ngobwotutik chemnyachen obo Kenya komatoibwe ngobwotutik chongwok chomokimokyinigei nguni chongibo ngetkonda chongibo pcheutik chongibo bororiondit chongibo kongnea chongibo kimekeiyandit chong tuguchon tugul obure en taban olin akostoengei tuguchoton amun makimoche tuguchon achame president ak kwacham chikim Nigeria mkubwani kamwa kole kigeregei toche ndokoch piki mamae maendeleo apa kilikimobo any iman kigere kitobo olimbo Tanzania Tanga ako anawe Uganda ko nenyongi kingoyobse teta kobirengei senetonik akokuchute ketik koyobse kokichenge tanyi eleichin kongoi William nokomin teta komye akonyi emetab Kenya kongoi koi minu tanyi koi siriat yetim nakimin tanyi kotko waria akimelai moita ngunon akesi chego mokobwa mwani ngunon kobwa ngweny kokoi kulit taip sitini anot kokonom kokangesopchi kabisa koen maendeleo akoen mungaret momi konyengit ake tugul kiakoker tuguchuton chekiibu kuniton otoret ko pikan chemiten yu ot Muchumbe Sebuleni ot Teacher ot Moses Cheboi akele otoret kany akoibwe boisionik ot Susan Kiga otoretkei akoibwe boisionik atkan kora tugul ak ot bichun tugul Kipchumba Murkomen ot Oscar Sudi Baruki Bet bichon tugul kelenjo ngotestai boisiet ngotestai boisiet yen ndosich akane tongulo Bruce Pitt ndosiche tongulo bwana koyoche naal tangitab mwanik sanakta akane en lalakit mito yuyuyu nochongonwono mwanik chekabwa lelaba arek mutu kitu kokubunere ochongonwon tangi we tangitab mwanik alda we bota kucha kunywa mafuta kwa sichui ya bilato hapa hivi hii okwe yoye mwanik emi mito yuyuyu lalakit bilato kamwa
2: Hongoi, hongoi mising. Kasakine Johnstone, kitaben, Johnstone, kitaben?
6: Chamke, Bruce, tiapune.
2: Chamke.
6: Hongoi mising, atuwa, dia, kwenye binato. Hongoi, anamo, ngamuni, ngai, kasi, nanyi. Anamo, Bruce, kwenye, ngamuni, kendo, gitu, wakawe, radio. Kema, kema, hongoi. So, in, apotres, nama, chapa, ngamuni, ngamuni, ngamuni, ngamuni, ngamuni, ngamuni, ngamuni, ngamuni, kasi ni kato Bruce kimwa gogo gele gogo mugato osita president tamaja sambi kiyoge alejin onge di president na gonge go na bas ko bois ni go story go ni Bruce ara tum kai bese ke gere ne ne tape tu ki uchu e ani gi mwa ne go ese ke akke le go ese mwa ne kyo kita manya mwa le ba ku mwa bu chi mangi bare aba gu tema na ni ani William is a best and a better leader. Then that means about the team to the Bruce Kotaya in the game, reviewing a legacatira, Sitaga in the game of Matataga with Takwaga. Amoni, personally, I'm a man to go with you. Eh? Can you get out of my eye? Can you arm with my eye? Can you give up my eye? Can you win my eye? I can't go with you. I can't go out with you. Temwa Bruce ka bonge sana muni ngune sisi ya mbora ho hi mo aba ma cha bonge sana daktari PS Kibondrono eh kila sia kuya kya meni e bona sana Felix ama cha bonge sana Trega Factory amungi ya sabre de factory de komite Trega mi der mo ti gara ne kai ma cha boga sana Bruce Pitt e sisi nao ko de Trega en ale gabona e dir tu Felix Mwati kwa tuende. Mwati kwa tuende. Asa amata kwa kwa kwa kwa kwa kwa sebe dina. So pungesi factory chama na waka na matri wa tea factory. Kimweno. Pungesi director vasa na waka kita wabin. Pungesi suris. Pungesi kichiki. Pungesi ra lewa nyongoris. Mwati kwa toksi wa mwane na mwa ya magurata. Esi si nao. Ani ndo yitra ya nana matiana. Kuma uchi yobe siyo. So pungesi president. Sebera
7: kotoret biik cho chemiten mong. Itesetai kepire alak. Kipirne korik. Mi anis manyo konyekin nguni. Yani, ama lino, ama kemeut, ama sabit, ama rabishek, ama mbaret. Nasomine president kichomin. Kere biik cho chemiten mong ak itoret bichu. Nasomine amun kichomin. Kere biik cho chemiten mong ak itoret once and for all. Kongoi si panga ang itoben.
2: Ngoi missing chosen. Kama ale hinyoru ngokenik che kakikonin kabisa. Yani me itebe kote chepyosa ne mache ibai ngokenik ko kakikonin ngokenik agetesun 20,000 chebo amitwogik agitegen kot. Me itebe chebo sukaruki, me itebe ko chombo Mary Coron. Iwende kityo iwire tuyoshek mechelewani because inialde mine ngele for example ngokenik chebo 45. Tinget. Kone kiti ngokenik 120 yon.
3: Yes.
2: Yes.
3: Nata nangu ni kana fasi nata ngara angu mizimbe tauran bara bruce kile jitu soko mbe
2: tauran jitu soko agi tildige tisha going ta ingele tumka yolishe en soko na vas kone ngu inyorchi nige ngoge nik chabu 45,000 leas cholagu agi nyoru kora silingi shek 20,000 chaka gitopene en apsi alamituwa gige agna lega ap chakula
3: yes
2: agna lega abi take chikot star 274 agere tako mitu shek 23
3: yes
2: shek 23 chabu soko
3: alingi tungana star 274
8: Star 274 I'm going to go to the house. Akiamisha akawaweka Nairobi non akelung mursinye ngoron kukamua wale in paishoni kia kukwa yoi wenge nyakwansa kumatuten akenge chekite kuchanga kutesbe tapchai kuhunon akamua wale in kukone ikatuwa nutu kenya lolo oripke ngale kapona miishe kwa itungu ni chela kwa salsi yok cheki isu kisha nirai nilangatalak akatesta kuhuna kutako mekbonas kwe kike kazishe kwa kuchoto chono how much are they? No, you got to say, Corona, they are on the table, borrowed yet, get the table, I should go on and on. You must get the Helen in the Baram with a male came in. They be our name, Gorani, or you might go with the Galega Hanyat, go all the way to see Tarabara, how much is the log at I not amazing, or get a stag, maybe not you go on and go to you, and I don't go back with low eaten factory.
7: Kemarin jadi tak kira ni orang, kira ni kalau lepas ni kita ni kita anggap sungguh kan ni kalau jadi wajib lah. Kelas rumah ni dong, kau ni kalau ni nak kita ulur. Kemarin jadi orang lain ni dia, sekarang ni kita ni kita ulur. Kau macam tu kita ni lelai. Apa cakap kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita
8: kubasari choko itwa mbetu tawa mwetu ni kizumba ya chetaye ngoro kemwa kongwe ndewa la lalani kakwa uwele 70 million chumba ya chetaye ngoro kwa zargani kakwa kenya kwanza nwa lang batu ndia kakwa kenya kwanza mwawinyo ruchota ndugu nangayo tete nekishu ndaye ngoro ni 13 ya sala 14 ya lakini wanyo wanyo wanchini ya miezi tatu kwa wanyo wanyo wanyo wanyo chivake mishengu kimeja ngeleji mweshwa rais ngakiri higo ndeji 5 million loine nchevu nyono kige muru wenye munu kite kema chikelea irabishi chota karake baka nenore negarara ake lenji rais chako mbiye kumulise keme ngeji bigo rani yanko tu ya kitola la ikara ijuale irabishi yako ituwe ika amachore noni amachie ni nendi besho amakinyo utuwa besho noni kongolone ngaleche uwa kambako pinka serikali kubate kertuwa ilimi serikali kabisa mi yuti yeo tawalelea kile ndawenda tamaa lakini tawalelea mkoto utaweke ka lakini gila ama chiki tu kwa hivyo ni kengarika ya kemuwa ina hizi kwa chwa ya ngira unilu chwa ya kini zaa nato na ya kwa ni mwati karewe bruce me takti mwemeli akata kwa wachamu kwa wachamu ketishi ya tatuwa chesem kure na kemi tafanya nini ya kapisha na kondi ama kwa fwetu na nye njila ni yorju
2: Gongoi missing gongoi missing tafanya nini kega sake ne chitane po narok olburgo ya narok olburgo
8: Jamke. Kumbai misingnya apa sih nih kau nyuruh bulus kangeti. Kumbai katanya apa sih nih kau nyuruh. Kebo ada je kira kau pasir kali. Nada lebaganya. Nada yang dojin William Arab. Polisi ada orang yang William Chorwenyu. Kau makin tersinggi. Kau yang polisi unik cenyon. Kau yang polisi unik cemau tu. Siapa sih presiden ini kalau kau apa? Hendak kau itu jodoh Arab. Kau cari bunan net, nenot. Amuni, mana ni cerah bunan kenya? Kau kau bos cuma orang bagaimana? Awak nyorik itu kalau bayi siap, tapi dia mau bayi asyara, bayai. Lah, misa dia kau Arab itu. Kau sorry. Angkat anak ibu lawa lagi muai muai. Ile mungkin malah kita gigil. Dan anak ibu muai muai nampak cebol. Kami proses. Ati dia faktor dia tu kau dia. Ni yuta yusoi tiro, ingat anak kami kemudian. Kami waktu kuni itu sembuhre, awak nyorai bicara kas. Jadi kami kulle, orang kalau bicara kau jengk bayi sur. Kau nyorai bicara kas ini, memang kami wajib kami ini, memang kami ini kongga, kau enti faktor kongga, memang kau kau ini sukaru. Tiada lagi jawab di titik sure. Jangan terlebih kami jarak buta. Tapi saya tak ibu ayah kau, ya cibu ya kami tidak cibu. Yang kau cibu kami tidak. Ia roh itu oleh maktoh yang mencegah cegete gaul namun ini kenyanya kenyanya kau gosir ini namun ini sahaja roh dinoen enam enam tu kau lagi masuk toilet. Ama jamu aku lonoron, pungge sini enam lonoron yang kau buat tu apa ya? Tunggu kau yang bos nak tunggu ni kau punya rendah mobil. Angka anda tak esok amet tak kau log dua kami gilgori. Kemar kau sih buat ibu orang, kita punya sih jalan Grindon. Kemar kau buat bos nak kau Grindon. Sekarang ini pun kau cerita orang zaman kat tempat aku ni ramai ni buat, kau ikut pun negi. Mungkin lagi, sama aja pun. Sekarang ni tak ada buat aku ni kau ni. Kau posisi ni, kau lagi kau betul ramu pang. Lagi ada kami kau ni ni sekarang ni. Kau mahu tu tak? Yang kita nampak 2027. Yang orang tu tak tahu kau kewal lagi tiba. Ia kau maya tak? Kau kau mesti kau lembut lagi muda.
2: Hongoi missing, hongoi missing. Gega sangane Kenya Cringet. Kenya nebo Cringet?
9: Jamke Bruce.
2: Jamke.
9: Yap. Kabeh nebo tata muten nalegarogi president Paul Njoroge ni jifayo nebo nyorak kedenen Zimbabwe. Muna niya great friends. Anyo ni nalegabo muten. Tugu chongo ay amaga chongo ni president amuna one. Ingat nak kian ngan lega kuatir, lalu buat tu tengah lega setiap hari kita usia, kau ingat kuatir. But ni jurai nuk, ke enjoy ni ngan lega tu. So ini dan betul nak nak kata dengan kau dengan lamu, kau ada di cuma kuat. Gelir itu lebih 50,000 walk tak? Kau dah beli ni lebih gak kuat sebarang yang gelir kuat 50,000, semua orang ini gak kenyai ini nafas juga nak. Tetapi komposi ni kita sudah marah parti. Kau around 7% atau 8%. So local community mostly dia nyeri tu juga ada. Jika kau nak bayar cara presiden, kau kau buat ni, kau kau gaya kasih tin. Pasal nak jalan ni tu, kau gimain? Aduh, kau mungkin dah nanti ada di tinggi tu. Kau kau kau orang itu kau mungkin di tinggi tu pura. lakini ya baishin na kwa kaya kumeke ni self arna wasabote kaya kaya kitu mii hibiti nyo ina biyana brudu almost 3 days ago into the head of Capri Fadu Alex bakri kya nyo wangu yegi ita yenge mii gino gitu alko kwa Alex kumi gregeet konde nji yundi kumi wangu kambu nzo wangu yi kambu nabarnotu at kiyas niyema kanda wiki kitu narako yi kwenye kwa watatu so kiso wangu kaya doi chucha wangu tarna nasa wangu MP na nyuna tina raptanu wakata wangu mene ite tuku parako wa itu mungu kataka itu kamu yami kiga na president na nyuna wangu mwuzi wangu wa itu kamu yi kama wa itu kama kini ndo wangu maika jokwe jayi president yalu yi vay tru wangu ada wangu tata ya kiti ya kuzi kiyeto aja president kumarno wangu kama kiga wangu kuka iti nyuna president kiyeto wangu kiti tuku magumaga ya wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu
10: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got it Mount Narok
11: 107.5.5
10: Baringo, ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to get up calling in
2: Right, takiko shak sasam chaka batayele bo studio labo tiko nisinga sarta ega sakine bo yota abuliyeb Nairobi chibwib
12: wambwe chambwe bus adiki taba kato wei
2: kabako lit kamae kwa ngutumi itko kabako lit ngele magina ipti inga muj kwa ita ayta ketukul
12: wama utu wana ya wama itu baitu wa utiasa do wama utu baitu wa utu wama utu baitu wa utu baitu kapisa wama acha baitu baitu kwa altu baitu Lepas Britain, uang kau pernah internet tu? Okey, lagi ngalalin ni, kau pernah internet
2: kan? Hei ngalalin, cipu polisi unik cawat cipu bandar tak cipu kau sulai ni presiden ni, kau ngeten kau nyokat orang tet, kau ikirin boleh aja kau kupus ngalengabor atinwe, agi tinggal missing project ni kau kit kau gilir cina mutkiel, terus kau balu cium ni, boleh mete?
12: Boleh, untuk macam tu korang cium kau bawa mutik kau kena arah, boleh ni korang. Lagi ni mai TV ni jijah di Nigeria. Kami sih jaga ni. Kita orang dalam ini sudah mengenai Nigeria. Abu Nigeria juga dalam mengani. Kami ini korupsion. Jadi kita orang berusaha mengelala kita jambang orang. Kita orang berusaha jambang mengelala kita. Kalau yang agaknya projek tak itu ni, kita pun betul betul mengelala di kita berusaha ni atau. Kami tak apa sih. Kami berusaha ini berusaha ini. Kami main. Kami ada cerita ni. Kami berusaha mengelala kita. Kami ini berusaha mengelala. Mungkin lembu kita sahaja, mungkin lembu. So kami alu alu lepas lembu ini, kita lembu leni, ini juga ada tabrak. Kemudian ada juga maga ini, kemudian ada juga maga kita. Kalau kita juga sembunyi di negeri tempat sembunyi, kita ada big place, mana kita sembunyi. So kita lembu ini, apa yang saya mana ini, Bruce. Kita kita kita fast tune. Kami ni leh teri na, hari ni antamena. So kami yang mampul ni. So ini kita kita presiden orang orang. Kalau zaman mana kita juga ini turun na, kuli lagi kau bandar juga kau mungkin kita berfoto dia. Semua ni alat tata gigir kita gigir bule ni lagi aku. Agar tu negi aja. Kami ni lagi tata dia tu lom. Muka yang mereka ini mungkin sedikit aja. Kerjakan mana ni kerja yang mana dia nak? Jika semua kerja mana segera, kemudian ni menteri ni juga energy tentang macam mana kita? Kita kalau lagi gitu, gimana kita pun, kalau kita berani kita jangan orang kan? Karena berani pandit ni kita ni tu, ni tu ni orang dah, kamu ni limba ni ni limba Tanzania, kalau berapun berapun, berapun dia nak? So entah kita mungkin era arah, kau ingat barang musa pun ni, orang agak berlalu. Macam mana mungkin sesuatu ni mungkin mungkin orang boleh cakap mungkin mungkin itu proka, sebentar ni agak nanti. So proses ni agak kita kena kau agak proses lagi negara orang susah tu mungkin mungkin. Kalau malu lagi apa bos? Tapi kalau main bermain tu, kau kalau dia aje, asinggalah, apa susah? Kita cuma agak nanti kita ringan, lagi mana murah ringan? Kalau tak kini mana macam? Ya kual diwaris, sudah diputar. Projek ni kau bayar negara orang guna antara, presiden. Projek ni kau ini siapa tu mungkin belum.
11: Ongoi mising. Kegas ak ne boyot Willing Etich Willy?
13: Ongoi mising bro. Ak tumon kita magelo di ane gimi bar gibu to bandek au mi bar au to bandek. Ama bongesan president ne kasi ne wo yai. Ge ma ka bisa kumo mi chi ne gi go bung jara ko nu ne ko wo yai. Tam bo ju ne ko wo ga gen go ron ni. Ge gi tom wai e gi je ke cha. Itu makanya ingin je kejang. Tapi aku rumah leh abu cumi. Ya abu cumi ingin guna ame lagi negiere lain aja ingin orang lain. Mami ingin awal lekanya ni, kusiru orang kau ketegat. Itu niche. Mami ingin awal lekanya ni, kusiru bos bercakap ke bos. Asal apa ingin para kau ame jam itu lagi. Jam itu aku ingin negoro. Ia kan ambil jam itu lagi. Mami sedaya me. Amacah nyawa itu aku projek na wogi lagi ni di balam. Project nane ko ogibay ci 2.2 trillion Kenya shilling yani nusu de ba budget de way metap Kenya budget ne way metap Kenya ko 4.4 trillion ko non ni ko 2.2 trillion chona lo gi gi jong ka tan ni wore aliko tangote ama za mi ke ngi ke ogugulle no shoge di gi wore aliko tangote ginam dano oge itano business nyine Kotkoit koi kitone mauriot en tool en imet af Afrika. Kitone doe en Afrika tool watapala presidents chemi koi kitone mauriot en big af Afrika tool piga ribu 1.4 billion koi kitone bare aliko tangut poli bo Nigeria. Koi le jijau kina biashara umilini koi le kitin to jet private jet nanyin kubat nili 2 years. Ama wajah sedih kemengkai cint. Ia amu evisual lewat lembingin nanti, kumawat nanti. Orang zaman nanti dah biasa ada gulu tu umengkai cint. Kau agak kanggo tu bukia gayai. Buat kita tu private jet, kubat 22 years. Aku nunggu nak aku bawa Afrika. Kiko job industri sejauh ni bawa Nigeria. Aku nak aku di Afrika. Aku kau cakap ngalek ke wama? Kau lembung tu ni? Kumami ini baru begini. Kiniuru agak agak ada yang kebetulan dunia baru aja tukul. Kalau gombal kalau jauh jadi mahu aja mabur gule. Kianyo nebut agawin dibut. Kalau ni kerja tiada begini kiu kosar ubi agawin sebut abik alat. Ia jumaan amai sekarang dunia ini. Ia agawin sebut orang abik alat. Kumia kita ni kumaan nama amai jenama dunia ini. Kalau amai jenama dunia ini. Kumana lagi nak kau imin jadi nemui urin kau ni, yang lain bau sini cuma tolik niye ke yebo chuni kitori tibi alak. Roche no kitoi Mombasa, kuzire bi wale buje zitini kitekse. Agole luchum le stable ga tun. Ha boge ni president. Mami jitane ki wai ka sine tieno ango wai. Agungo yego yo second time. Ko lokse kapsa imoni manai. Wean mogtokin ingele ki kimwa kile mallim bi jone boy chuni. Mujhe mallim bi jani kitoi na le. Lakini mallim bi jone boy chuni. Aga mwa ke lagi bote jito ki ne giyai manne ki mwa mami project ne gi giyai nu na go giyai lamu onge ten go ge jo ruru en kenya awe ati sabrain trillions per billions mo billions so bo ke ni sana rais aga mwa ke lagi bote jito ki ne
11: Ongoi missing, boyote ni orochok. Taigo shechu, harta maka genge gaibata. Hageni gaigone isike shek 54, chota chepo 20,000. Gangisirike lembusi, agonyoru chukura bi shek ujutembesa nengungu. Amache kitu itilike tita genge chitugul, nengelege uri ichutu kila soko, agoto miolishe, anagai ichuturani, agoto mkai yolishe, agoto petu tagenge. Chii nengelege uri itilike tishek cheko silita manage babarak, agoto minyoru, cheguk 20,000, tiket shek 54. Daule ngechok star, 274 star 274 star 274 star 274 Jutun soko tulige tetsi biti siki yegiti seta star 274 ash Jutun soko siviti siki yegiti seta enda kiko shakartam tigati check 54 chidi ulgonyo uru 20,000 tangile tomga yolishi en soko star 274 ash agi siki meshewa
14: chamke
11: meshewa
14: Chamke Bruce.
11: Chamke
14: Bwan. Gemwa kekero kuma boisyoni kikwai president kongeten ngu ime jere. Kikere kasi se kikwai ko chang. Kikwai kasi se kechang ine kapisa. Kikwai chop kasi se kikwai kite vike mwoy. To kikirubo si je kisim siyan ni pichuki yoi wachi in. Chiko yoi wachi in. Koma ngune di chewu minister eh. Aya ke ite chitani kibwa isi in. Kibwa isi kibwa nurono. Iko kukonyo kibwa tin. Amu. At 11 da kunyo kirgena omu chirchir gelene one ba barabaro si I waru yosobi ku kunyo ba yisle ba imi to yo mwachi uginya kulenji yo wane de nenyo ko witos ministry ne mungo me witosi iwendiga pia megana ko ba bijo mungi mo mi gini gibo kibro no no nen ko gasi ko ai gasi president e dugu kecha ngo barabaro ji ko lenjen ko yanga testa ku bikuro ko e gumme mi ngalane ke bar jiye gito ngalega te mije tenga Aje endelea kisomesa nuro. Ako refinery nwa kukicha kwa mu nwa kukisindwa niyamu. Kwa eka asimne usire vi. Lakini akuma ikimua pika kaa uli chipaka. Uso umajina itiku kikia ina wana mwagibu masuko bucho ni bote chai. Iwe ndi refinery ni kunewe chai wana kuhochi manise. Kwa puji chai na kasisi ya kubu. Ingele tumpuji chai na amuma mivi kiki hiru kitabu se kiki. Kima ke mikisekiri chie kimiri tulo to mega ega si seki ko so manene mi bara ko ati ke so manji si yoko nyo kipka ka bila naan kumi vi kyo ke ge siri kundi buji na ki ke si neko mustafu oji ma ma ke mwa vi kyo kwa ega si aku kiri ke e pi aku ete bi se ki oji moro into ku kiri pi e vile chud ma kama ki to tuta jumo tinye chumo mi ga si niki ay ni to ati kumar tuta mdiele jepan ni unna tar ga si leke lakwe ne telo ki mieta ke kutinyage ne uti Jadi nak kerja begini ni aku tanya agen aku, kau tahu begini ni mana lah ni tu? Ni tu jadi aku tanya tu tak aku tanya kasi, tahu ni tahu MB, tahu tanya tu. Ni kau tahu kasi, tu kau ekta kasi ni. Kau agen mua mukeli, kasten agen tul kasi. Kau ekta kasi, kau mami kasi. Tiada buruk poin je kengai. Mabe terasa orang ni orang biasa pun. Sigi doktor tena ibu rawini. Karena kau tak kiri ni, mungkin mau bicara lagi. Okey, coba bicara. Mati jami kubonoso asuku tinggila kebuane ko ngunga pipi tinggila wa boss kili je ko ngunga le goite konam asuta ke chami ya ga asi ko chami ga asi uni buti ne uli e ka uli ku no mate ne che giba ga mi ka no na ne giba ga ke ngondu ni ngondu inge ti tinye na bi ni ke mi bu magi tinye na bi o ma je ga asi mi ga asi tinye ko gi ni ga e o bu na bi ni kan ba go or wa ga ku ni
11: Ongo missing. Sese, no wasingishu sese?
15: Chamke,
11: Bruce. Chamke.
15: Kongoi, kongoi, kongoi, proof in Navas and Yegona, my brother, again, at the Angale and Alexia Bugaron Tabra. I'm in the natural COVID day, a bit of Tabrani, a bruise, like an Ameda, Tampon, and a unit not a good moja. Ameda is Tabana, a unit Kongoi of the bruise, a move. And I got Kali, again, and good on the job, and I got Kai and go on the job, the bruise, Konegi, there, good, all the world, but I didn't get them big, they come up and have an anti. I'm going to come up and have a issue of a. Then you go on a minute, they have an award to Moja Guno, Nogo, I thought Kawai, Naguna, Goga, Gonka, and Guru, and the proof of the now what you are looking for 5 years. Connect it, connect it to him or a joke about Purgita, calling it the voting issue. Ah, Major, the governor, you go to Moja Gong, wake up saying not of Samu, you want a peak ever issue, you could take your gas. A proof on your way, you're not for Gali. On your way, you're not for Gali. Ah, Major, we go with his excellency, not the president, William Tamay Arabuto. I'm going to go to the president. I'm going to go to the president. I'm going to go to the Bruce. I'm going to go to the police. I'm going to go to the police. You know, we are not going to be able to do it. But if you go to the Bruce, you can't get a new one. Bruce, you have to see for you top college. On the other one, you will get up college. On the other side, or no good enough to look at money to look at money. In the number of ways, putting money in good of Bruce is in the good of money. Who put in money, who is a bit like you to go to more meeting with the organic of it. But I didn't go in the deep for you and you and everybody get to the moon could be lazy. Dora would not be the women, but you may need their Bruce or Moon. You know, be kept up who go to who have what you did. You know, what you have to have a good team is coming in the king of the president in the money of Kenya. So, I can only see the way, my name is Kenya. You're going to get the president, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon, you're going to get the moon

0: Namagani katole katulerani tumda.
1: Yes, namagani tuman. Nabalakwe takatukul
0: bahar. Tomos ni katulerani tumda.
1: Agun namagani nabagi agatukul. Agun namagani negiti nyungu nagastoy kyo kumbi tabran. Tomatulerani tui ni. Damaishi man negiti nyengege.
0: Yes.
1: Negiti nyengege ngaji agatukul. Kitiyan mama ina agapsa pana Bruce. Gubre sister tradition. I think gubre sister traditional dancers. Yes, cultural dancers. Jadi utin sa agapsa ngan mama ina agapana Bruce. Iku tiyan ngasar tanawa agapsa.
0: Alun namagani.
1: O sale mi tagi kile kanga kunya talen ire mame na los ya besa nga wit ya bo sok kapji kali gisu ko taken bo ka set met kumi bortaga kumi ji gutu sud mesong le unge gole tian da nyago talai patalai patalai gutwa ngile ngile mbagale ji ngile manande so in gete nyagi ure talai gutwa gete nyagi ure talai nande talai nande ko Bicu bayi na, bicu bangun tunda. Lagi ni, kau matenda negeri, matenda gugutua. Gugutua barang rus kau bicu gugure, tagu gugure, bicu bagai tali sama eh. Cik mau cuma, tentu kita juga bagai serba kita
0: juga gertai.
1: Imo juga gertai.
0: Cepu kipca, banggil kipca, bago kita lain anata we.
1: Oh gugure, urak we gulimbaga, orang bawa, gulimbaga segi es kap cip, kap cip, cip bayi na negeri.
0: Yes,
1: yes, kap bicu bagai cip bayi, cik mau cuma orang, betul sih kita. Kau ijam gua pasal beri tau, kau lenjing gule. Kalau kita bawa telai bayi, kalau kita bawa telai jeba jebang itu, kalau cungguleng gule, cungkure kama bela meo, kangguleng gule, kobele, kalau kasaita, hunguleng gule, kalau kametak, agule agumma bicu gule, kita jegile kapset bet kumite portaga, yani. Kira tu kita dimintai itu sih kita batai.
0: Yes.
1: So gina tadi korang buat mesin barang berusaha gimana sini boleh uai gigi suku mama ini. Ingeran apa sah lagi kan masa? Epo tes ke? Epo bayi bayi menyembul dani.
0: Nego sih boyat nego baru ya aku tu bayi kalau tom mata kalau tu bayi ni kanu kalau lepas apa cewa ini kan boleh dani.
1: Kau sorry.
0: Tapi nene nyolle gaya mana ilio iba angkat kau nene noyak tu bet kata kau itu betu.
1: Kalau tu kanu nene kanu tu mager.
0: No tak kucipu.
1: Oh yes yes yes.
0: Eh.
1: Yang lagi lagi nene tu bet panam plus angkat bi kiki jam kita mengami bangkana bayi tin. So ini tu lenggu nanggu lekasa.
0: Yes.
1: Kau ingat kau le yaga mugu tu mene tu bayi tu. Kau jam ke jengwe jam ke jengwe jebiasa kapsa nangen gua busa. Mengen gua maje, asyik bangun nak ibin dah.
0: Itu cik anggara.
1: Gure melengge.
0: Gure anggara. Kau tuli tu angkat kabisa. Kau ni kau kial le.
1: Tuli gua kial le.
0: Kau ansa nak aku nak gua tu gure naik.
1: Eh, kau buat bagi le kau minta tu minta jepo sok kita. Mangi mangi gua minta bing bang melengge siapa?
0: Yes.
1: Agak maje lagi jagi bagu seirung seir. Yang kita jamgi aku jodoh. Ayat bagu lagi gitu bagu mamungu.
0: Lain ni kau kau cuci bapa isek. Meten juga kau dah fitran.
1: Kau kau entah fikir kau logo ibing macam
0: apa? Logo logo cerita kau.
1: Aku betul macam apa? Panen macam juga ayah.
0: Kau beri reverse.
1: Oh, abis itu macam itu, itu agam. Kau logo ayah itu macam apa? Muna jin ayah macam apa? Nelaga aku panen tu tu agam. Sabiti, meti macam apa? Jodoh ibing.
0: Mengerti tu.
1: Meti itu ayah aku panen macam apa? Jodoh ibing. Ya jem,
0: makarasi. Kau logo jep
1: jep logo jep jep logo ni, logo kau entah kau entah kau entah kau entah kau entah
0: fikir.
1: Eh, guna logo jep jep ibing. Kau mau murmur aja itu. Gip kau itu negi aku re koron koron ya.
0: Koron
1: koron
0: me.
1: Eh, koron koron na.
0: Anak mimi ni baru korau me tu kujo.
1: Ini mimi ni.
0: Baru korau me.
1: Korau me kau ni.
0: Tapi macam kamu pelik ya.
1: Eh, mami tu korau me tak tu kujo tak kujo tu kujo. Agaknya kau tu aja kau kuliah juga. Kau mimi agaknya korau pun sana rap tiro. Agaknya mimi tu ni korau jawan anak mimi dah tik.
0: Mimi ni baru beri tap James.
1: Oh, mimi tu beri tap James. Mimi tu kan lejar tak apa sah. Oh, istilah lagi. Pana kunyo pombe, pana kamata kamata, na kula kula pombe, paga wena kuishi boli boli. Kumije jita kutip kwe jita na karara.
0: Kile kaya kwa cham cham kwa sirko ye?
1: Aji cha. Imeje cham cham, cham cham mandas.
0: Yes.
1: Cham cham mandas. Gigose tegi, iye bi.
0: Kwele kichu tembi chukule na ye na cham cham,
1: ama
0: cham cham
1: metu ye. Gigose tegi, nye buwana Bruce, iye bi. Karoro ni beka, psa kali maji nuhai. Iye bi. Ngimaje cham cham, cham cham mandas, iche kwa ujebe, jebe sa ni mito hoteli. Anangubo, yana na mito hoteli.
0: Angine kwaweje.
1: Anangine cham cham uji, cham cham usare.
0: Tamko.
1: Anangubo, rongori.
0: Tamko karano limba chepunya, lana michepyo wa sane kwaweje. Waduh, mahu je
1: lah. Kau kuat,
0: agan sih cepunya.
1: Kau kuat ini nanti agan ni.
0: Agan lu kau kuat.
1: Tahu yang baik,
0: nampak cepunya apa sah?
1: Indah tapi yang baik.
0: Waktu tahu ni nak jiwa presiden, waktu baru kau cuci vitali ni bawa 4.5 pilih.
1: Kau ngaji punya jauh. Aku
0: cuci punya nampak apa sah?
1: Aku cuci punya, karena nampak sah.
0: Kau cuci setan ini cepat kan? Yes.
1: Ile ni la setan ni juga itu kimas tak?
0: Iya.
1: Nanti jebunya aku tahun negaraan. Aku tiaga uji macam yang ngara. Iya itu, iya yang tahun ini bajebunya. Agi tak stay, bye bye ni. Amak macam yang manin ngalai jatuh bukan Bruce. Saya tak ketukul. Kimas aku macam gelo gua jago ngal. Jago benda tu. Aku jago sirta. Gena mungkin awal tu, nanti coba aku tak jual juga ni. Kau hari ni kudu ni tujuh nukain ngal. Cuma yang kau hari ni. ke ba lo tel jang to garar ni
0: ma
1: ag ya nyin eh ya nyin meno garin jang ni ko lo ba jibu nyana ge ge ro gine ga gya so ku tup kom ni ag wal jogot kaina smati ge gure ni ge nyane tai si aku jijot ki stakap sang kap kasi mate ge jijot be si ni ge tu jado amu melen ni ge tu ki garar ni ke stak pa kap sa jijot kap sa ngol ye le ngu ngu ga su ku mi tu limba gi si anang ngu ga su ku limi tu limba limba ga blam amu is matu ki garar ni jigle ni ski ai jogar ni jigle ni tos ki tup anak nunjuk juga tak kutu bingko inya, aku jeng juga sah, gua gaya tak kutu tu, anak gua itu lagi berani.
0: Yes, tinggal tu macam kita setak, nama si Moshe.
1: Panah gua lagi tu kau maju.
0: Yeah, tu yang Godson apa kan? Nine Godson.
1: Godson.
2: Yes, tamke, bujuk aku dete, aku bujuk ambil le.
0: Tamke.
2: Kongko, aje, orang lagi tangke.
1: Woi.
2: Nek, kiasoman dan news kapten sa, ya ni marita de.
1: Mamato.
2: Mi mato.
1: Mamato.
2: Kagar ga itakki bo bai puri ya go gulle ne gulle gulle so gol pui tamma batugul kwata. Rum kage ti go go ga ro go ne ga ngana le ni ago bo ngale ga tiro ne ma go president kondo li pampasa. Ko to mata ta improve bet ag melle go in kapi tu tap kawek rain aku katu ye je kawek aku mangune tapona aku ga one tei kumni ole ji bi kene le mengu ge omati bona cita ibe bere tan ze maka jangan ku ne maka jangan ku ne je ku go ne go entu go je por ni le go tiene tan go yo ne go de di a ze agla ku ne go ge ji ta manangmu nge ga la ne ku ne ge ma je ki ponge san pia zara bruno and department pa ngalekap kawe agi ponge san na ko ndo gun ni jere ko gere te gere so county ko ndo ngalekap kawe ge ko mi ten ji tan ge kuren tanu ne abu limpa che seon gere so county ne gi tore pikyo ga pita ko ip kawe for free ko ne ti ge legi mi do a ko ne ti ge lewe de to market na pa kawe ko tore ti ge nak pia tara bruno agi ma te ge le chim kong koi kinyol boga noin konet tikyo gele kimi doga awe kimi ten last week olimpa narok ago kibate gele jung kongo istano en le mi ten because chitan ne tinye kere ne mi age mai ge zambia tara bro no because chitu gai ko ai ga adi na gara aran ko da bi tu na fa che che jo the ceo na director and department ba kanda ke ge we chi jote ge ge rum ku ne bruce bet ngalega zero nak bangun lagi amuan ini kemasa kita konyolim pampasa kemasa kita pengesan presiden le agitta dia sob gitu kelenge kah jangan project sih itu juga kita ikut pampasa aku kemasa kita dia sob makanya sih kita kau ibu itu kotor kosih ibu itu kotor konyol taya west over agitnya ngan lagi apa trees je korang sih nyuruh ni kunci geser lock kau because pampasa angkun le kikauchin le almost 40% of employees 40% coba korang nak lagi apa resource tak nak lagi apa siap kami urut tak count asyik agak su aku kami itu nanti ya tadi olimpo lise ini aku kami macam kelain jumpa le mama lagi kopi kopi lah aku ni nak kami itu tak kami tiu nuas nama jangan macam kelain pole aku tu kerja bapa dengan lalat tak ceramah na again one of the people to go in the press up cuz I'm going to run by kale ka pmca litin ago irritated ko age gan bi ke gitnye en conduit ke oglok ke kepopurieta ko lenjin masabe ni humanity di last week ko gi miten yo chini go ne gite kim boyot ne guren ram ne no sumi age ta ta ko age zo me ke le chi ne ta ko tnye ge re ne mye ko tore family ne ta na ko tore angin ala kau ger kara artinya kita aneh apa boleh kure mungkinnya nemi tenun lipa green state yang ko nemi tenun mas tu boleh metuiri aku kisarat ko cuma aku nemi tenki kapasah negi soal me aname na ma area MP mesmi apa itu me aku ika pernah baca ko tarat kita aneh pukul soal manian ka university boleh met lagi nemi tenki ayo ger kapasah unge tarat matu orang nyalil aku kau google ke engalega absukun anu bi bruce angin le kelegal ya ada aja itu ni, kelegal ya ambil tau, kelegal ya ni nyuwet le. Kalau orang nyuwet ni je pomet, yang kau pun antai kau tau kau ti, weh, weh, Wale. Wa ngem ngai we ci buru da ginye le yele gal ya ni ni ngi tra ina ko tsana rabu ti go ngoy
0: a ja mu ha we cho ngo ko se ci tu gulu mo go ta man go tsu le yo ti gen me ba ori ande nyu no
1: ba ori ang mo yo ja
0: ma mi ga bisa
1: ba le du ma ma mo ta gen mani
0: mega si
1: ba le du ga ma ja ma ngale kya go ni te in ba na bru si ga su na ta ko yin ma ma ja ta gen mani me sen kya go indi bi la ge te nyu go mi ta la ge ko wi mu ta ti se se ngale ni blago ti ha ko mi se se ni ja ja ga bisa ga ba la ge Unyep itu mesti lembaga itu kau tiang ini sesi ni juga kau usni turit dan tim turit. Jangan ngaji lagu kap cain. Lembaga ambik kimi gugus kau tim tahu ni. Kau mesti juga kau bawa sesi ni kau turit.
0: Tim tahu usni.
1: Usni. Anja abu usni itu kau turit iwe. Unyep itu sesi ni kau gisi lagu tol. Kau kelaman dia bertiangnya guys. Oi bertiangnya guys. Kimi gugus ni meseng. Lain itu agak lek jika kau lagi tu ingus sesi set kerja. Anas mukta. Kuto agak sakit lagi apa aja, yani kalau silu lu sahijui. Bicik kepala kau na tak pernah berus kimi ubik kejang. Anu kimi gonyo information naga bicik kepala gitu. Kimi gup gitu kau nanggil kafe bar dari mita sana gup gula mita isek gelai. Kau ini cerita he? Ati ati anda? Kati? Ane iya ror pas gup nanggil uut kuli jengka. Yani gel dia tempoh ini tiang jengka gup bari. Kuli jengka ti. Ngip ko itu kapsa lagi benda muisyo belakang ini juga lagi bah. Oleh kaya tiangnya itu kapsa kandu agel dene ti, yani kandu agel dene nu kusir, eh lepas nu, aku dengar kaya ramunya, mana kau macam agel dene kau bayi tiangnya kai, lagi ni kangip kiri tulis kai itu kuli, kau agel dene kapsa,
0: dia
1: nama beli lah, katar gugi, ulah kat dia nama beli, yani orang urne guna gugunye, amaji jule guna orang tu guna gile, kat dia agel dene, kat dia Ungkup itu lima gua meet information so ungkup macam ni, macam jengman ni kalau jawab jibunya, jibunya okay, ini nak cara ramuan berus, jawab jibunya, kabisam, ulimba gua ramai mailer, ulimba janet, angkup kabisam gua kuat, angkup gua nak cara, gua mizin, gua jutulnya kalau gua macam jutak jengman ni, kiam ngaji lekau itu tak guni, cara ni makat, cara ni hotel sih kimi tu jibunya, mati dah angkup juga tu, nak jengkan aku jutno, kau mati kan kianye, kiam ngaji, suki tapi kiri IP tu kalau gua jatuh, aja jah. Kami juga tu mesti gaya ala jadah.
0: Egas magere, renmati ko magere.
1: Magere, renmati ko.
2: Jamge, bukan amel lagi.
1: Jamge, jamge.
2: Mungkin kapten apa sahkan entah nyuru. Jebu nyai way, jebu nyako kata orang ku. Lagi ni, ni biji cecah mata korok. Nuru ko mau gemac ullo. Nale kecang jebu, ceko kobat, agbat kang main dendeu. Okpik horor. Kange tim, pasioni cika ko ya William Marabu, penene tap Kenya lagi. Yang agu macam bamban, kororon aku cang. Igero, ingu nge takini igura na batu ya dipindi sede. Obagaja ra bruton ni, ingi na ra bruta ga. Obagaja ra bruton kwa ya ulimbo Mambasa. Konyo kwa ya ulimbo Lamu. Kwa ya tulin, kwa kai gachoro no amudinye kwa beti taas. Chema kororon, jengu le kwa chon, kwa pingan. Obagaja kwa ya choro no ako kwa chibi tukuga su 2027 ni, kwa kere kaa gine. Enane ya meja wae gongo ina inega ngoron, awa weki gongo kwa iti ni ka William Minister. Kita poin demi mana? Kalau tiada seorang nabi, kita setor bi kengen agama mageta beraya. Bi kengen agama sahaja tapi komandan mageriot nabi degura. Negara bosir bi kengin lewe raya, lagi niki kita nanti nyamuk lindo. Nengen gulle kakuanu agama gulle kerja agama macam yang cina angne. Awe je gongga gembira ni. Kopi ingun gongga gemasa yang kita nanti dia mati gawui gawui kopi. Kita ibu cepat kato. Kita bos wegi tabosper. Kau yang aku kerja ini tarjai, apa macam awak gonggo ini ni kan gonggo TV ya seron. Aku lain juga orang lagi aku dia sini, fakar arah. Aku dah gini diktul, gono ni cewut TV sih, betul juga sorry, kenyal ni apa isu ni cakar orang. So siapa tu kau lagi apa ini ni William, ini isu ni William Amun, ini aku yang gerdi kial dah mana best percaya William. So mak macam ngalalat, kui cengal lolos kau tu, ikan lagi dulu juga ngalalat Rusia. Aduh kau bingkai nak tarak terus lembek. Aku jadi kiap poin dem. So yang aku warning nanti, no, orang yang itu makan sudiam ngalai. Makin macam tu, kalau mereka gaya juga ini nanti dia bawa ni. Kau ni kau ni kena kondo curono kabulia. Kita macam curono kabulia, kualda William. Aku menulis percaci. Aku yang ini nanti aku negongwerer. Kena yang lagi amun appoint me appoint appoint appointi nampak William. Awak yang gonggong apa nasib kau kesi? Aku macam awak yang gonggong kara. MBS ni kisah Britain factory sesu. Ab direct direct. Jadi kalau orang ramu mulai luai kau tuh deh, jadi sabu tengah dalam separasi, kau tuh gun, kau kaku amat tuh gun kisah ni, kimi ni mimi kisah ni, amat jauh kau gun kau tuh deh. Eh ni Bruce, Kwa kanda bakteri ni kwa jenala kanda li bakteri jaga kwa di 2 shillings. Niki meche kwewe kongo kwa jere chinta mada bakteri jaga kwa mwenu. Ngoya chita chani ya kibiru kwa jere leji pongkesh. Chicho kwa kwa kiso manu kia mkita buzia. Ama chawe kongo kwa kwa niki tinye ni nimu rendu ne. Kongi wa sukuli kwa kime. Kosto. Ama chawe kongo ibo nasi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa 20 shillings. Ani ge mi chani ya chenge ni na mungu kese barete bakteri chaga tukul goto mungu ni tarate ba. Paro no gabi tabu se kwa kisi rato iyo ni ke lege nya ke nyine ogara ran dugu on ja equality ago ribe gitu age ari gitu teori ju katare ja ju garan ya ju ju katare ja bro ti lise gi ogo ne ga ga na ma ga tugu ne ga go tugu ga temi ko ma mi je ne bare gi ru o che gi gwendi ga tai de amu je mi ga gi je go wa che mara che wa che ni e banda ago ita oi gu njo je temi ga la tugu ge ri ma cha go ine mu ga ita Asi kaya na chori chu ke lomde chanu kwa kwa kwa kasi renge roti lipke leji mamlite kwa ya tanele kena be chori onge tarek kwa sirgali akti pote ako ndochin pia kongo yuwe vias neko seka olei kikile mi chori kika atar temi kwa lekita rok ti pote ayayi kwa unu otane ako sa iti na unu otpichu braida tamungi wangaya pichu kwa rawi walu da atipto hii senda isha kwa mi sacho wa raisha kwa ngari isha kwa ki walu da atkonde oge ngari isha kwa ati pote Obir gue sih mui sih, so curi cunne, kau ke alat tenaga sih agak degi ini banta, makanya mesti kuatne. Batil biki bawa doge je kongo je cuma mus, aku wal gue raisa je tuh bawa, kongo ini.
1: Benja nabatu ikan, iya mune? Gaji mama Shangilia, ubing.
0: Baba Shangilia?
1: Yes, Baba Shangilia.
2: Jamke bangke to mwishimua Bruce, Professor Bruce.
0: Yes, Baba Shangilia.
2: Omune ngana seta Nairobi.
0: Bye bye, Kapitol.
1: Baba Shangilia.
2: Abai baga ne kabisa ni ngana zani jibo lungu kabisa ko lui met ko tas kabisa garinga na sista kabileta ke kabur ko taburu bana tinge to professor bruce hello
0: yes baba shangli agi
1: kosin
2: Oye, golo, yo me quedé en carta de chivo lungu cabeza, gobura asista, gotagur cabeza, no tiene nada. Y mi gumien en carta de cabeza, abunus, abgondi, mi chivo lungu, ago mío, yo me quedé. Ago un genes en aleja, yuga ganecho, no mi gas, y togo chini gas, y no go gas hoy. Togo, amokini geo, togo tu cuogi, en un ambas studio, no va a caer, chévere. Amokini galoto, preas. Ako makinige alot obsabot na bang alalet ako isiet ake tugul nete seta. Ama ako unga nambiga pesa ko somong abanarus. No to nine gino somi ako leo ko virura gen kwa mua ala somi ngejereta president in Republic of Kenya. So kongo iguana brus, kongo iguana tinget.
0: Kongo missing. Eka sakne Thomas, amoy tapsilibwe Thomas.
3: Yeah, okay. Ye jam ke barang gua indes
0: jam ke
3: tu ambang ke tu semua ni kan gua mising kapasa tiada mie gua beri tu kapasa gua gua semua ager macam ni ni tadi semua ager orang cakap tadi cakap kapasa mahu siapa ager kapasa gua tu ni untuk rumah tu ni nama dah kan ni gua ini gua ni ager aku gua presiden gua tu mah gua mici orang gua ini plus aku mohon cuy cuma gua tu orang ni setap kaitan silibuat eh aku bi speaker share aku bi mix side So jika nak gay, kau mau gelu gay nami, oh lebih curu itu mana berus, aku tak kira ni bayi, teras mara, kalau lebih itu teras mara, ulah jika malu gay nami, lebih jenak gua tawa es gay, ke kini gua presiden, gua kira presiden gua ini, pasi ni nubah presiden gua ini, kini jitu serikat ini berus aktu mungguri, kogi bos pe, kogi sebentar sa, ada kira la nunggu nunggu tuto sa ni bos pe, aku mabit tuh, aku cang, tapi lagi lebih jenak presiden bogi si. Emba cium negara arah kapisa. Nampoi, jika nak nampu nampoi, ko iki res ko lojin ni, lagi cek kejapin ni, kejapin muka ni, koror ni itu, aku servi kejang ni ni, tadi iki res keras hilir, kongsi, aku ini dah nang ko mi presiden ko bawa anda, ko lagi ni, mau kau jinik kau sebut, lagi ama jawab kan ini nyonya tenu, kau lagi jinik kau presiden boleh sekarang ini, atau itu pun kita negi bukan juga nyawa, kui kuto itu kau ini ciran coba kerja, kau lagi jinik boleh sebut presiden kau besar, neboi, kita lalu nunggu nene cakap kau besar, kau nanti kau kuto ada speak kau besar, oh tu nene presiden kau besar, aku kau ini siannya kau kubai kau besar, neboi, cerita kau ni tu, kau sebut Kaisuan itu tukul cuko paman, kita lagi ni kerana kau presiden, lelaki macam kerbau hendro. Pada lelaki macam tutam presiden, tutam. Kepada kaisu, kepada negara kepada bisu vitali, nak kau dah cebu jari. Kita lagi ni kerana kau presiden negara ini. Kita ni musuh, kalau ni matu musuh, karu. Kita lagi ni kerana kau presiden, jemai paman, okey jemai kece. So mahu lebih kau paman, kau mici itu mai tulur ayat asamin. Okey, tulur ayat, okey, jangan kebandet, agak beri kebandet. Kui jodoh, mai tulen kebandet, tulen kau tak apa orang kimus takitar. Jangan jaga tenggel. Amun esok kui ne beri, kumeti kebandet. Oh, agak beri usingi. Ani ibu rengka, aku megan. Oh, kibarunen mai tulen ukur ayat. Kilewenen kau tu itu negara aran ukur ayat. Malu ni buci unen cebah. Orang kau kilewen kau tu kau orang nyulen jia jia, no me beri kura. So amal dia berusak temun. An agaknya kanat tak agaknya rurok, awak orang ke tuh ye juga orang, elang orang ini tulip kapju sebenu, jangan nak buat tabu sebul. Kemun, hello,
1: malu. Gue mising tu masuk ke dalam tabu sebul itu, barbari.
4: Bro, saat ini kita mau na omrunju. Makini bapa si Angelia, kalau saya berasa deh no, ini makini jamnya tu, mau pinjol ni tak, so mau ngaji usah macam tu. Kuning yang kalau lagi orang kau change so mungkin saya mesti ye lagi cegah, pinjol ni tak sih. Awak ni Johnston, Johnston apa? Kau ini buku apa sih lagi? Minister. Ia orang apa? Noin Boston. Ibu bapa. Angau. Negeri kajeng so mungkin yang orang kajeng. Ah macam berasa dah nak. Tuh kimo angguk ya semua sosial orang tuh itu kan lagu nunggu kiri video baru mak so mac. Tuh kan macam tu aje. Lagi kagapar kagkuan. Kan itu nua sertan. Mereka kiri so macam tu. Kui, kuto monyong tu bik. Tiga tu Bruce kui. Oh, le kanyi nyote ni tapi bu nyong. Rakyat ni nyamnya na aja biasa, no toh, bawa remi kuat, toh ini banyak presiden je punya, woi, bawa kuat je punya, hey, eh, masa mana ini, bawa remi, eh, tutam, ada, kalian ada file je punya, ni entah, jauh ya si tenemon ni, pakonya cerita bagian, woi, ane kuku ni kiri barang matu, kuku lihat woi, apa kuku ikan biru tu, woi, ya si tenemon, woi, nana nana tarin dah aman lagi tu kalau ni. Pantau ini, orang ini, angetin, apa konsan juga anget, kalau tu bagaikan orang guru, kio ini cuma bilen cebol loh, bagaikan orang guru, kecornya ciri genio, ama lejwi kio tu ratah negara, nore tu ibu bicara, kacang acuri, kapas awat, kok nam cipta ciri, kok turji bigi bigiu, awak buat gue, mau ingat ni lagi orang ini, mau, curi cemil guru, ni kau buat isu guru cawan yang kau kacorin, itu mau genio, kalau macam cawan orang awas, itu mau kui, nekong curi lagi, kau bicara gisu manji, kusu manji, itu mau jisu marel. Tu, lagi mana aku nak ni alihat hari ni. Macam kau ni cipta, woi. Baru kau mana kau nyonya kau cor. Ayer kau nyonya coran, nane kau gay kau tu. Jangan kau kau ni nak aman hari. Kau nak kau aman, tu nene mewe. So, mukerni aku ni kita boleh ni gigi lagi. Kebar cini kau, waktu ni bar cini kau cikgu. Ibar cini kau cipta ye mesti suku ni ana rabi. Kau ni nak cipta kau nyonya kau cor. So, macam ke mana kele. Tada ni nene kau kena magoi kau malas susu kau. Cukai cang kau susu. Umi juga tanya orang aku untuk gaya kalau makan gaya itu gaya juga juga. Kita suruh ni kalau kau suruh juga kau ngah takut kota, mai bollo. So kau mahu semua ni curi gaya, kau bayi sana kalau curi. So kau mahu canggah.
0: Kau missing. Baru yang kaki bukan kita tahu ni entah cuchet ni kimi. Sebagai tugu cawan ala kita ren.
1: Iya, sebagai macam je punya bukan Bruce, ingat je punya tahun negara orang kapasa. Tahun negara, mite biki pun je punya, no je cang. Kini mana lemah aku bujuk ngeliano ko maju bag mentabannya, tapi ni ko mele lego agi lego arik tokol, anang ko agi lego berita agengke, kimi juga mising ke muka agi leto ni topju bujang kararan, semasa ko tu bibi ko kalian lego berita, jadi bujang ko nago kinte, ko kita skem tisi ni masih lagi cakap tau.
0: Kau memang skem tisi mission grey, hospitali ni mana ingat 4.5 billion.
1: 4.5 billion.
0: 4.5 and a negative 500
1: yes, million. Yes, almost
0: 500. Almost. 500 million ko miyo anito.
1: Yes.
0: Sige na gele toast ya na lagi si Vitalit ne bo 250.
1: Yes.
0: Paid capacity. Yes.
1: Good give me the two kima imu jugo bang ngora baji bunya bana Bruce ko mara ko kumasta ke ngau ne gitekin. Ko mugo me jege ngmani, mugo me jege giri goris ke tonga. Kimi jege mugo le tonga baji bunya na ko tonga ngara. aku ngu invest in biik kita jengu no ko kita ke MTC no kemi je ginde ke gin ko kita je ko te ji pal bare ni biik ko te hostels kemi je ko misen ko biik ngal yaga to kuna garan ko misen kwa ngu da jam biik bunu limba je bunya bana bro ci bunu ke be inda po ne bi ke asiri ya ta windi me message no ba me shimo a joana ngeno engi betuna ta asiri ba je bunya ta ba gure na amandawre ne gure sajora giro bunu betuna ta kabisa aro ba kare bol bol aro ba bol bol mi tama ma ge ngir mi ta ba in wu gar bu je bunya santa ane ndi gure ngo mama ina ta gure na kabetu ga inet kabetu gure stella ki meto ana gure ngo ana gure sela ki meto ki ba lu mursi ngo nyi che jo nyi ka besa ngo te li ni mi ta gule ma ma ge mana ge tu la tinga tap suwi na mung la na mata ngo li ngal jaja apa mi sing nyata agi benda tek susan na bara mung ke jebyo so na ngo mi ngo la ngal ke jang kele mi ngo ma ta ta la ni ki ba dai a bai bai tu mi sa ko ngir to ni tap jibu nyo le ngo wi mi na gara ngo mi sing nyo ta bara on yo ngo ba bi ki bunung ba digir yun ka ki tu mi ge jo bara bara na wi di lu ba digir a so ko man ta ka besa ko kusir gora bin kusir komanda ko agi dikir santa u imanda in kali gisi unda pana brus mara dikur mita tuka sekala je mitu mi tande sekala je mitu pe nya gulo to mi dikir mana le gure ne kabe to lai net to ko mono ke guni kasir yo ta kam sa gira ngui mi ne suppose ko gro ini so gumi je jam je bunyo agi

0: idara cita kali ni nello ya bumi tengok indah cito nengge saya telah nata nampak bete kuen nata nampak bete tabrani neso manu aku ne tuman melim kita unye logo ikat ibu no kami bertanya nata nampak panen bayi mana lekai mangge jangan dah bika bumi te encounter nembah tadi tetapi tak aku tanya je kan duduk nembah email doktor William Samuruto enguan je nembah matunge eng mata te oleh kongla lekuk maspika nembah assembly nembah senate Amazon Kingi golem Kau kata lagi, anak kau akan datang. Pasien kita jadi terus terus pusing. Presiden nanti bawa emani. Embe tapi anak kau datang, kau kata tertol di sini. Kau ATV kau bimete. Engkau berbara tak lagi. Oleh kerana mainnya kau le, nanti kau balut itu nampak kip julia. Emingi coba kau masuk juga. Engkau berbara takkan dua coba to asanjo. Agar salim buria, agar kamu ini kau le. Pasien coba bandap tay kau testai. Engkau beri kita terus coba emani. Kau nanti kau baru pasien coba bandap tay. Sa ingat itu bawa sini coba bandar tay coba tanpa bawa ortinwe ke engkwinut apa alaga tetapi konde emitap Kenya tutus kita bawa coba somanite ko orang tak engke nanti bagan tay nampak somanite engke mint kon boleh muai alaga engke piaga mint kuli nanti lagi windy gigu walutiote aga nanti lagi windy kondo tay kim nanti nampak somanite tapi nanti bawa tuh sih coba kotor Jadi apabila jenjang jatuh logo kami, mesti cik itu setakat suwi ingin mesen dengan logo ibu ke, kini orang logo ibu join kau indah. Jadi saya tetap sampai nampak betul mesti apa ke, anda bandar nampak radio kita guna cuma Malay.
1: John kuga logo ibu kami mesti in wakinda entah FM. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM.

tienwogik ab kalasunet bogol agenge koitet agenge ak aeng komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehovah en kutit ab boiboiyet okwek ematinwek tugul oboisyechi Jehovah en kakasunet.

Namita Tabanda Radio, Gogasam, Jehovah, Sobi TV, Rune, Takajigita, Gatul Nimie, Name Unabatai, Sulaji, Kiakatul Makin Gay, Ejak Kimandos, Komagi Utia Gesaji, Jack Sobietim, Yego Jeb Kerchat, and Gijagatagina, Ejak Kobunkerche, Chaburbarak Sengut, Chamagrata Makim, Ejak Kimite, Ruta, Yoko Bendi, Takoketer, Territoria, Togurin, Goragas, Kobitin Doji, Koitole Bendi, Kochamege, Mamegina Temenen Jehovah, Gigurin, Gorago, Bajak, Chabunari, and Gasatoneuni, as Kobiti Gaga, Gigaji Jagat Kim. Nateta go mangunenga sartane unene babi jindo mamegine temene ndaitori ande nara igurin yekina mite tute nawe kage sunete kele tebi go bate ngala luech ko bunten wagen kaine ne bache so kristo ne tinde nyo amen kasane ni ngwe tukuro lemi ameje ke soman kitabu ta bisai artam aglo artam maksum kitabu ta bisai artam artam maksum ki ko tetap ta manak siruti ketililen embe tu tabrani kama ale kitabu ta bisai ya Arta maksomogi koi tetap temanak sisi tetap temanak sokol ngke soman. Kalle amato buat tuku cebotai. Amato kerermit. Amato kerermit. Tuku cotok cebagen. Ogero. Ayah egi itne lel. Pi tu anyun guna. Tos monae. Kata benai sirutit. Yani kalle amato buat tuku cebotai. Ro tuku jago kusir tengkarawet koi nyagi. Kumatilang ko parawani. Iye le kai muti jago mite kine mata ko sultan karawet ko nyage ko mame je tai buati le kut ko mai mu kan karawet ko nyago mu kan karawani kale jeho pa wendi ko egit ne lel to smona e as no to name je ibate mite karawani tukul ina le I kale amato bua tuku chebotai amato gere chimet ke gase mato gere chimet tuku chebagen ke gase mu gere chimet tuku chebagen yani tuku ke go bata Garawet ko nyangu no no tole ngolale ogero aya e kitne lel wendi ko e jo ba kitne lel pitu anyun guno tos monae katebene siruti ketilele nam siruti no agongondo un siruti ni inge mirawani ina ile wendi jo ba ko e gine lel mati geret met memwa ile mai suldara wet ko nyangu guno ma gera ne matumaini ane ko kyogen kityo ngo ag naga a magitep chesa insabe ko not kina mega neta gelei ko mata ko mung garawet ko nyako ko tindoy amune ka muktende si mai suldae no toge kasarta ne banguni ko indi ko suldae agile kita ke tugul ko tindo baroinda ni engurere ta basista so ko ko to ngo it kasarta ko mara arawani no to meje ko kana ten jehova ngete toruna teta ke agwe age onge tau tau net ne lele Engkarawan ni, nama mite kapuat ni kipuat itu kukcuk sirto agerirue kamit. Megerir cimet itu kujat.

0: Ndeche korok namjiyot kityo kakita nunye. Ingin inde in inde komangyot kidogo. Asewa sogoni siketesetai wala kakakeit. Status 74 ash. Labatakoi duket number 5. Imi yotake? Labatu aragaraga. Labatu aragaraga. Status 74 ash number 5. Ya tukul galapatesi moshek touch FM. Hello.
1: Jambe.
0: Ocha mege?
1: Mune lama studio.
0: Jambe ge studio.
1: Biraya nuri tafka nuri tengah basuri. Kasa aji amye liyebu ngay narod.
0: Aha.
1: Betul ni biar azir mungkin ni kau bisa yang itu ni di BT kau bisa.
0: Kau untuk nengu, maimua.
1: Kau ni nanyu kau kau apa semua itu mungkin kau pergi jauh kau ni.
0: Okay, pergi jauh kau ni. Asal deh sana.
1: Asal deh sana.
0: Aiyah, kari putena. Taja fe malu.
2: Taja malu sekian Arab serem.
0: Woi.
2: Amun yang kita siaran.
0: Jamie ke kau bisa.
2: Kumanon dan negeri Tino and kami wakwane.
0: Inya ente natungu ni.
2: Kwane,
0: ni toza umo kiri tulanjo baso. Kema jibu nga tuti, ni ngin Thursday ak Friday mami nga lecho nye.
2: Bang mami, nipo cha mi enda, nge kagino anoko.
0: Aya, kongoi mesing. Aya, kasele nyo, status 74 ash number ngapi? Status 74 ash, duket number 5, kasirin rabine kasta nyo. Kasirin tongilo yot, oron jita nagago labat kabisa, nagago labat kotil jika ingyo bara ino nabaka nyo chike, li butamani ne koro, jita negure wesili kanyo chike 43 shilling, asante sana wesili, wesili ne taino, oron jita negure cheriot kakiko ajisili 500, jita negigure in roda kakiko ajisili 600, jita negigure in betwell kakiko aji 800, jita negigure in yukabet, ingin yukabet, kanyo chike 1000, kasa ina nyo, sasa nguni, ame jaga nyuruh logo yang ni agi tahu itu tunggu ni status 74 ash labat itu gol number 5 labat itu gol number 5 kamu orang legend labat tu number 5 mama jaga berben labat tu number 5 waktu yang rapi ni jaga nyuruh logo yang ni engkoret ni huni
3: tos itemi de tap airetram anan koi mace itau gol si tap airetram eh company tap kentegra airetram company limited kugoni goneti siet nenegei agu bagol si tap airetram kesu ekcikororan inolit limited wing siriet negararan berurutu gug aglibanet ne bacoknet ne mabota brogaeg asina jechang agu bag company tap kentegra yepchi todu de tap mesi tap taj fm omitena bruce pet aktiman mele kentegra airetram company limited koyanat konjiti temig agulibani en kasartan nyonu
0: Das, kongoi missing ke integra. Nangga mana yang magi integra? Hai agak saya niu. Wah, sungguh ni kau kait kasar tay. Nama je aja inti kata mood nak aja nak itu kul 85,000. Kuca kuasa sa. Status 74 ash. Labat itu kul duket number 5. Status 74 ash. Labat duket number 5. Uju ini ni tafanya kau simi aku. Aku kuagi itu ni tom kau kuag si. Iro kaki maaf itu tabran ni kelih. Unge tau tau net nilel kana met nilel agak leka mukta indeti dos monai oleh ayah igi nileling sabeng wang ira macam kau jawab asnien kau kau ni 5,000 betul tabrani aku menai ingin nile sabet kau kiling kau apun juga berurut kitiungkan agi tebi kitiungkan ni tebi kitiungkan namanai aku sirin aku agak agi macam kau berurut si testanya nileng kitiungkan agi len munggu man ngi asai ni mana munggu iberurut Ngu negi utenai ni yang bikai buat. Mama je itu bi itu nama naik. Imagine barai dah naga bete korne bayi bayi sih siling sosami je ke. Kasih sikit jangan gula gatet beneni. Game macam apa iman kapisa siling sosam ku membisi mana ngu. Kau tu mami te, kau sawa tu. Aye lewat ni alam mami mana ingat langgap kau mici tanah lap tak kau mahu tin dogging kempesa. Uko nakash, mete ni kempesa. Lagi ni ni niti ni. Kwa kana mine simenyo wako nrabi ni kenyo 85,000 imagine jepateta status 74 ash hamecha wako nakitenda nyo aga hamecha kwa ingian big status 74 ash namba sala bate usukwe na waswasa ke ribika pesa conference aga jini big tukul jemi conference paraenda so don't worry so long as amia imigo mie status 74 ash namba 5 garo tosa ni uruji yango tagenge inege koroge inege nikiko jini in Rabini kiti toa in 85,000 pateta umpia nirani kama kuma kumia musokone kwa hitu ni kwa hitu iteta gele ongi nam tuku kikoraru nirani ngarawa anip taman ilo mami jina wako nyo status 74 ash hee oron jito nagigure mika mika nguna wako maikis anon mika koter mika kiko aji 85,000 jabat ya tak aku jocike. Kongo ini kah kai tarutona kah kai nyuamu kah lejike. Angkuma bintang kutja gengkau. Kai kah amu kai bintang kutun takille nin kah kuamani kah kai kai kumite cita gengkau nak aku jocike 85,000. Mika, congratulations. Ngeliano no. Kille angkal lagi cok kongo kah bisa. Saya sangku noi ame jadi kalaga ta angwan. Aga macam apa cewa ni bi cungwan nama nai, engkau lembu na pika yangi, apa kau masih pika yang apa kau masih, kalau cipta kau masih tangkuran otak, si nai gitu oleh mi, saya sangkap angkana kau ni, pika yang cetai, ame cewa kopi tu ne, pika tu mbo ti sokon ya kau ingkuni, tomi nyos sokon ya kau ingkuni, inya dan otak geri be, aku kau kau it, status 74H number 5, pika yang alagi, kopi tu ne pika aku pas sokon, aku marah tomi nyor bonus, so berenda nengung ne bagi kau ni 5,000, aku engkau menyor 5,000, amu kau macam pika angwan, kasih niu. Kekonin perayaan dan bayi nyor cikai rabi ni kei ditoai iku ni 5,000 kongko menyoru kekonin ponas sasa amijinyo status 74H number 5 nataka watu wachangamuke nataka watu wachangamuke ya ginyoru tenda agenyo tenda agenyo tenda agenyo kale magingen betut amagingen sait kalau cuma tunggu nyonyogi coba tin, saya sanggup naik, ame jauh kota kini hilir, mengen, sait, amengen betut, lagi ni sait kuni, aku betut kuni, ame jauh korin rapi ni, yang status 74H, labat, aku itu get number mood, inyo rapi ni coba togenya ungu ni, ara-ara kat tuh dekasi.

0: Nashira. Wewe wachana na hiyo wimbo kabisa. Kwenye namjalingi nyangu nao kabisa. Sukunyur, sukunyur kabisa. In nengen kabisa kukur sapurano. Ingen misapurano nangke kukur kabisa kunamji tienda barake. Kumi geti bi. Kumongu sauti sektor. Kumi jitagen nengko kukur kota wewe nengen tien. Kuna sapurano aina mingi. Kuna soprano ya kuongea, na kuna soprano ya kukombana, na kuna soprano ya kuimba. Yako ni kani? Aya kasari ni kutoma kwa nipara indai, iro. Aziri ndrapine kengkori. Kengkori itanigure alis. Aya kachupo 27 shilling hako jorchika ine ticket na tunipo jorchika 10,000. Chemge atit korona agina kiko achi 1,000, chitanigure pol kiko achi 500. Iro kasari niyo, yawe ndi aname simo shakinkuna alabate alejini, alabate alejini. Kai kai tapasali, kutimi tapandab radio agiko so. Chutu nkuni, status 74 ash, labatakoi doget number 5. Nimekuomba, daike shak angwancho kanget kege tuka nata na. Ganam GB chemite koma sana otra conference buat le conference ma mo ka neti inyege ne mo ka ne ngungi ko ku ngung account ne ngung age manda ara gara kasi ko jita age para indo touch fm hello hello touch fm aya ma jobat I jobat nan ka ko jita age
1: hello hello jamge
0: yes age gere magina me ka tu chana ta ko lo ka pesa hello Hello. What your conference mun an let down. Ako amande ako jibi ke basime. Anya rojita agenyu. Ta chefe melo.
1: Chamge ara aseren.
0: Oi.
1: Idari en kitlabo tuo po metist. So what in go ke preres. Preres what? Account in go bome.
0: Aya, asante.
1: Etut nami jorwenyu.
0: Ta chefe melo.
1: Wei, ara aseren.
0: Oi.
1: Kain ni unge gura marange sane kau ni nuva bome kanoi conference pak ulva embam maswo.
0: Hai, kongoi missing touch FM hello.
1: Araf teren.
0: Oi.
1: Abrul ni naga me batarat ki gura lana batarat buat itu apa sekarang ni anuwa. Mami nara kau ni, kongoi missing ni, lana tarat kau ni.
0: Kongoi missing, tak cefe melu.
2: Buana Yesus kiwe.
0: Amen.
2: Rafteram.
0: Yes.
2: Kiwe ikan. Ami gomie
0: lab dengye.
2: Masaid ya rafteram. Masaid ya rafteram, dia nyuruh sedaya noin baus.
0: Boleh.
2: Yang nyuruh rasib asked then kini di PAST kau mesti nak bagi rico. Yang nyuruh rasib then ni ni asal buat saya nanya tu, asal tu tu. Membunuh yang lalu liar asalan, kita itu kari ini, air.
0: Boleh boleh.
2: Aku tua gelar tu, liar asalan, aku tua yang jadi asal tu. Membunuh liar asalan, kau yang agam aman itu nak baca aku mau baca asalan. Ini tenggiri cekion le, tu juga cian, kami tenggiri terus ya. Ya, negi ya, tu kita tergal ni, kau ya tu ucap ni, tu mai, dua orang ni orang macam tu sabdan ni, nak apa mai tergal ni, kucap ni ibu bayi sendukul.
0: Okay.
2: Makuk bayi situ, tenggiri cekan nak, kau nak kucap nana, makar aranjo.
0: Aiyah, namji ya tu. Okay, akhirnya kau komen dah tujuan. Ayah kasih dia new day ke? Ya, tak kena kena kau ngerti kau mau nak lihat jitu soko ningu ni. Oh tu yang rapi ni, kau missing status 74 ash nampak gapi. Number 5. Orang cubi kau kau bih kata mabih kau yangu. Cita negure Teresa, kau bawa cita negure Samson. Nasanda sana Samson na Teresa amenda na yo pesa. Sasa ame jago aku nak kita kengyu kora. Ame jago aku nak kita kengyu. Aku nak ningu ni. Aga aku nongin pota pota. 150 kerekte gitu number 6 kuah kapan nega boleh lo. Gaya number 6 singa aku nih coba lanjut korah. Status 74 ash number 6 singgung ni aku tadi pota pota. Kau cipi kau yang pota pota itu ilmu macam macam sini kau cipu atau beli. Irong korenye. Status 74 ash. Status 74 ash nama gak begosan ini. Number 6. Chutunguni, nataka watu ya kuingia. Status 74 ash number 6. akyane mami chakinyo osisha nyo osisha olio mami jina akwenye number 6 alenga to wala wali olejini wale rochokyo asirin rapia tongilo chepkonde status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 imagine hakuna mtu hata moja amekuchamo status 74 ash number 6 kasa ida nyu ira labatu wako ni trapi ningo li chepkonde tongilo ibuati lingo ita 50 keker togani ama ameche keker chini sangi nye kasa ida nyu mwitu wala limi ameche inyongu ni aragaraka utu yakpo nasa gitu yagora akwa 150,000 meno yegi mara kwe ginye notri kwa jini 50,000 manaji chutu aragaraka status 74 ash number 6 number 6 kasta ida nyu ira kasa ida nyu man number 6 status 74 ash number 6 kago ni mbaraenda na inega ichutunguni status 74 ash number 6 ayewe maikasichi mami jina kago nyo ira kutiko so kichungoni yani kutiko sarapsere mnguni kutiko se mea shumen nga liondo ni nilapatu number 6 so ingin kutia shumen ingin kia shumen yani itabi kuya mega sagi kasa kiko ngalalo njita lagin nyamu in meme jenga lek ki I tepche go yo me kase so nguni meme jenga lek cha mo sa moto minyo so gon no no ga ge go yo ma kas ki na ga ma ga le I namzi me ta ginyo so gon status 74 ash number 6 so number 6 sa me jago ta rabe ne gnyo status 74 ash number 6 orange ta na ga go nyor chike ta ne gure philip ka go nyor chike 500 go missing alice I got 350 jitane gure balin 44 shillings inya gaitel jige tike dit no tane bay nyor chige rabini ke dit toy shilling ata 10000 roni rae lagine ga go nyor chige nyo 44 gaitel jige tike dit ne bay nyor chige shilling ata ira go sani nyu status 74 ash kotimi yo agi go sete nyor rabini kotimi yo agi go sete nyor tongilo jep konde pesa labatu nguni ga sirin rabini ngoli status 74 ash number 6 Hey, ingia sokoni. Meli itangua nanga ya pesa na wewe utapatikana una tongilo. Kutiti ndai pesa kitu labatu sokoni status 74 ash labatu kwa itugeta. Nambare 6 kastori ni ungue chukulo lemi senior chikera bini jota. Imi kwa mie labatu waraga. Status 74 ash number 6. Hey, college in number 6 ulimi tongilo jep konde. Meli yangu imengua nanga. Tuende kazi. Sengere makuwa.

0: haraka sana ni ugungali mchana tafuta haraka haraka mafuta. Ama amen. Aya sengere makwa ya kongo imising amu paraenda na inake na hake nyuruge pchiti na kasa inda ni ungu itukulo lemi. Aya kako itungu na kasarta name cha cheng pi kata pi ka pi kata pi ka yeng choko jine ke tukul 150,000. Yani elbu mya mocha amusini. Ako nguni ya jengune jita na tae jita na tom koti sokoni ako nguni. Tate jita ake a jengune jita na kako nyo sokoni ako tom konyo orge ako nguni. Endelesa kiwe ndi soko sika sain ngalek chumwaevi. Kole dawa ya kuangamisa mende kiropoto. Unge mbunga vijana na kunguni. Acham kwenye dawa ya kuangamisa mende kiropoto na kunguni. Kiko tare trafi tushe chukuma kumuati. Kiya kenyaliki nyengna. Pedu je juga gigi record ndungu nasi kinda kitunga dawa ya kuku oh dawa ya mende giroboto na nini kunguni mira oga pa saringu na mengin mengin kole mende kone mende go solo chat kunguni kunguni kone ngale jina kono liot ayo wewe angin kemitia coto tuh putu kuk coto jadi koro menem betul sekiki bagian kipor ribit portai pora kajita agi lagi oili tap tingge tunggu nasi tiliale tunggu minggu nasi beli oh ya kau kerang kini mai tak apa sahijah muka ni tiada kumi jadi bayi sih mai tapi gua ekcep kulu tu nak oh ilaga gua nak ibu kau mian sembuli kacchi kacar asisten nampak supui ilen kasutin jitu angka mai tak ulen kaliangnya tak ini kecungan petu sejauh nani gear report lagi ni tulis tawa hai agak sini niu ira tu mendekat sekte sabu kenyoruin kenyorupi kaya ingat aja nak ketukul 85,000 gurunya status 74 ash number 6 lapatara garaka ko to mogaita ko nokke balanji status 74 ash number 6 ame jaji tugul ne makkin ke kutko to minyoru bonus labatu kutko to minyoru kya ke tugul labatu inyoru 150,000 anan ko bonus ne boa ingu chi jato minyoso ko ne negele lwa ka pesa mu ka kile ki nam ka name ne lel imi nami ne nyi kaka mwale onge mete choko ko bata 20 sa imbele mara manyoru kera wet ko nya kunginywara wani kuna mpango msuri chu yako. Sasa nguna wakale napangani lakini mepa wanka nakisa ikora. Ingi nilangabi ngapke mwagele ni ngapchi ya ketukul. Kumabete lakwa nini imebi. Ningele kipi ndi cherongo kukusa kwa nguwe ndi kwa ngasis. Uti nyongkuli nguwang. Kalo yitain kaya mwaka usaraf suramin. Kalo atinya mai prata, atinya mai sister. Ni magbendi banda genge ya ninge ngalal git kutar yawani ne ko endola khali gam ne ni kole gi ge sa lagin ngo mo lakse o lengu na ba yenge jeng ki gercho ne gercho ne mazira sa ay o sa o sa jing ki kole pas ta jil ki meto isu ni ange isu na ge sme ka ni ka chi ni bis stress aya toma 5 minutes kamo ngale ke jang lagin ni engale jo tok chang tukul ko kita agen ke kituna me jeyai inyo sogo ni status 74 ash number 6 labatungu ni ya wendi ana mesimo shegenyu aragaraka tuende kase ta cha femelo
1: ngara ferem
0: acha me ke
1: amne ke tesi nan bata
0: cha acha me ke ke tesi kabisa
1: magitin nga lagay che ko mi ten ki toy sere te chi ni le kali to ke ki ni go gi ge tinga lagi agbar
0: Poleni.
1: Namo kibichu lanchi poa ni.
0: Magi makin lanchi poa kidogo tu tanisamei kwa hiyo. Tacha FM, hello. Hello.
2: Poleni.
0: Aya. Aga jita agengyo varayindo kora kumabaisye. Wati ya conference, mita ipika ap conference kora. Wagire mabanga na timpika ap conference rani. Le wati ya conference mumen let down. Touch FM, hello.
2: Hello, Raphirim.
0: Oi.
2: Iya muna, Raphirim.
0: Acha mege.
2: Nangku wati nisijana, endi mehamu regi, Raphirim. Amai chichi, sasa wanti endai, Raphirim.
0: Oi.
2: agasai nyo nak PPT inde agatukun nechamu otari nyo ara afirem iye jini uruwe na lakim tabe
0: baga kongoy missing zanda agatukul na achame kongoy missing touch FM hello
3: serem
0: oi
3: yamu na ndugu
0: achame ke ndugu
3: bye bye ndugu
0: ah bye bye
3: yelo tom ke tu ye tom ki atke kai namana
0: uya tom man
3: Kigo ngay Langano, no?
0: Oh, sawa, karibu langa.
3: Kaya nama ano, dugu?
0: Kaya nama kaya. Inge nile, kaya mwa nito. Kaya wala kaya kitugu kitu.
3: Aliko wala mwa yetu, mizi.
0: Kaya kaya wala mwa yetu.
3: Kaya
0: kaya neta ko leimi kitu. Kaya unata gileji kaya kitu ngan kitu ya.
3: Sawa, kaya neta ko leimi. Nani?
0: Eh.
3: Ane wama langa tene, lepo matire yeti wey.
0: Uh-huh.
3: Aku kawan di kau bawa mesi wey. Aku bawa mesi wey.
0: Ayah.
3: Ini wey.
0: Ayah.
3: Wey serius?
0: Yes.
3: Apa kau kata ni bagai mama?
0: Eh kau sih kau kata.
3: Eno kata.
0: Woi.
3: Jalan.
0: Woi.
3: Yang mana?
0: Aja mage.
3: Eh.
0: Karibu.
3: Ami Brown.
0: Karibu sana.
3: James ini wey.
0: Eh.
3: Jale
0: digiage. Asante sana bwana.
3: Eh.
0: Karibu tena.
3: Sawa, asante.
0: Eh, bwagire.
3: Nere?
0: Oi.
3: Kona ngalege.
0: Aya jonjo.
3: Eh, mwana mama.
0: Aya. Elen bwagire buya. Aya kasene nyu engwitukula leimi paraenda nameske nyorutenda nyu lakini kanja gersogo nyoka kopetita na kaje nyu status 74 ash number ngabe toma kapita ginyo e oroni gabe tita ne tai jita ne gure Jackson so automatically koga kopetita Jackson kwa kiko 150,000 sasa enye mepake ni yake na mama so kae kae tabasali wase mutulie kina mama changamugeni ango toche lewani agachini paraenda wase wa changamuke Aku ni tak kesi kau yang gitungan ni nyor cik. Status 74 ash number. Acha nyone kina mama. Kama muko. Kina mama, kina dada. Kina mama, kina dada. Tafasali. Muko na basi ya kupata 150,000. Akpona asichia getukul. So baishi baroenda na kako no. Status 74 ash number 6. Kina mama muko na pesa. Hiro. Magosa ni. Kutkumi mama na kusan rabi ni kukubilembe chwa. Anda kira kau tengah rapi ni kau? Mami macam nak aku ni. Status 74 ash nama gal. Kimi ter number 6 mami. So wase, jangan mungkin ni awak ke subah menenda naik. Status 74 ash nama 6. Status 74 ash nama 6 si tenda. Ii tenda. Status 74 ash nama 6 ramano. Mami je kau ni. Mami je. Oh iya, kau bano kau ni. Status 74 ash Ora ni jitane kigure in Robert Robert ameko jaga kiko aji bonus ne kaika amuka ke koni bonus kai koni bonus ne 1000 me anyeso lagin yasme tore 150 ba bagina mama jo tag ladies status 74 ash na magaba sen kimita doket namba runo ga goita 50 ka satta na magatin ko bi chita gutuma Status 74 ash number 6. Number 6 kusani nyu. Hey chamani. Chamani kina mama, muko wapi? Imena yake kutkunya na status 74 ash number 6. Labatu number 6 nguni. Labatu number 6. Amago nokke balanje. Amaita go nokke balanje. Amaita go nok lanje time. Ingen lanje time. Lanje time ke butuli butule tagena ter. Status 74 ash number 6. Anya ndo kitungano chamcham waktin to isage ne kina mama ko inge ningen le kina mama nguno wagasai shagab lanje juto nguno bariye saburiye tengoli kala changwe ing mago mecho ko nyosogoni ironga ngakon tega yata genge labatu status 74 ash number 6 labatu

Udara nek kabeh kowe mising ya cek dio angetene semati kage mising kita nek kure neli nek aku nyur cek kowe mising neli kae kone cungu nok nak te kowe neli awa kowe cungu nyur bonus congratulations aya angge ba nyun aku nok in ne balanji kole ci to kone lanji warap serem kam lanji ame ja aku nok in kale kam neran kam lanji ne bayi ni Ya, agak gua mutu agam busis rani. Ame jago nogin. Number 3 bandek ngam nini kenyur bandek. Coba 50,000 at least. 50,000 gua tin ping mut lagi ni bonus gua tin jitu ne nyone nguni. So status 74 ash number 3 ion di lunch time ya leo. Aku buat di lebih total rani gua tarik moja. Lazim aja jitu ko lunch. Kai kai tabasale. Lobatu duga na takut komite labate ne magat ke labat no magilenin. To magetar luge tanyo konita status 74 ash kimi te doget number 3 imi anan memi status 74 ash laba doget number 3 laba tu doget number 3 nguni otu ya agponas agiti agtaponas ikio magati ago gati agane giti okto iwe konyo iro yani dane kunye giti ongoni aparchini kame gen shuale konyo otamu drone nipa nikia iti ongon chumula agi gojibing mu 50,000. Tetapi kalau bonus. So, anda nyuruh bonus ni 1,000, ni nyuruh ni 500, nyuruh ni 1,000. Kau mengiringin cok. Kerja mana siling? Sosom cek apa isi? Anak gua siling ribtemi. Yani you do mathematics, you compare and contrast. Mungkin. Apa tu kalau subuh sini? Ikumai tano. Status 74 ash number 3 kau sini nu. Status 74 ash number 3. Imagine mami jin aku tu isogo ni kau ingun. Status 74 ash number 3. Kau timi aku tu miji tu. Kau kasirin tu kun janjian ni kau lagi ni. Kasirin tu kun lagi janjian. Ani lunch time. Sasa ni lunch time. Status 74 ash number 3. Kau stay in the new way tu kau lagi miji tu araga. Kalau tiada ni danin, kalau ongki cham, kalau kau kumuh aji, tak kau lajam macam apa? Kau wajan netup cakap kebelam betul, maiman? So kau ti muah leni cakap macam apa? Macam marap seremi, kau ti cakap marap seremi nyosokon. Kau kau macam marap seremi, ingat tu kebelam betul, maiman ini? Lagi ni kau metinya ayah, lawan ni alamai kebelam betul. Lagi ni kau ti tinya amenyone, kau kebelam betul nampak. Status 74 ash number 3 tu ada kasih.

kainyoru kasi ngolyondo no kitokonoto no kameche inyoru ujumbe kamili nekalein onginetkei kechomye tupchosyechu. Matkomwa chi kole chome Jehova ako machome netupcho nekere. Chamde ne Jehova netom ikere inye, nekose kityo kemwoe. Ako iweche neu tupcho nokere. Mai kiplembechwa namba kabisa, nongele namba one kiplembechwa ni wewe. Si mimi nimesema ni wimbo. Magoi lale na kakure na Rav Seremin kiplembe choice. Maameche angot Rav Seremin no. Ira onge chamye, onge chamye. Ira angot yameche ma igilge ichama. Amu isi koti sasa ile mipsum koti akuna akuna banyo nenda angot igilge aginampai bol nao no na itine nebo Kingeresa nebo Kiswahili nebo ne age ak nebo kutit. Ma mipsum kotamwao. Lejita, mwanye kini ketakinike. Ile kami kina katakinike ni ukweli wa maneno. Sababu usipopenda mimi, wewe unatarajia kwenda mbinguni kweli? Utaendaje? Aya, sokoni start 274 ashtoma 3 minutes kasere ni wapi wewe sasa? Ameje nguna wapi kwa chaga mgani kikoi tapo nasi. Agere ito nakako inge negure Joseph kwa kikoi 1000, Chakilin kwa kikoi 300. Jito negure Daisy 1000, Purity 800. Jito negure Julius kwa kikoi 1000. Kacha mgale chobu wangunyo. Obwa kaki kau itu bonasas, bonas ukule lanjut agak agak sesile macam bonas jauh barat ini apa parak. So ame je jutu agi nyengguni. Tuh magi kau itu 150,000, kau jauh draw no 50,000. Tuh magi kau itu 50,000 jauh bandek. Iya itu fanya draw, kau kaya patol kau kaya pemet kau ibu waktu manmeli. Laki ni enginguni kau seni nyuko baranda nata nampai nyorci kerapi ayat kitiungganing nyu, negi kure panas, ingin panas, ingin biga keri cuak pemet, ingin panases. Kali nyama mi panas nani, iya sebandek agial deh, aginam cik kerapi ni kau kaya mguno. Laki ni wati acai nakawa. Wago gilge bingoli ni ogolat kawe kene lagi ni ko lo kora singo pande amu megu tos ngalega bonus sasa nguno komito yu bonus nguno ngamwa nguno bonus ko guitos chitap kericha pometa knaro ni ango nandi komite komasta ne go lo limba kap sabe to linge ke go len chai yat kabisa lo limba nandi hills ke go le chai yat. Eya bebe, ira toma 2 minutes ako tomi nyo status 74 ash la batito ko lagoi to get number ngapi. Oran jita laga ko la batito ne gure magret kagi ko 500. Wesley kagi ko 1000. Recho kagi ko 400. Jita ne gi gure Stella kagi ko 550 ira. So inye ne tomi nyo nguna na ka sirin tukun jo anye ne ten. Imagine. Status 74 ash number ngapi ko sene nyo. Number 3. Ole jita kayo to lagari be maile number 3. Statu 74 ash la batako duget number 3. Statu 74 ash tuka number 3. Oke daga yata kenge nyor lugo ga pemit. Aga me cha mauna le jini ka satan te seta lugo ga pemit. Ki te seta gi ko to mai gira sogoni. Ago go ya wek se kora nya maun ko ga ko pit ko ga ko bonus to gole. Ko ngo to mata go ni baranda. Lakini mame che iri pi oto. Ile go ya chutu ne oto. Ame che te sai amu ole gi ko to bonus kabisa. Koko kepiman kele sai no teseta lugu yoga bemete keme chibi kep chinit lugu yoga bemete koteseta konyorune bonus. So baishe ka sarta ne banguni. Status 74 ash lapatako iduget number 3. Kaigan ko swami nguitu kolo lemi alei lapatako iduget number 3. Sabasali. Kale sabasali. Kale sabasali. Mamu chango tamale tabasali. Ngale kitungan sabasali. Tabasali kucha number 3. Statu 74 ash duget number 3. Iroga sone ni statu 74 ash tuka number 3. Wewe iko ama abana iko kucha. Iro inyone kitio otu ya panas. Iro jitana kwa kanyone nguno. Nikikure Lilian. Kwa hiko haji ponas ni 1500. Lilian peke aga mechangamuka. Iroga sone ni statu 74 ash. Wendigo itu lugu kape meta nyon. Aku ya testa lugu kape meti testa ingian soko ni. Kuto minyo rupa nasi wega tiket tita ke. Kuto minyo inyo. Statu 74 ash. Duget number ata. Duget number somo. Mwaji jita ke ko mwaji jita ke. Ngawe kse oke patan lugu kape meti. Ame jitu lugu nyur chikei. Bonase. Ati wakaito kitungan 50,000 kwe chibi ngu. Tuende kazi.

Besarnya nunggu itu kalau lemi side corona lepati, dah kerja korang jawab ini kapi staff of 48 tas nampang kapi. Ame jitu kalau lima kan show tu tak fungsi itu duka. Aku kerja duka ni. Ame jitu tuangan kita sah guna terlakir nikita nama jenggu no. Ame jitu pikir buat nunggu ni. Upatan napa nasi le musto musto. Ingin buat nasi le musto musto. Kau jawab ni. Staff of 48 tas nampang kapi. Number 5. Ira. Minta pikir kau le jamut kujen. Upatan jamu musto musto. Aku kujah, aku kerja macam apa pun sih mesti kuah. So, engkau naik, kita kini engkau naik. Kondenyo ni waktu ini. Staff of 48 tas number 5. Staff of 48 tas number 5. Macam aku ni berani tak kapis asyik email ini. Ma aku ni kasar tu ni. Aku staff of 48 tas number 5. Kau cuba kira macam ni bonus. Orang jadi raga aku ni kan? Nyawa aku kaji bonus. Kita negurai Matthew. Kaji kaji 1000. Kau kau missing kita negurai ngah. Chelimo. Kaji kau kaji kau ni 500. Kau kau missing kira so. Ili masih ni pun nasi musto musto. Staff of 48 tas number 5. Staff of 48 tas number 5. Kostanya ni unlapat orang raga. Kau kau makan mega sarta. Staff of 48 tas number 5. Kostanya ni ungkurinye. Staff of 48 tas number 5. Tafadhali. Orang jauh dah kacak pendi. Dah kacak pendi. Inya nak sirin bonus. Orang jauh ni gurek Gladys. Kau kau 45. Testa Gladys kau not. Isanya drive ni cakap Sharon, agar aku gunin 400, kau kau missing, jadi aku re James, kaki gunin 500, kamili, kanam gaya pun cengbi kebuan ni, kau tin doa aje nemuai, staff of 48 number 5, ni mau kuita, kuah kuita wewe, na wewe itika, saya sayang sini niu, kita kaya gitu, nama kita ni kait kasar tangguni, negi cengye, cerita negi kau cuma 150,000. Kutimi lagi kasih tenyor 150,000. Kaya gaya tapa sale. Labat tunggu ni doget number 5. Imefika wakati wanatafuta sasa. Agwit kasata ni gijengi. Nguite sana na kamili kakwa bit. Staff of 48 ash number 5. Nguro jita agena. Oroni jita na kakwa labat kabisa jita na igure Julia. Kaki kwa jita 350. Kwa ngoi miasing. Ile ngiringin 350. Chamcho na. Haya. Nguro ni jita agena igure Amos. Amos ini juga kaji 800. Igi reso. Staff of 48 tas nama gak aku seniun. Staff of 48 tas lapat aku itu get number 5. Number 5. Staff of 48 tas number 5. Citu kuli kiri lagi jauh tu duga nata na. As. Gue ni kagak itu kesatuan lagi ni ni. Asia kuca atakosa. Mena atakuca atapata. Kegu yang alai zaman. Untuk kegu ye inyo. Untuk kemai gu yang kami jangan bawa lagi ni. Kali nyosokoni star 448 number 5 ira labatu

0: Kasa director ne basoni ta ba chema ke leng bure ti keri cho ka unti kol insterer ka bati kap cha ek cho to ke ba factory ta te basoni ke kap ka te to ko ba ne ko bu cha ek che tin da gora ro nin do ne wo kut ko ya ek ko nyora bi she ke cho to ke ba bo na che mi te bara ke ngi ni so ni she ga la ga che mi te ngor ne no tne ba south rep te ko ngal jin ka te sho ni ngore no tne ba si me to ko las ko ra director ino to ka ndo na te tne ba factory ke ba ti ni ko ba ta bo director si jo ko ya ki ta ke to kol kut ko ye ke Kecik kelibat nak apa tiga faktor ini atau bukan asalnya bahwa siling kisah tip termangmud yang kilo itu ketukul ni bahwa cai ke.
1: Amma ibarat ini, awak kibungoi jawa bahwa kibungoi temi sebab cemagan som in kalau tak sama juga in temi lagi bahwa 2025, 2026, pokok ni cai kibara orang ni sejauh tak gigi muncul ni ni sebab nak ni bahwa options nombor sa jalan dah lah kubah direct fail ni betul sama mesti kubah mesti buat ni bahwa tap kata tiba tu ni tiba tu kaya declaration ni bahwa sini disebut 25 sejauh tu ni cakap cincin temi
2: John Kuga Lugo Yoga Bemet in Wagindo in Touch FM. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM

0: magai imwachinichi.
1: Siri ne tomba imwachinichi.
0: Siri ne tomba gai imwachinichi. Yes, Jamge.
2: Missing God.
0: Ungaloli agvanza langati entaje feme. Yes, ita gato missing kabisa bwana. Ntan kutu duna tregle ngani si. Agira lako gasi ri litinda isi de tomba imwachinichi.
2: Koga siri we fansu.
0: Karibu sana bwana. Mango tu maga nengum tini ge.
2: Tiwara na Alicia lagile mami ngalago.
0: Alright, kile gure Alicia.
2: So kot ni siri ne tomba imwachinichi.
0: Fansu.
2: Wale na mwasi kutoar tamasha bingotko ki nyolo go unota na nagi
0: siri nitar gano faya
2: siri niko ki gogura mbotu mage bagi gatke ki gatke nko nyin kutur go basa eche kabisa agor gulio mbotu min kutte wede ningero kogi ki wo gata mbotu kor gulio ncho ni yochi iru rumit nagi balogo koi rumit nagi balogo imi kitando Jaja, lagi nego kya gira lo? Un nega sam ba tu mara kulen jang gira wag log. Un nega ita jo nega amet kunyo gira wag log si gira wag ba tu.
0: Bula be. Kile ida kile kiwe kile bagula ada ba tu ba.
2: Bagula?
0: Bagula nego kete. Kuki lagi in kiri injir ba wag log. So koi ni kogi ait kindi king college do wala kuru wag na bog ne
2: o ongi za za ne na ba kun
0: ne ni do kuru wag na bogi we kwa ni we ya kile ji do e kita ne ta ga gag na bog na ne
2: ki room is na ba na go bu
0: mi o o o kile ji room is na ba na go
2: e lu bu kya ro go mi ne la gin ne o ongi za za
0: so si si to fa ya
2: so si si to na
0: So gimache kalyan gimache ko nagde ba murda
2: kemay ba muru gitu nyo berwak law ko berwak pawla
0: kala ngago ya ba murna tara fa ya
2: ba ngelo ko tu ne ba muai si ren te ta lwan ko tora samasha bege
0: ke dar de dera no god ko
2: bus ko giman berwak law ana gita ba murenya berwak law
0: Kalau ni, abang agaknya sebab dekoran ni, abang ni le lagu kau senjeng kelal lagu kau gaya lecchen role le. Meter lagu ke TV, meter lagu ke ini, macam ni ti.
2: Aku ni ti
0: kan? Oh. Eh. Lagi ni siapa yang kau tukar lagi iru? Tama rasko ini, garum ini terkapa geti juta lagu agai lecchen ini. Nenek kita ada nangungat. Tama ni kelas meru ya tu lagi lagu cah terkapa meter kita ada nangungat.
2: Eh.
0: Eh, ku kadai abang kau faham mana? Abang dekai makan subuh gitu.
2: Uang ini sah sih tempat abang lagi.
0: Hei lagi usah sisi itu apa? Kini. Awe in kaiti kumara inye kutamia mesa pasa ngabe mara tamia mesa tano kunenda kutam kwa mesa moja kwa sheria ndipo kungunge tiko kwa mesa saa tano kwa nenda tiko kwa expecte nyo kwa mesa moja kwa luang tuko magina kwa likasa sambago leya ni masum kwa man mu sheria jipo kungunge kwa asuma kwa mesa tano
2: kwa yunga ispago lagi kwa mesa
0: Ah, suka tu. Aku kau share aja bapak mungkin jangan lagi je. Kalau suka mana kau share aja bapak ini. Dago dah. Kalau malam mama just mah cuci kori kunci in bedroom ni bapak. Eh, bapak agak lagi dah so.
2: Lagi ni mana? Nong ini tu uang kita kan? Tama uang kita kan?
0: Aku ini kiri maci in bapak lebih aku kau tak lagi lenci in. Kita aku udah tak.
2: Tu mamu, kira kira anam tak ni asirin.
0: Eh. Iki ruh ni kisah sen.
2: Kisah sen kat.
0: Anu budang galau lihat pagi nana. Tapi lihat saya bentar nanti ni dia jam. Bukan kali asyik ni jangan bagi gua kelabu.
2: Ingat le mami jadi emo indah. Bagus le ngah kita ini sebab.
0: Eh, abu gemi itu gemi gua itu anda.
2: Abu gemi gua itu anda.
0: Lagi ni gua mager gua bintang si daga tu kalau faham. Mula serigi lagi ya gua itu unko mie visuri.
2: Eh, awak ini rasisnya tuana. Orang kelabu.
0: Anyway, see, guys, get out there for a bash up again.
2: Ah, yeah.
1: Nany Siri Nitomagai Imochinichi Siri Netonga Imochinichi Siri Netomagai Nany Siri Nitomagai Imochinichi Siri Netonga Imochinichi Siri Netomagai Imochinichi.
2: Hello?
0: Iya muna.
2: Demek.
0: Ungololi advance la ngati entaje FM. Mbona unakaa gushtuka shtuka bwana?
2: Na kai ni namba kwa mimi.
0: Yes, kwa game wadi leo tunde isi not the tom guy mochi chi
2: eh. Yes, ni mahi de bando.
0: Yes, karibu sana. Mungu timu gani na ungile tieni gani wana fire?
2: Demek na mwaga ni bando.
0: Nuge walk kabisa. Mimi ganya ni mwaga ni tu.
2: Na mwaga ni.
0: All right, see you in the woods, kone.
2: Sasa see you na nyuma bando. I would do good man, I did it at the time of you know.
0: Eh, Unadishtua bana, unadishtua bana. Anyway,
2: kokina rage gidi bando.
0: Eh.
2: Kina rage gidi ale lengwa jamwa, ale ale ba ku kutur ku korana kwa kwa ana kwa ran.
0: Anime. Anime te berne de tile gibo ana dare tu gujitan kenyo nu da na agoi gomu.
2: Tile gimo ana ni.
0: Mhm.
2: Ana ga tile gomie.
0: Mama kwa roru nele ginyo nu dawe go itoke
2: mama kwa roru go ngalede
0: si kas kino tramo mashabike
2: za go mo ivanza
0: aya sada sada Silwana message of fire and number not the don't go be there in morning learn to speak with madam don't there Silwana as about the matter very come jet very not there kole kinyasa kitawabite ngota abjita mongino lekewe ditano kologe kichop nyango jide lakini kinyasa tawabite ngota abjita kitio mongino lekewe ditano mazike nyungu kiki kologe kichang mongino tole kikide itaro lorit kot kibe
1: Nganya siri siri mtoma gai imuachinichi
3: siri netonga imuachinichi
1: siri netoma gai imuachinichi
0: kibe kipiga besa kule ni mkale tunatoka kaunti moja kibe kipiga
1: Nganya siri siri mtoma gai imuachinichi
3: siri netonga imuachinichi
1: siri netoma gai imuachinichi
0: amachika kasi kitu na tarikoli wangabisa ini tatindo wa siri nota netoma gai kumuachichi yes chamge
2: yes mizungo
0: ungololi advance la ngati entaje feme nito nukutu nukutu nukile ngayin siri yes amachika yba straight away ditu wana siri nukutu kone ako mwanga nukutu mwanga nukutu mwanga
2: nukutu
0: mwanga alright straight away siri nukutu kone ojo wana
2: siri na nyungo ule mbuwa na fango kange ano mita on fulane kubaruwa mdogo mdogo
0: yes mita nta on fulane
2: ehe mbuwa hii mbuwa na fango kuko komi jorwa na nyune mi reza vuli
0: ehe na mi reza ba ehe
2: ehe kuko kwa lal kwa nyi mbuwa na kupika pesa kwa nungo kapesa
0: ehe pole sana pole sana bwana
2: ehe
0: mhm
2: kwa ino awirole wana omi ento nyugo mi ganese ene mi garbo ige baganese anoto kwa en ganese anegi zata o ti ume zata kakio service negi 4 times ene en betu
0: oi service chekia eni ina kia nikia kwenye langwa ni en betu
2: ee kwa zata kame chekia umi en ganese awo ni maribu nene nene 1 million ali
0: oe
2: kwa ina mbama wanzo ige nye magora asetane buwa
0: ehe
2: anyur basta ni basta ngen konan konyu min krong
0: oh eh bulo koro desi nye inge le ini kobra le nye imachi muaji leje je inye rene gibel go ato go fa
2: aja
0: eh
2: ka ngan la zemba nu wama ga ni basta ngen
0: eh
2: konan konyu ni reza poli kwa hongo mye te ne ma tinji
0: oh so kwa igo lale ni go bacho arwe ngung imuaji basta ilenji nengungete
2: eh ago gime gini bwana ugo yo bwana ero to pita ene
0: ehe
2: kucho to evident go for ki basta ne ko uno goi
0: ah gime ti to to bwana to ni anane
2: eh ama jo bo ni na ba ne bwana ki ayo am jango do
0: ai ta gije so yin ke yo mchango si ba yi go ti wer to ni kana nare
2: ah ja we bwana va zaja
0: eh
2: ama te vo dingro
0: oh
2: kukingo kakake jabu unondo
0: ihi
2: kuleo ambasta mwantitu wa ugamuna nego tamo biani stenga niza avute piano
0: ah ewe ni mutu wa piano
2: avute piano avute kapisa
0: ihi
2: kukingo kakake kandisa kukunondo
0: ihi
2: kia mwanzi itoarezo
0: oh ee amuni kakile ine kwa wala lgunu ehe kito arezi dena no
2: kukingo itoarezo kiki umu harapise kwa nafanzo enganiza kipanga ambasta
0: ihi
2: agi umuarabije
0: ki umuarabije ki kileba itege ngota nane
2: ii aba tege ngota ka
0: ehe
2: ii
0: ki umuarabini chadita sili ngata
2: 1.2
0: 1.2 milioni ii
2: ii
0: ya niwe maile wangu wanigi ala lenigi barata hui ne kiyo mega grabini chone toge ala
2: gi ime gitu nagi igu gi uwa nagi bo chorwe nyo nne lane
0: ii 2 million kilinji meje pole sana ko lal gongu wite got age
2: so
0: ko ite got ngune
2: ngune go mi gore za bwana kwa te got nebo 1 million
0: kuni 200,000 jamite mbara kia
2: 200,000 go kwa ama kwa de ama de tuku ka ingo
0: oh kwa niwe ki kime tinda igota nane
2: kimo gito matego gigate kito nong do
0: yani ibo isi nebi chane chiki yogu jito gulenji ni ne kero kwa lal gonyu uno iba iba arje yenga nisa ileji kwa lal gonyu uno sige kondra binige
2: avarte kuhuna mfano
0: le miti ndi mungu lindana karara nofa
2: magila ya po
0: ani ote ni 1.2 million ni juta ni mi kwa chotu wakwane kwa mungu tili kwa isi nebi chane kapko mungu
2: aja kumo amo chike nai kuhuna ni jene kwa rongi kire kuhina ka kaya isi kwa tayiri zako
0: ako iwe fae kile wendi kanisa gini isi kuo
2: Jo
0: awe ndi ngamugi mutan gimutan madam nanyo. Oh, so to maisi wana nae, so to maisi wa muto miwa lekine ka tebene. Jo
2: tu gudo wona lanne ma ne ngamuni.
0: Aja, ma e, ma mi jige bare gido asiku gidogo eh. Kiri sigu anatoma.
2: No le toma.
0: Imo go de bia na gitogo.
2: Ki go muta madam ni.
0: Kwa kia neo, Lakini kitu kiwe faya Magwe wame tingi chukunu tato kinye yichorweje Magwe wame tingi chukunu tato muni Iyo siyo tabia mzuri bwana Yani ngalbike nkadisa mano Agiyo misi yirine kaende tap chorwe mungi ile ine Ule golal gonyune Agolal gota abjita age mano Igosi le mito kumji mano faya Weka mkono juu kwanza Weka mkono juu wati walu wano kutiki bwana Weka mkono juu ivo Weka ivo bwana Kasi kumji wii faya Weka mkono juu Tapia mbaya sana Shika Toka hapa kabisa bwana. Jani pa ingalibike nganisa ilile. Oh siju kwa lal gonyun. Iborta ibi jani chupa chitake. Iyo ni tabia mbaya sana.
1: Nganya siri. Nitoma gai imuachinichi. Siri, netomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri, not the Tomgai Mwachinichi. I'll be straight away to Tarbana Giga Siri, not the Babi to Tabraini. Yes, Chamge.
4: Missing.
0: Ongololi advance along at the entire FM. Yes, and it on quoted another Gilangan Siri. I'll get a lot of guys who are related to Siri, the Tomgai Mwachichi. Mungu ti mwaga ina mungu leo tangu tiene ngao.
4: Lenada.
0: Kali Lenada. Siri mungu tukane. Tayari
4: Siri na nyuma.
0: Gelema kwa kwa elu.
4: Gelema kwa kwa elu. na ne kyo sipte ke yo awe nakuru kasika yo sipte ke yo awe nakuru kogi ngungi enga le gigimi kogo mi bati em na yengele uga me tinye geni sa chacha tinye ngunu tinye 95
0: yes sir
4: ngu tinye 95 warego inge jita ne tinye 95 ile mago mago kukukuru mbrim senye kogi inge tiyo gimwembi Chetup
0: cak bati yang nunggu?
4: Yeah.
0: Kungu
4: ni kau nampi then kau ne tuan ni lelenne. Kami ada mama nanyu. Lagi ni kau ingat masih umagi mui baki tu belum ne bati yang ni nanyu lepas.
0: Oh, so bati yang nunggu negisi je.
4: Mama nanyu.
0: Negisi je mama nunggu net.
4: Yeah.
0: Kau
4: ingat tanya kau masih nyawa nunggu mama lagi.
0: Oh, kau ni ne weri ki, kau ne weri ki. Chetup cak kami nunggu. Apa beliau ni sebab?
4: Mungkin supaya jauh ni kalau ke bawah kau jitu lah beliau ni kau jual. Mungkin kalau kau jual agak tuul kemarin jitu jangan asal ini.
0: Oh, asal ini batiam? Asal batiam engkau beliau ini apa mita weri kibo?
4: Kalau beliau ni kau bawah kau jitu lah ini mata tak ni kalau semua muncul beri kau ni sekarang mungkin masih ada muncul dari. Mama aja ni aku tak ni kan, mama bukan mai kau lagi asyik tegar ni aku nak kuru. Mama kau mama kau nak kuru ni kan? Mama lagi buru tu kali ni. Kau katanya siapa yang dah negar ni? Orang yang ni ya. Mata geri beri tu kuli.
0: Yes sir.
4: Aku ni geri beri bani ni le, mama kau ni tu hari tiada speechu.
0: Ah, gigi bawa buru ni kan?
4: Egi uti ane tak kerja kau ini inggalas kaki ni kau masuk mama ni kau bang mama kalau kalau kerja mengi. Kau mana gigi kasih baca lir dalam mana? Mageri beri bang guna, mageri beri guna, kau bare kau ini. Kau bangat siapa yang sana kau nyuwun aja no.
0: Kau ngerti tak neo?
4: Aku balas mau kau muzie tak kau apa zaman tak kau ribi lagi ne?
0: Ah eh kau le mau kau muzie tak kau ribi ni bateri apa ni kau ne?
4: Kau ni gitunya slog so mugi aju. Malu kau berumur ni kasih. Umur kau baru setahun sahaja, lain tadi, ini tadi, lain ini tadi, terus. Kau baru satu sesi je, hot kini nanya, mana semua sekolah dan arah mana. Kau baru tahu mui ni, mana nak kau berumur ni?
0: Ah eh.
4: Semua kami bayar itu mana kau India ke emang? Umur kau baru sih, nampak itu, umur kau baru mati apa ni kan?
0: Ah eh, kira kan kita bahagian mengapa?
4: Iya, iya, lagi nak keluar juga, mau berapa hari saja. Nah, sih kelia, aku macam, aku mesti kelia. Ah, sih dia bilang aku ini orang tak kau tiri, aku berada mana kau ribe. Jauh, aku gaya bijak semua. Kamu yang ni?
0: Ah eh, kamu kau
4: macam, aku aku mui. Terus lah, ni arah ni, orang lepas aku sena. Nah, nanya ribu kita sih. Kau hendak ya aja sih tiada jam itu kau isubu. Aku jam cerita tu pun langsung kau mai tahu itu aku muka mai tu. Kalau anda pun kau mahu jengi cik akan dapat suka cerita. Mahu jengi aku no. Oh, kalau minta ingat sih tak sih anda.
0: Kau ni ingat
4: oh ini nanya. Kau mahu kau baru baru lah yang lebih muda jauh no cukup. Raya itu raya ni mesti tanya kau ni mi bati, ni tanya ni tak mi mutu.
0: Bulab garau dofa ya. Ya anyway, ibu ani ngalol ni, ibu ani lele ni, potong kau ni mutu. Ane mutu ni ngorai.
4: Arah
0: gue gini
4: hari
0: ini
4: tu matu
0: tu kalau kali mahu kagoy asid mesin mahu kot kumpet kene mana dat?
4: Ada mahu muncang dah mili dia.
0: Bulab, kau ni dat senarai ni agasi nontak.
4: Hara
0: kilio nanyo, ima gaba gaja kama wako mwiyo. Kuni mewa, kumiri
5: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got kwa itu Mau Narok.
6: 107.5.
5: Baringo, ko 104.4, got kwa na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, tuge tap kwa lengi.
7: Manabii wa uongo
6: na wale wa roho chafu wasikie kutoka kwangu. Mwenye kujenga mzima tu ni William Ruto. Wacheni zenu fitina, wacheni zenu za roho chafu.
7: If elections were held today, which presidential candidate will you vote for? 45.1% noted that they would vote His Excellency President William Ruto, the incumbent. 19.6% note that they would back Honorable Edwin Sifuna.
8: Kuna watu wengi mahasla na watu wengi hawana ID. Tunataka this time round kila mtu akue na ID na kura.
9: Logo jwa gabemit in Touch FM.
10: Atinye ka mangune ta lebe pa kasen nungwe tukul lemi te sai ta mana ka yeng ne ba ka skale nje su be ko logo be ka be me tung ga in dogo nge te ta che fem nei bua kwa ne nda te zekel serem kaimu je president William Ruto embe tu tabrani ko ndo je ka ga ta no tene ba title di celebu sek sa ma ge nge ko ichi mengi ka ta ta veta ka go ne ka mi se tenga sara ta mengi ka puani ko mugol go le wendi ko wang ga mu te ta bi ke matin nomba re ne ge che no tin ko sku ta e ke ki te mene sarkali che ki bota e ko ta re ti je ge ka mi ge ne minister no tene ba re ne ka li swa ho me ne ka ti nga le jo to ge kaimu ko mu president William Ruto.
6: Mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Taita Taveta County, mimi nataka ni wahakikishie mbali na hisi title deeds 1031, pia kabla ya December, najua kuna sehemu zimesalia, nitarudi hapa tena kwa sababu naendelea na kushughulika na mambo haya.
11: Ile iko hapa leo, Your Excellency, includes community title, na wenyewe watabeba wakiwa kwa title moja 12,000 households.
10: Enga sarata kone reki ne kandro choto chupako mansa ne mati ya serikali chakale mati ni agenda aga tukul ago baishe nwane ogo kujuti baisho ni kapandapta aje teseta ya serikali emed.
6: Manabi wa uongo na wale wa roho chafu wasikie kutoka kwangu. Mwenye kujenga mzima tu ni William Ruto. Wacheni zenu fitina, wacheni zenu za roho chafu. Si wale watu wananijaribu kunikejeli, wale watakutana na mimi. Wale watu baada ya rais wa pili, si tumekuwa na rais wa nne, mzima ilijengwa. Sasa kelele wananipatia ni kelele ya nini? Na mwenye kuahidi ya kwamba nitajenga mzima ni mimi, si wao. Nyinyi shughulikeni na ile nyinyi mliahidi wananchi. Ile mimi niliahidi wananchi, mimi najua vile nitatekeleza. Na wenye kuniuliza sio nyinyi, wenye kuniuliza ni hawa wananchi.
10: Kaimu jine kura kuru teche kaunti na otore pa Mambasa henglum dae taba isho ni kapanda apta eche ter je bata teke se tap kori kerwe kepso mani ni keng su gulit niki nete kane tiki na otore pa Shansu TTC College enko ni ngate ngatuti na otore pa Kisauni en kaunti na Mambasa nepa kura pe shekte sabi niki bendi ke pa ishe silinki ishe ke million pako lae nga kipte mangmuti ako bendi ko menye kepso mani ni kye iti toi pako lo katesko le ko gotapan sergali silinki ishe ke billion ita kenke ken wiso kol enge kaunti na Mambasa asige baishe gora ke teje sugulishe ga sugulishe asige teje kore cherue kipsomani nege enge sugulishe ga pwene jato ke babarak akche babarak en county ino tokpo Mombasa.
6: Leo tunakuja kuanzisha hostels ya vijana wetu walimu wa hapa Chanzu. Hapa tumewapatia milioni 225. Hii hostel tunajenga hapa ya gorofa 7. Vijana 600 watakuwa na makazi hapa, wataishi hapa ndani. Na nimeambia huyu contractor nataka miezi 8 hii kitu hiyo imekamilika, nikuje ni handover au majamaa wa Chanzu wanataka kuendelea na maisha yao bwana. Tunaelewana? Na sio hapa Chanzu peke yake. Pale university, KMTC, TVET zingine za hapa hapa Mombasa tumesema vijana 4,000 hapa Mombasa wa TVET, wa university, wa KMTC tunawajengea hostels, na tumeweka pesa ya serikali 1.9 billion kufanya hii kazi ya hostels ya vijana wetu.
9: Touch FM to get up calling
10: kosuke aga jigilishen ko yake bagenge no tene ba political track Africa ko ngete tarigi tamanang mut ko ra tarigi ko ngete tarigi tamanang mut ago tarik tip tamanang mut ra eta sokol ke nyini ago tep se bi ke te ta le butip tem pagolang wanak tamanak sokol en county sto kolak artamak te sabago tep se ko lengon eleweni ndake eleweni sheten ke metap Kenya ko ko testai ko ndo president William Ruto eng chamet eng koitet ab artamang mut kenuch agenge eng bokol komite boroindo nebo aeng Edwin Sifuna eng koitet ab taman ak sokol kenuch lo eng bokol Kalonzo Musyoka komite boroindo noto nebo somok eng koitet ab taman kenuch somok eng bokol koitet ab sisit kenuch angwan eng bokol nebo bik ab emoni kotom kotil kole birchin ngo kura eng lewenishonoto koitet ab tisap kenuch aeng eng bichotok kotie Fred Matiangi koitet noto nebo lo eng bokol kotie Rigathi Gachagua.
7: We also had the question of the day. If elections were held today, which presidential candidate will you vote for? 45.1% noted that they would vote His Excellency President William Ruto, the incumbent. 19.6% note that they would back Honorable Edwin Sifuna. 10.3% note that they would back Honorable Kalonzo Musyoka. 8.4% stand undecided. 7.2% would back Honorable Fred Matiangi. 6% would back Honorable Rigathi Gachagua.
10: Eng kasarataka kotindoi chamet chamait notoke nebo UDA eng koitet ab sosomak aeng eng bokol DCP komite boroindo nebo aeng eng koitet ab taman agenge kenuch tisap eng bokol ODM komite boroindo nebo somok eng koitet ab taman kenuch lo eng bokol Jubilee komite eng koitet ab lo kenuch sokol eng bokol ak Wiper komite eng

0: Kosari ni ucap mengai pun kabaras tu sekarang yang cepat waktu kun kotor mengai pun kabaras saya tak yang kehendak bahawa meh tiap ras tu wah ke the big 21 group se jodoh cepat bahagia kita ni kebalin ni yang boleh kuage yang cepat lungo aku pun papa men ne tuh ni ayat lagi semua kerana tap teman ke ni ni cuma mose yang gap ke socio primary tu yang gap kuandi tu kan doi gap bahawa meh tu kul agalak ke janggu tu agak tin tu kul empesan nama ko 0794027163 0794027163 ko cila ura cep krui ibaras te wak the big 21 group sa tok kebabi ketinya kevelin we kem boru ku age eng cepa lungku ago pa empowerment ne tun kia etari gi so magara we ta taman kenyi ni juma mos eng kap ke socio primary to ye kap kan de te ko kan roi tu kul cepa bo me ta galak te jang o ta ga tin tu kul empesa namba ko 0794027163 ko cila ura cep krui ibaras te wak sibitali tap texas call chebole agu bajigili she ta ganya se tap ke lekin ki ye karon ka si ta mu te tar gi ta eng ara we tap taman ke nyini wange te sai ta eng ne ba karon paise tu ke tap ganya se ne ba sha agu yang ke jangi birsi me te 0724 109214 anan ko 0726 722 592 ibaras te wak sibitali tap texas call chebole aku baca kelihsi, toga nyai saya tap kelak. Negeri yang karun yang kasih tamu terkita yang rawat, tap teman kenyi ni kong ente sah itu ing. Nebah karun bayi saya itu kita tap nyai saya nebasha. Aku yang kejahang ibu bersih mui teng 0724 109214 0724 109214 Wendy Aibun kabarasta itu notok ini bawa meh itu naga itu aja nyutok pas studio. Kibarasta orang kerana ini toba meh tap cair ras kibrono tanui ini bawa kuku tap aja cep ngungul. Kamu kibai enge cepu nyawad negi betenge nyasutie tabor itu. Weri tapi nego sirto James Colil kame niko Riley Colil. Stepson neba niki ko sirta Emily Colil maning otia ta faith tanui ago kwan rabta ita srono Amos Rono Abel Cherio Tupcho Agapita nota neba KNLC KNLS Naro County Alice Samari Eunice Bornesi nota neba kamitunj primary Nora Richard Ellen Department of Agriculture Kericho County Enoki, Lily, Grace, Nego Sirta John, Elizabeth, Anna, Nego Sirta Philippi, Nego Sirta Joseph, Ruben, Joel, Salome, Daudi, Ellen, Wesley, Ake, Josea. Pamurtaab, Liliani, Janet, Akmilka. Kini mubortanyi, enga bosi mochari, enga jumatatu, tarigitumu tarawetap taman kenyini. Aksa utia konoreta bortanyi, ko kasi tabaeng, tarigitlo arawetap tamani kenyini. Kayu manike katarete te noten ba namba ne ba empresa ko 0711 807979 ko ichi mutai weslim ngoliota mutio ko ichi family pi ga porete jodo ke ba kapke so kapke so sege agapi ga ba ko kwete Kibaraste wakeng karagene toba metap jairas kibrono tanui ne bako kuetap cep kungul kamu kibai enge cebu nyawad negi beteng nyasuti taboret weri tap negi kusirta James Colil kameni ko Rael Colil stepson notong ne bawa Emily Colil maning utia tapa fei tanui ago kuan raptai tas Rono Amos Rono Akabel Cheriot tupcho Agapita Nebo KNLS Naro County Alice Samari Eunice Bornes Noto Nebo Kamge Twin Primary Nora Richard Ellen Noto Nebo Department of Agriculture Kericho County Enoch Lily Grace Nego Sirta John Elizabeth Anna Nego Sirta Philip Nego Sirta Joseph Ruben Joel Salome Daudi Ellen Wesley Josea Pamurto Aba Liliani Janet Akamilka Kini mu portanya yang kabosi mau cari yang Jumaat atau target mu terawat atau mana kini ini aksa utia konon reta portanya kau kasih tabah yang target lo arawat atau mana kenyini kayu manege agataretete iyoktei kwa namba nepa mpesa 0711 807 979 0711 807 979 koitchi mutai uesilingolyota mutyo koitchi family piikab oret chebo kapke sokeek ak piikab kokwet mutyo missing akobo meeni noto ko kabaraset agenge nebo meet nekaitochin nitok bo studio nekakoite sait somok nebo kemboi kakobata dakikaishek 22 kakwek tugul chekoitwo ang nyikisindarir eng kasarta neuni ko sikobit kokaikak jehova okono kimnatet mutyo missing konyo
1: 1440 data service kokonin over chechegen nebo ILGK data bundles minutes anan ko SMS akot yon kiyochin okoa over chechuton inyochinige en sign noton yekiyokte chepkondok cheamege ak over neimokyinige kobo till number nebo 340-8834 alak en over cheibun 1440 data service koboto pingwa deals cheimuch ial konyil chechang en kila betut ku 1GB data chebo sait agenge iyoktoi siling 19 kobo till number nebo 340-8834 250 MB chebo saisek 24 iolen siling 20 kityog ak 750 MB chebo saisek 24 iolen siling 50 kityog miten kora offers chemuch ial konyil chechang en kila betut ku minutes cheboto 45 minutes chebo saisek 3 chialen siling 22 50 minutes chebendi ako sait lo nebo gameboy iolen siling 51 250 minutes chebo betusek 7 iolen 199 shillings en tunukiwa offers inyoru 1GB chebo sait agenge en siling 20 ak 1.5 GB chebo saisek 3 iolen 52 shillings kuboto 2 GB chebo saisek 24 chialen 110 shillings kitioga miten kora offers chebo SMS ulinyoru 200 SMS chebo betut en siling 10 ak en siling 30 inyoru 1000 SMS chebo betusek 9 kuboto 1500 SMS chebo arawet agenge chiyolin 101 shillings kitoge naile over chiton tugul iyolin till number nebo 340-8834 en 1440 data service kegonu kora boroindo nebo iyolji over chiton chorwet anan ko number ngung age kokeboisien paybill number nebo 40-50-437 Baby number nebo 40-50-437 account number inde nambarit nemache ilg over in auton yeitinye koimut anan kotebut age tugul koimuch ibir simet kwa number 0114-888-444 0114-888-444 lewen raini

0: Hiyo ilikuwa ni moto sana pia. Akuona wakicheki mwecheche kabisa. Cheki irute. Spige. Good evening.
1: Kweli.
0: Ya muna spige.
1: Good evening to you, sir. Hey, kale hii. Kema kutai ya novaibu watuwe na vizenti wa mchegi bravo.
0: Ke?
1: Kele? Kwa wano wale ginyaza. Nenyi ginyaza. Kwa wano wale mtuunje. Umira vizenti wa mchegi
0: Aji wajagi bao, kitare, kitienda anone kitare ne rabi ni.
1: Ibazo kitienda anone?
0: Eh.
1: Eh, ogi nyoni giza apura semete, ligara ara gore, ogo nigi nyanne o nigi, o ligara ara semete.
0: Eh, gana ina lemwa, ita igara wagu yeno sinye.
1: Ya wabe so malane no, ti gale gala kyo kare kure so gane, pago, pago, pago, pago, pago, pago, pago,
0: Eh, makichana yanda nega anda bangi nega lagi kiko mangu tieni kwa giri betuwa en yengure iso gorito lina tanga nese ana isi
1: wala wajo amu neba stone manila
0: si aga tu neba stone melila agasa agas cha metapke neba melila pare kwa agamme u
1: ango ngete mrabi wame gima ato kama machete chukije rabi ni chukijo gima ato kinda machetu
0: hiro gongoi Jini anita. Tama azeng kau jawab sini buat.
2: Yes. Arab guru.
0: Eh. Missing.
2: Abu nak nampak Arab yo.
0: Jam berapa naira beli?
2: Maka tu jangan kau ni. Dia pun jawab sini beru banyak yang guru istilah itu baru titi. Oh, kita urut dah cepem. Nampak Arab guru.
0: Eh.
2: Maka jangan jauh rikap buat apa kanisah. Ibu tahu yang kanisah tap. Ia jisi kau jawab sini buat. Agak ibu speak aisyen. Agak mix saya, kau gila itu kau mukto ini kau nampu yang jaga begin, tu nak kau pasi tap kau mukto itu kiri ayat orang boris, mama gaji gaji itu.
0: Oh ya ya, tapi itu ayat orang.
2: Kau macam mana? Ya kapisa, ibu kanan saja itu.
0: Oh ya.
2: Orang boris.
0: Eh.
2: Aji dengan gua, kalau nasi juga, aji dengan gua tiada ni.
0: Kapsi jazz, ni mila inda? Kapsi.
2: Eh, wah jatuhnya, awak nampu lagi?
0: Eh.
2: Awa nam kau kagak nak gipar, kalau tak kau kau ni suan ani, kau buat tua kasar, tapi kami juga ibu endui. Ibu tu aje bukan mood, ni ni erat pas. Ibar iya aku, orang aje nampak bad lagi, aje nampak main no. Orang kasar tak buat kah? Ia kau ikas itu, kau boleh lepas je kau ibu endu. Ia kau ikas itu.
0: Kau kau ibu sing buat, nampak jadi orang tu. Give me a tan, aku nak gipar macam orang kasar tu. Lily, anda mukut fire.
3: Kamu narab korin
0: je. Acha mega yang mune nyo Lily.
3: I'm going to go to the studio.
0: I'm going to go to the house. Ugin kabin ngalechu kibache ibunyo ibe tinye
4: iyo mune mwena aja amaje

0: Tetekelam nago geleji, oebi, aweb kipi kechen, asaginetta, to go game to gulelo.
1: Yes.
0: Kabar lago kyok laskeita, abarchia gatul no len mama janai. He got million the nogi when your webs are a kuru no len ji, mama janai. O gito gito million the nomanino. Amu nejuno kule mama janai.
1: Yes.
0: Anango suti kikiet kuro iro lakwe no suti kikiet kule. Yani ngogo getu kikule jiti kikiet kuga kule jin mama janai. Kumano ilakwa na tadi ya kosi. Kiatkinye ngogo suti lakwa tikiet kutu yog rukto sayo. Amu kago borengilil natit. Ama jam ngare ke bolle ta mugip ke ga sarta ga kwa sai.
1: Yes.
0: Paiman gerip kutip kina. Amu tarete go mute jolo no kna e ge lo bongo la kwani. Ngi net kara lo go kwepsa kele. Anne po yo tyo go bara tora ni obogo bi burgi. Mo bogo bi burgi we jam ma moye. Obogo bi burgi. Chigi u ne yugile. Jadi unne juga le, awu gopwa gule, tuh job no gule, yani, kutuk mua bet agemua, agon dok meja agemua, tiang dok agemua, amu identity nengu.
1: Yes.
0: Semangat logo push, ngejun logo kungen, awaran ni je, gua le natebe logo kimi sugul, le juk ngapu kasere, cugu kasa ngalek jadi netisi, kulku mungkin ngore cugu logo mungkin nolegi punu source of information, ngama kungen nolemi. Kita pasti mesti kita guruto gitu, mami kan ingat. Kemana kita ke? Mau jadi segi korang ke? Lejin, engkinnya logo, engkau jamji ko, engkau kasrit ke korang? Masih met kat sahote.
1: Asante.
0: Amu kenyurkin ngalek. Kurang engkau jilul sang ngalek juga ni netkei. Betul tabran engkau mi website agesaya. Ini logo tak kenyuri cita betul tak? Mangat tu bujuk, cita nemu ke betul puji?
1: Kongai Jacob. Go missing, Jacob, Limbo, and Dalatin, and Andy County. Now get tinging, I let you chunk your voice, John to Jagaran Cabisa. Morning, Lingon, and you betel, Lugani on the Tawee, Nene Magatas of it, Kay. Away in a Kalyan beach, a mago. A woman and an yard lane. A moon's near in Lugait, no water, Logot Kotkolago, go Lugait, Labda Magat, Kisipkina, Maggie Net. Corres go Lugait, not on the Baga mooning. Ugo tino ningo ni bagi swahili lingereza. Ugo tinda mene etko katkonai kora. Lazima katkonai ya muni taagiti waga kwa sukulu katkonai. Kumu wangena nyole nito ni baga nito ni matako na ibige. Muni sena nyurungu ni chita wane mwange nogo tukukia cha kabisa chibago wale njini. Ugo tpiki ya kabisa. Ana yosu igasa chita wale njini. Kikure ne nyigit fulani ni kwa wale njini. Ogo tiongi gi na kabisa chupa yin. Tiongi gi na kabisa. Imuji ka sita kwa lenji ni kikurene zebra ye kwa lenji. Nani mutu mkubwa tu kabisa. Wachita na wakabisa. Sasa igere silele ni kago bet luga iti nato nipo kwa lenji. Man guyo nika suko mwebo ishi chonton. Tasta chita yurele nato nipo Kyoto Initiative. Tasta kwa yubeljinga ya big pesa. Agogichi ile *821#. Noto ni mama chiko utuwa na mune kwete sasi itagegere kwa matingegere kumenyori chike pesa. Kage nyori baka chito ni ba 120,000. Mite ni baka noto ni ba 137,000. Mite mama ni kwa wagwa, gure Jacqueline, 137,000. Nenduwe kabisa kwa kwa kabisa. Ogo mite ni utake kwa noto ni ba 106,000. Nige gure Joseph. Chitu kul igeri leite satai ure ni kuturi genyori baka biki ba 300,000. Paka chito noto ni ba 300,000 no yonyo legbe ndike nyoru. Chil *821#. Agi yao tigebo kisi itagatukul alafu urere na rakaraka. Kiru chibinda ngungu noto ni sarune ni uririo noto. Joy senu limba chibunyo, karibu san. Monita.
2: Arab kuri gumbi sawa kwa saitma.
1: Yes.
2: Anagapi nchako asesaiya. Ako lindi. Ini kawan tinggal, nampak itu makan, makan itu itu makan hati. Tapi kalau mama nanti leh, tu tinggal tu kesal leh, anak ini, anak tu mesti nak.

0: maski mete. Iyo ina ngono a wendi wijana ngoko mijita nwa ngatu imuwa chita nako wet kule ilo kilo owe gu ngonde lege kane
1: kilo kule owe gu ne
0: ma kaparis kwa mwa kule kule owe gu ngonde lege kane motos kule ji owe gu nduga enyu owe gu ngonde lege mjuno oh wanya nai luga itinun kane pokpo ngut ka ngomwa saya okpo gitu kemana nyole patka ngulen tai Sain nak kau kau ngalor lupa ngalajon, kau kau kau kau tiada ngetju. Kau kau berbuat miring jangan berikan nilai, eh? Am kau muat saya kulle, anak cakup kulle, pahan muat kau muat jitu kulle, ki buono, oh you kau nyawa ni nana. Kena nala kau nilai, am dia cipta nyawa, he kau mager tarjejo, am lu kau cipta nyawa namun di, mager mager ni kau hal ni, kau bakal lagi nelayan pun dia orang kau borong. Eh kaya ngelam kami sahaja ke kemana ngelai caca cuci cuci tu, saya nggak mana jago kulle, mau aku ngaji tu, kawan yang gunan, kira ni ah siru kau nilai sih, kira gun negeri tu, lepas itu meja,
1: eh,
0: aku sejak ni skip bumi kelebaran, aku angin dia nanti ada jepir gitu,
1: yes,
0: angin ni sini aku, aku angin tu tertanyi tu lagi kamu, aku angin tu lagi kamu aku cuci alian, aduh tertanyi, angin tu kaya di tengah. Tapi gua, yang lain gua, nampak leci tu, ilok, awak gua mau ambil lagi mizun, kau mau bawa pengut?
1: Hehe.
0: Kuti ni nyawa, kimi gumi gua luar naik ke ilalan ni arah kor.
1: Yes.
0: Mama alat ku, kau gini ilang gua lalu tu, asal gua kemua ngolion, naga liya, naga kikir, kamu, tu gua mau bicara ni, tu gua mau ngarang gua soal gua ilang, jadi bicara, awak gini awak gini ilang, naga mungkin macam kerja, ini harganya, asal gua sini tengok kuai sekarang bicara, naga lecuka.
1: Hehe.
0: Kita nak bisa, itu kalau nama utuh ngap terasa. Ia pesi orang gua komallo, orang nyata ini stylo ni gini. Kau makin ni sebetulnya ada baru, oleh itu sebetulnya lima us ne baru solo wajak utuh kaya juga.
1: Yes.
0: Awe lah, dah kita nak sebetulnya tiada tatan, nak apa minyak na. Aha. Wah, jadi terumbu negara gua kau berkongsi la mengola, la kita kau mungkin kau orang kira ini tenaga tinggi apa ini cuaca ni.
1: Aha.
0: Kalau ni cuci ramu nama kau nyaga mati ni juga, nama cuci ruan naga ngalal, mana tu mati, ane mahu apa apa teras mar, aku nunggu na loi tu kau, korang aku lawan ni nyon, Allah menjibo jibo lungo, Allah menyaga negeri jual lepas, jam lugu ya, ini yang kita cuci ruan nyaga apa sah, aku tori tiga apa sah, amunu baitu, amangil kau mahu apa sah cuci, amangil kau mahu apa sah kuana, Allah tadi tu cuci, ini mahu apa sah tegak tol, ah kita tinggal lawan lawan ni mati. Pati yang alal soal cuma lebih tinggi yang alal gitu. Kita orang yang nak tahu ni, angan angi mata orang muda ni tak ketul. Orang yang tahu terluka itu ni orang nyon. Orang yang alal ni un. So, amma ke amal luka inyo, kau tahu ni tujuh cara, eh ni lagi dia dah tu. Tahu ni tujuh ni amun kelihatan orang caju, macam orang tu kemenge, cakap orang nyuruh orang kemenge. Orang yang orang amun cium ni gay buat ni negeri. Kalau ini yang utama ni, guna aku kan lihat ni Joshu. Alang, kau ini macam dah cuba, kau ini mama gigi kaki, kau ini gigi kau tak betul kau minum lek. Kau ini mahu aje, ogi guru bau. So kau kenam log, kau bisa di tegi tegi ni tak aku tit agi me lah aku. Mati agi muka macam ni log, aku cuci muka macam aku lah macam. Kau ini yang ini tengah lah aku tilai je kulle. Pas dia ni guna, ikut gua ada tweet yang guna tu tak betul itu tangi mahu. Kau mangge. Kau tu tak mahu kan? Kiko leh anak awal, kau lagi teror canggih yang laku ni. Tamu ayam ni, canggih barai barang macam ibu tayu. Kau lor kau leh laku. Negeri ni anak aku urut ni. Aku urut ni mama nega. Kau lor aku sih ngalai kecang. Kau lor le. Ingin kelas ni, tu semua urut ingat kelas ni. Tu semua ni tu aku lor lor ni. Kau lor le tas kiko urut gaya canggih kelas ni. Kau lor le anak aku hamang ngalai kecang. Mau aku urut tu ni hotel yon. Kau nak teror tiada ni amun ini. Kau mesti orang kerana tu orang aja ni ada laku, aku tu pun anu kelih kita kau mili tu macam gimana kau jadi gimana kau ni? Jadi ni, ini nama mana laku? Itu mana ni? Ini mu mai laku? Itu nak kau kemeng ni luka ini guna laku? Korang ni tak enam mu? Mu aku ni laku tu top kerap, cukup aku ni cukup mesti orang airan. Kita ni cingko, kalau kita ni cingko, maga ni terata, maga ni tarte. Aku gua ni je, aku gua nu laku kau itu tak apa kita ni?
1: Kamu
0: ni? Kamu lagi ni kita buat, kamu lagi kita buat apa ini? Negeri buat tengah tu, kau ni cek kulit ni, aku macam orang ni cute, so kita ni macam orang ni, orang nuai kita ni ni asal buka dia murung.
1: Esok orang nuai gua gua busy mana tu? Arah bro ni kerja kau nanti.
2: Gua busy ni. Webster, who was missing a lot of people, and I was like,
0: Tichu come go nete lakwet, me go sikin go ta go budak lakwet kone. Apa na gai ni, so say ya ko chedio so, kya tebe no le gi net ko ne. Kwa mune ne o tagi ne bo gi be tagi na mu gi ma gi net, ko si ka hai go uno ane to. So, kwa table ke cho muawe go ne gi net ko ne, I le jong gi net ko no ane to. Rai, gi te ne te lo gi na na to, amu go gi ne gi ne te, ne si ta ga tu lakwet. Me ne. What is Chumba? My name is Man, I want to go to Baguette or Fashion, like when I was a teacher's boy, and I know I'm telling you about it, Chumba. He let out me, I let out about it, Chumba, Chumba, Chumba. Never won't get by there, could they go to the lap on the side that I would laugh when the mother said to woman and he did his side time. Awo ni gatasi inyoru ogi bonwa agi pare chepko tichui koko kaka awo jejo so chuga agora amu inne wala de nwo gi te wala go meto ga ine o nde bare go ila kwe ta ine nwo gi tse sai no tse go bare abana o ne go bare tumba amu ga ga se no ni ko twa yo enya ge be in enya ge gwa ke be ngale ga bin e gutis kora
1: yes
0: amma che ina ile go sa Ibarai nyoru kibone lakwet ibarai ileji lakwet ko le komi ko tabatiem le mwau lakwet ko tabatiem ko kawan ko le ilege mnyano lakwet ko le ko taba lilienda kwa batiem batiem tabu
1: ko le kwawe batiem
0: ko batiem ko ka ngalala ngalera la aya ininyoru kwa lako uche vyoso chugano inyoru lakwet ko le ngoe ko tabatiem Go ahead, and I go minimi, quiet as his time missing, quiet of time missing. So, Mavava tear missing. So, cross or more pick your on a scale look like. In your room, she's going to go on next, going to make it. Bet you can never see it. I will let it to be, mother to be tea. So, a matter on a scale would be never be so. Cover tear to your room, missing. Only go get it on the government. Got to be. Hey, what is it to be? So, how much a man will be so? You know, Ruchita, my best stores are loiter after money. My best stores are Ruyet, I got with it. My best stores, Magafet, I'm with it. Tasa, in your Rus, your good is your get a tool, Manga will a more low quite sure. He knows Chita would register a mortgage, mind a man and about your mortgage for the net. Yes, the mortgage.
1: Yeah.
0: Inyo, gilgit komi, ter gilgit tabu nwe.
3: inyoru kwesta kokuren kwesta meki maibestos kwesta amaibestos meki maibestos bagirit abagine so ako lakwet kokikitiene lakwet keba nekibare kichuguni makibire lakwet nemingin mi yelekikibestos kele tie lakwet kele kichuguni lakwet kikengwaany kebir kibwonen stage lakini inyoru chito nekatai tiene lakwet nemingin kobir karon nekatekele kabar lakwet amu maiboisien kikitiele sokotikamwole kibesyo maibestos manakenik ak tendere maibestos muito manigo amu so bado kwa mwa uno aleji ni kwa nani kwa ngalio na mebuye kiguli mwelungu inyoro jita sile ngalio apa lewa kwa le seven kama ingo kwa le uo ngalio na mebuye kiguli mwelungu kwa kwa kwa mwa in kwa mwa la net kelo kai ada kwa rasta yoni kwa nega kwa nego kama kitu bebe tu negi leji so, eh, muy damn, siap. O si obit, ya magas que fuanyo. O net que lugay, que dioso. Mato y buen a negar, chumba, chumba, hago a ti, le vale, missing. Missing, ¿vale? Congo, missing, una poco aquí, de Webster.
1: Congo,
3: hago veces en algo, una ile. Mi, o vos, si ya el beso, hay que decir Webster.
1: Yes.
3: Vale, si te la gira, vaya. Ile baira baachin anagabe elitin anagagari ni amukegari ito iti agebe elit agirabai kote
1: kukwe
3: bisim ono kwa nukai
1: kukwe
3: kuti skina
1: kukwe bisim onetke lukait onetke lukait mate ure jita chemoget azi le chimuget ngalega la kiota jater kabeza so ngalego chonton kwa kitipi kitikini luka inote nipoko wali njini kako nyoko chibite niruten chibite nano hawane nema gata suka bit kotor gea e niruten amuni in kako liana tebit wenge le very funny kabeza inyuru chita akoko rayo nipoko wali njine kumigine uwa mate winye kuna ngiga siku mwa ijo isko lele ni saita kege ima chake mwa guti ni amuni ina tut ko sarchie no yan saru chita hen somu ya nani itu kange tengo rona buwana kuma genge lile gimi musako kaza ge manda yemba isi yoni kyu gimanda isa isa chupa ge mwa kuhuniton buwana so gimwa ibote in gimwa ibote in gibure neo ID noten ba kap kasi bwana sasa winge le kimagebe date past sine seno le town ki gorom kasi tkia ot kinde sa mbili ka few sasa anyoro in asgari ke giba road block umare ko ara nye ngari to le sasa shuka wele ba nei winde ti ge mo enen abara kasi ngal oldo chichi mu oye ba kuti chichi kabisa nitoko namba nange kwasanan kabisa wako na wenzake hapo abara agastu waliyoti iye ninyona nyinone kabisa kumo wali ya ngayi kangieti sa kwa miko unia kwa une lego kako nae kulopo kutit toka na lepo kutit buwana kuma hata kwa maishi kutoko tuwaneta kukoye pane nano ako meto kwa ndole na nanyake nema po kutit wala lego liyo nato chito ni kwa pere sa mambo ni mingi sana anyway amacho ago nok bogisito otesta oyati target kul miten bogisito na macho oyat ogo bogisini ton go bendi go nyor chinge big kata enion ton chemu che go ba 150,000 enga satan de bo negit de go sheg mut matibe te chita bogisini ton wendi ogonin sawa enga satan de bo negit de go sheg mut ko mebe ten dis boxes imuchi at go lagini at least igeri lege at kora chutona en Kecheng bikyo tanjibe ndigo nyor chinge 150,000 N star 821 hash Star 821 hash Star 821 hash Igo sa chitake tukuli Ichile star 821 hash Yati itabogu si the note number 1 Ang number 5 Matibe ten bogu si Oguyo ni yote ya tarakaraka Mamache ngewiru 150,000 kumemite ni yote buwan. Nano, ketika lechita Webster. Kiyote tono nipo kiyote. Kichile star *821#. Kichile *821#. Missing in a gooniat book seed not number 1, agan ogoin on ye, number 5. So, karogun in bagay den your chini pesa mzuri. Mengo sanji tagomeat. Kure nezili gishek yota tiptem. Kichok tetul gibagenga, kitin de dago shakes or some, or you won't give a shed dago shakatanye. Oing oing oing cabesa. E changa go somoga. Arabe ten gib kelion?
2: Hello, Jamge, Jamgar of Kuris.
1: Jamge, missing. Yes.
2: Kwa mfano arab kuru, imujo wa mi jita vaisye, nungina kwa tamagin jita taretit.
1: Uh-huh.
2: Kwa mfano kutia na karara na arab kuru, nge mwagu vaisye, nungu karabara. Nungu transport, nge lagu karesye, kibu mwujo ke vaisye nungu karabara.
1: Uh-huh.
2: Kwa nangu miten, pike ribe galia tenoret. Kwa arab kuru, Anggupe ni orang cipta ni kami tu bayi siap. Televisi ke televisi nore, tu je lebih kiri je kalian tu. Kena aku tu dekat apa cici, apa botit.
1: Yes.
2: Ko bayi tu nara aku tu, bawa cincin cipta agen apa botit kulle. Asal kami tu kena naik kulle, ini apa botit cici. Amu bayi siap utar itu nara aku tu.
1: Aha.
2: Mata gitu kora, lecang dia ni kubet kote ni orang amu. Sangat cipta nak tenggelam lung kutit, kongalan kutit tak
1: eh?
2: Cipta nak tu kanda, agin mama juga tarik cipta aje. Kau ni cipta covid kutinya. Aku kagum mual je, ni kutinya, ku item ditinya, ni ribe cikol lagi mual, kutinya, kau nak kagum ni network, asal covid ku mager betul, agakir kau agak, nak agi aje aje, nak agi cipta, ni lagi ni. So nak lakukan hal itu tiada, aku tempah isu ni.
1: Yes.
2: Kamu jangan mual. Mai ni gini itu, kengal hal itu tiada untuk kami jita bayi.
1: Mhm.
2: Kami nego kanya isi, anak bayi kita itu nego, negi keser cipta. Kau mati ke cipta agak, kau kau uye tinggal hal itu tiada. Kamu jangan cerbi kau kalenge. Orang kengal hal itu tiada, kita senge. Amunka ini niti ni. Yes.
1: Yo
2: bete agot kunya ke mo ba ule ye ak tugu galage ko bete amun ve ke rungu nan na gale ak tugu mo ko ge u ngora se betan ko ge u ngen tau ke sabte ya na ndiri kutinyo onge bangiri kutinyo ne amun ba mo nu o gi gole mo ngu ko unata ko ko ngwe na fa sara ko ri agera na ga sa ta sa ko ngwe no
1: ko ngwe no asante sala asante sana arabe tene limbagi kele na asante Thomas ngwe tap silibwet
4: yes jamwe Jangga kuris.
1: Jamge.
4: Iya bungui naga sungai bulan. Orang jamguan itu cipta bilat tak
1: eh.
4: Aha. Oh, tebe korang ingin jadi. Iko lihat nasi kongsi ti. Asih kumagi kumagi ngalor lembuti jon. Enjam meten kumagi jam lembuti jon.
1: Mhm.
4: Ingat ti Arab kuris kongsi ingat ti kongsi ten ini ni sebut. Ujar langi kuris diski tu ini Arab kuris. Ia tak kuris diski tu kira kira kalah ni. Enak alat segis.
1: Yes.
4: Koi kau buat bicu kau kau buat cumbai bicu. akoker kole tindioini sikochamak kora in Kiswahili ak Ingereza. Koker kole kit nekiyoe kenome lagok komang'alal kabisa en sukul kabisa. Kikotechi Urusi DKK. DKK chekicham kinete kipsigis. Kobwa ng'alechuto tun kora komong'unen sukul kora kenai kele makeng'olole kipsigis. Kong'et kora kong'et kobitunen yoto kora ng'alekab kibet ng'alekab kutit. Inyon kora inyon kou rongewe kapkasi olino olimbo town olino ko nibore iker ibwote ilele kotang'alal Kiswahili kenoe kele ako kipsigindet ako imuche kokasan chi en yono komoche toret. Kinyo kora koboto ng'ung'natet ak mekeinatet kora ne ndekere kora chi nemuche itoret en olombo Nairobi olono ilele kotang'alal Kipsigis kunon ani ninyoru lumek inyoru kosobek inyoru oriaishek komobetone lugainywa sauritab ne bichu kotinye kibagenge netaa tinye chomyet kora ako ndamukokse kora ndanyone kora chito kong'ete olimbo resop olino kinyokenome eung'u kabisa aketoret oyindorab kurit ko echek kimuche keunyeke chito kele atoreti asikosop sikoro kondo konoton nekichangia kora kenai kele kichangia kora ng'et konda mekeinatet ak tuguk chon alak lakini ndamukokse ne kitakerib kutinyon ak kitakinet kora ng'oliolookyok akobo kutit kinet kora etan kora kenai kele yon kokile etan chi ko etan en Kipsigis makikoti biik abranon kamwoe boisiek chono nebo oeng kenyekemete kora kong'eten korikyok kora ko kemete kora chekikibore kametet ak kuk so nguno mekongen kora kichanayat kora kona kole kametet kono inyoru kora mwete ke ilyek en olimbo kametet olino inyoru kora tien kora kokanyokomwete en olimii boisiek kora ikese kora ile kikemete kong'eten kabisa kutini nyonet o ndakiribe any kokararan kabisa ako okoronitu arap kure so mong'u ole ndakiribe yonton komuche kitakowek lugainyon aini machamta bororisiek alak lugainyon wechek kokibare kityo ng'et konda mekeinatet kere arap kure
1: nemie kongoi kongoi mising asante. Kembout noton nekararan kabisa, thank you so much. Christine Abore?
5: Hello, Arap Kuri.
1: Hello.
5: Mungoi mising en boyon nekakoibwech ng'olyon nebo koman.
1: Yes.
5: Kiboiboi kabisa ngowekech rubas, keweke rubas, kinetke kutit China. Tam akere akane lagok, akere kinete Kiswahili. Lakini kaikai nginet Kiswahili ak inet Kipsigis asikor konae lagok yetanai nan ibore iker lagok ibore iyokte lakwet ilei sorwon akot pusiek en koi wendi ngwo komi yoto kole kakile ibun ak pusiek ngap kele ibwon pusiek kolelen kakile ibun ak pusiek ko kimi kora kimi takitari nekikimi sipitali ko kikichang chesigisiek chekakinyiko akongen che takitari nene ale kipsigisindet kimenye tugul en olinyo bakoroni lakini mongeno ituli ngonyokoib kerichek kole kuchachukua tawa kamaweba tongele chepsioso nao lakwani kole kama wewe nasema lugha yako mimi nasema lugha yangu kuchachukua dawa kama wewe hapana taka sauri yako kutokira kiakir betusiek angwan betutab mut alokenderine kichubechengo nebo kwong'et en Kiswahili korolokwany akere komiten ofisi neke aloku tirisi aloku kurkatakonyen akolei chepyosok komanden tugul akobwan dirisio asokas ine ole sigisindet kolelen chepyoso masigisindet tunyot kinea alakini kiang'ololchi Kipsigis bore kong'ololwa Kiswahili ang'ololchi Kipsigis akatebe chepkaminyin amun ongen akoi konywan atebe chepka kokeron kole kosele imenyon amwochi kolea ale kitupcho kanu kinekikan kola nekibo koroni nyona ale kitupche tuwan komanan anyine komie lakini kitor kora toibu nenyone ko koibu ezerit anyokoroptab komotwek amun kanai kole karanai ine aya lakini loochucho kora kimi chepkosobindet nekikakiit kora kokwoninyo ko ngebore keng'ololchin kipsigis komamoche ot konai kabisa komache konai kabisa chepleminder noto alei biik mamenye nikorori mamenye ele ale menye ele kwondab chito alei nori alei nimamach kenai kipsigis alei sikechome lele sikechoman ele mokose kipsigis ko kiesio kabisa akoi kwo kiwo lakini nda yon kichome kora echek kutinyon kinetkee ne lookyok kelenchini one look kitun kobetyo look chekibwone kong'ete litei ak kobwa kabisa anyorta barabara ale obonu look ele kibobotyeni asiko
1: yes
5: alei ole kibobotyeni asiko lakini mokingen ole kibendi amutu loochu kan kobwa kaa nyaitu ale so orengwong kwano kole kibo kaptutae ale so kobwone okotech amun kibo kaptutae kakeche kororisa kole mekebendi en kuri abakakeit tuga lok chemengech
1: Ay kwege, alin credit yada chakako tilda Christine enyonton. Lakini at least kakone chujumbe noto na njine. Takine, ngetita kunoto kitoke, ebwant kitu noto na kwa mwona lenji testa igeri leyo atinige noto nabo Kyoto Initiative. N star 821, star 821 hasha. Agi ya tarakaraka. Hau macho wakoni gara 2 boxes alaki pongezi gara wakini mbicho wakoni nyorchike pesa. Nguni, amache kecheng 200,000. Ogoro hizi kabisa. Ogo 200,000 yard boxes chetai oengo. Number 1 agi number 2 gitio. Number 1 agi number 2. Chill star 821 hash. Star 821 hash. Ago chepichepi titake tukulu. Nguni chengen gitio 200,000 pi kyoto chetai. Boxes choto chetai. Number 1 agi number 2. Bicho wanga bagu 150 yale njini pungeze kabisa. Nguni ngobi kyoto che muche kunyorchige 200,000. Chepichepi ito no. Chill gitio star 821 hash. Ogo boxes kwa number 1, ag number 2. Paraka genu limba chepu nyo?
6: Kongo imisim harapuri, ago kongo imisim nisaiya akchanga kwa changyantu kuljibyo sawa po isye kena wei kongo zara. E nabasa ni tanamun ka ugo na. Hina mua nyaka nego yin, kama po isye kule mato ngeme telu gai nyo. Nibare yirlu gai nyo na yinko kigo betin ne omagela ingi chame nyo na mun uligi nye kine tege lu gai nyo ni uligi tege kime ge che ne au kine te si ki kyo amu bito mage mandate kigi mita sugu lise keba chucha agi samun ito mage tuje akwaro ryo se ala agana la sugu lise kemi gune ogi ye tuya mi lo me mi go so be mi tena cho mi ma sa e ko la ma to re ngala lo sigis so kinyo lo wa ni ba sigis ko ni go bet automatic ma ge le na ni amuno te sgu lo ligi me ko gi mi te no ke ta bu se ke ba sigis gi mi te le zo ni se ga ke sigis te gi no te ga le no ni wa ne ni ti ka te ke lie ko no ta
1: yes
6: lakini agero le kase boi ye ta gi ye gulla gin ye ra le ki go petin na gun ala ta ko ba te na ni ki no gi ra ne ba ma na ko inge ni le o bi ji ge ju jo ge te ke tun da i wa ku ba sa ra ke abo ra na ge ju to bi ker ge ngo ne ba ga tun te ma ker ge ngo ne ba ga nan o bi ji ge ja ndo gun ko sa ta ga na ge ju te ko Igere tege tamu gige ginde kainu tige abi tege tiro isi bisi je ile nene kwa raba anam ibara anye bai bai itu ile asio ile sanji ku mye shita chege tindai amon shita ise kumye jang hendi chupaka wale jirgo matagi kasa suwa ile mwagi kasa ngereza o niwe chuta si muri ige uri kito inge li soma na waga iso man ile araba anam ile ibara bai bai itu anji ngalo alia nusigis kongalo alu nusigis mamache kutoharete kaga spiche changi ako mwa ngalega api kuhuyongi wisebetale kaga mwa juhis kule kiwa wisebetale eldoriete amu tichi asubo anyoru wanyi munga aso man tegete ko ninyonet kule kukito aretan kukipati nono kipati juhis nono amu matugul kia wakana eldoriete pesio anyoru lakwet manabogo lenji gitio kibaga lakwana ato Aukio muti ba mungu ni gimiani. Aleni na isiko toretan. Kau wit kabisa gimenjo. Utono oganya ane niro. Au iwa kabisa nundo kimenje cho mila ane niro agoveru ni miso mungu ni agoveru ni. Kogi gai gai lakini kimenje obure niro anyona. Laini iwa kabisa lagwana ata. So, pichu choge tuwa kubwa chukinyo runo atiyo na visi ise. Kuma torete kabisa. Mama jo tetonga lalu wai. Nani wese izibetale kora iwe nyuru menyongu. Uwe anga kato umuwa chepka amina chepka ameta kena tonga lalu mbunu wale. Kiyo nyuru ne menyongu ne takitari. So nipare iwe nyuru ne menyongu ne takitari. As nipare siyele senja mwon pichu chwa ulogo. Kuma yuwa uwe iso hili kapuka.
1: Yes.
6: Nipare anyele senji kuwerta. Kwa te yele senji kwa mnye ndo kwa chomuni nda kwa ngalani sikize. Kwa te aruji ni kwa mnye ilenji. Kena aguhuni, aguhuni, aguhuni. Lakini kama Allah ni nani sahihi kule mgonjwa ewe iko mgonjwa wapi nika teba iko itu ila aruji kwa mnye asuko uguja kwa mnye kwa Allah ni nani sahihi kuko rutabu kabisa mbichu chwa kwa mwono mamache kwa ngange mamache kwa rungu kwa mnye kule lakini embaro riyose chuna la karika kwa lume kwa uwe kutare tibi kwa kakuchu kwa lole lwa nywana yonko uwele na nywana chucho ke tijega ndiki sumu kabisa mamache kabisa chita kwa lenye kabisa kwa tukwara ulichi ngalego mnye chani mbuna piche tiki iwo hivyo chamo tohonyo kabileta ke eno laundi eno visit fulani kia akaspiche chanji kwa lenye kulena chamo anyo urnuma ninyona mwono ngotohonyo urnuma ninyona kwaru kwa neta nina kumye au mwujo kutoretan aga afaule negina kwa takinike lakini chucho ke tina kwa vete ni mamache kabisa kutoretan ni yani Mwange na nyole gili ya. Sita angu na honeta. Nukuchinina luga iti na kukipo kuku na honeta. Mwache kuroni kiyo sana sana. Kumiwe majesu kiyo. Nala honi shahili ya ngereza. Kungwe mising kapisa parkagina honi jibinya kungwe.
1: Kungwe mising parkagina honi jibinya chibunya. Mwrefu ene limba tumai.
7: Wala wewe sta.
1: Yee.
7: Mwesteo muna kwa na wewe sta.
1: Nacha mekea.
7: Iye gara arangu mungu yi.
1: Yes.
7: Yes. Mwai kukwagwe zi la kwetay ako ngolo le ni naribe kurye nywa mwane te kuti nywa ndaire mwabete une nyo
1: yes
7: kubete kisi gizi kubete na kubete kukirete nyone kubete ya na kubete ya aya kutu una nyi tako nea mewele tatu una ngelio ina joni kirele kubete ya nyo kitake atata izi na ila kiki nge zaharta ake kaki atparna kila stesyo liju kaka yoi kietabu yobede tabu dito Akin am gaya ten tu ova. Kutura yare ten ta na bo le ji na ge ge ban ta bjuan. Ge ban ta bjuan ge lu mo ji wa ta kara ji. Ko ma ba bi ya for wa ga na for wa ga na ge ba ri na ma ge le ji ta nga la na guti. Ko nga la tu ala. Ko ir ta bi nga la lu ga i. Ge ra nyu ge ge ti ta ta da ya ni ni ma gu mo.
1: Yes.
7: Ah. E ke wa gi ti wa ra ge. Ngo ge mwa wa ra nga la le ta ngo ra e ne ji wa ra. En komi ora tu ke chang ji mo ngi biro ngaral gora ti wo ta gi chang ji to mo yi po yo ta ni di arabu no ala ko mo ngo ngo le ko le o ki ge chabe tu ni ni te bi na guti kina ki nyobo de ngale ale ti e ro le le nor tu Mi ngolyot kolen ile wala ortuk, momi kabisa.
1: Aha.
7: Ya ngalek, chengololuk, chichokichi, chemochote, ot chomba chego, kukubare geye. Taas, ot kukumnyat, komatikobatebet, kukumnyat kila, matikobatikobatebet, kukumnyat Pas konyolu kinet tuguk cheu chono tibichu choket yani chan kinget bimo koke bi ngalek kikangma koke bi kutit ibu ngalek anan ibare ker komuche koname muot kit nekobare kokele sheng anan ibare ikas komwoe tuguk alak kakanam kutit kokomusomus ngete ibwebista
1: yes
7: amache amaobangani program ocho betut nebo ne kutit kinet bi kutit kabisa ak lengololdot kibetyo bi kabisa kwebista nebuche kero kongoi mising kabisa kwebista alaretie tebu
1: kongoi ya sante kongoi mising mrefu eno limbo tumoi first kim eno limbo chebiten mauche
8: chamge ala puris
1: chamge mising
8: amune agetesie
1: peme agetesie
8: Pokoi mising karok ikatuan boisichon tugul kabangalalen yon akastoikyok tugul ak ngalalik che kabangalalen tetutiet kongoi tetutiet ne kiriwechi ikat boisichon ak kitekoti ne kile first kim en chepitin mauche ngalek yotinye ane komachang ele kikemeto en kutit korok chichon iwendi kotor inyoru kokenyoru en Nairobi anan Mombasa ak ikose mamoe koborgee kole bo kutit ngalale taban kokimong nono en gaa komomongen kokara kimong mara kikionote en gaa kitinye scandal uyan kitinye ne lakini chito neking'et ine en gaa akwo kocheng kibarua en Nairobi anan kocheng en Mombasa anan kocheng en Kisumu nekiwendi en komie ko ngokas chitoab kutit kabisa kokotwek chitoab kutit kole kometo ot kilamet korok en meset kotakokatkee korok konai kole ng'o chichi kotwek koture ne en ireu ngwan tinye shida neu ni kiotinye en gaa sibarait iru ngap Ikinau kimwa sinye chitab kingereza wakile when you skip in English or Kiswahili you reach a body's mouth but when you skip in his or her language you reach his or her heart wale ini tingala en luga ini tu gilong ume hit kupuwane ome koro orje chita ne mwangwe ane geka gane kwe chichi chono kuti tire so rorje kito ne me kuti tire lakini ningala kuti inyini nako kwa orje ne mi mwule tano nega sele koro orje nako mange mwule tano nako webstan
1: Yes.
8: So chito ano kasi kuhunye ke henre u kukinyo mayanko sara.
1: Mm-hmm.
8: Aya, nerube, ko lako kora yon kakwa lako sukuli, kongkoitka kinet, ako sa kakwa kukiritu, kongkoitka kinet kora kona iluga inyon, akor kona kora nipo mngalimu, sukor kwa mame mngalimu yi sukuli yun, akor kora kwa maake meo kiswaili chuka, kaya kaya kiswaili kaya kityo.
1: Aha.
8: Kongkoi mising kongkoitka inet, kwa fast kinet jepitien mawichi.
1: Kungi mising fast game asante sana njebite mauche Charles Mabuai Charles
9: ehe ya muna labdar
1: acha mege karibu
9: ehe aa gaste tuket kabisa aga aga sale le ga buta ngweni we
1: ehe
9: engere nuna ngana asta oda nget anyen ni bike kiko nget ko buru ngele sanginen in ngalala nang ko ngalal chito kabisa ni yesinye nelele lakakanaptake kwa barak le ngongalal cheu chonito kot ko ngomi ot ak biik en gaa matinot keng'olole in keng'olole sikis nekong'olole kong'olole nekutie nekere ile wany lele sikelelen in le mi barak anan ne boto yaetab yani yaetab kee nebo nany ilelen iitin anan yaetab kee ako moiitin kaa barak isengu Age koboru kolelen le kabur kolelen kabisa kande ke barak lakini manai kole kabut kisiasa ngamun en ngalechu sinye ningolole nyege ningololi kutit age komi biik alak chemi gaa inkan kemi angana komi nok biik chengolole kutit netoi misi lelen ngamun is komi kandandan inenange manda komoche sinne sangi neman ikose man no so much ini sab biik lukaisiek alak tugul ne lakini koik maajabu any inoni le mi ak biikab gaa akor ing'olole le ngobore ng'olole biik atebetab gaa le ing'olole kokeer olda age ilelen le kekanaptegee yo barak ako mamutin any ngaa barak isen kot ilelen keyai kiy yaetab gaa ainon
1: yes
9: kang'et wanaesta mi ng'alechu koboen anan inyoru kora chito nelele ngaunge yani nemamache mara kanai kole ibo kutit to mara sangi nekotuye chimanai barabara kakakonai ne kole sangi neibo kutit lakini katiemany inono mamache inai kole akutit yani kosis kolele mara tot isteben kwestio mara sangi nekesome ki anan mara kakerin ke isu anan mara kakerin mara kole sangi le mara kosomon ki komi chito any atebtab kounon en chito age nemamachin kokabur kangobure lekai kolele mara isom things anan mara iteben kwestion iwon kole kole yan inyoru chichon any kanai ine kole ibo kutit lakini kakong'alal chichon any kang'alal chichon kwo tumbe ngongen kole mamoe koroiye noyen nda sangi nekenoye mara kotebenan kwestion anan mara kosomon ki mara kwen kaburekee kokabure kokami barak komakamae en ki en something lakini kakere kole mara kotot kosomon ki komi kounon any bwana Esther kono akere ine bichu yewal atebet yon koker biikab kutit matin omondooti mara sangine omi taonishek chon kaiko bwana Esther koyekaiker chito ile chichi kong'olole kutit ikweri kaa koyeker kotomben inam inai isoman akilin inai ile chito ni komani komanonon kisorugen kotko kainai chito ile kabunji kutit bwana Esther akimi ne kaiman ine nyolu ile akebo kaa koyeker ile kang'alal kwo tombe kong'alal Israeli ibakach ngamun makisome melelen ile kiminomini chito kele ngotebi kou ateptanyin elekikitekti
1: iman
9: kobwana Esther uo motinye ng'al chetyan
1: kongoi
9: konget kanenyun ko Charlie Mabwa.
1: Asante sana Charlie Mabwai, thank you so much. Where is it again? Larry Roret?
10: Chabu ya wasta ya mune.
1: Acha mege ya mune Larry.
10: Chabu ya wasta kare kwa Larry Roret. Kuto maanyo ndi yute wasta ya wasta ija munga kwa mwa afzo. Ija mwa wasta ya wasta mita ni in among dogo amigo más tan branga ta por güey
1: como
10: tan por lo alama y en el mabendi lo asugulo esta o sea cuál lo asugulo que van ahora
1: le mabendi lo asugulo
10: mami tong me testa que está tu branga ta que pele ti gori esta o sea y le por lo alama mami de que me testa que está que tú
1: ay cuega
10: ta guay mi esta o sea menye si nguni tal ni sugula nguni ni si
1: ai kwega
10: ye me timangana kule gibar mangana kule gibar lo kwa ala ir tu menye si sugul mami te ni si ibe lo kwa kamanga kule ni ma sana
1: okay
10: tabu ire ga jewe sen koma sa ta kapita
1: safi amangwa la ga gas
10: karoko
1: sergale
10: aroba no está en cuni que mora en cuni aroba en cuni gigi hoy vi en maese cuesta esta cabeza papi viro tiene piano
1: polene
10: todo la cabeza como más a la cabeza eso me conté a naro caut a el dato como si yo con piche va lola en angata paro y mío tiene mío tiene algo que se ve en el me como más a la lola a la cabeza voy a nada
1: sawa poleni
10: poleni kabisa
1: aya
10: etu ana kola rorito amigo malta banga ta
1: akunga misinga poleni ngale chonta banga ta bari koi aga mangola ga ga so usika ko tumigi rwoge go at least megen show le go address ngale go missing ki ba logo at least ogero le kabala go sugu le gibete no limba tabet
11: chamge rap kuru
1: chamge
11: Amunola bataje famo.
1: Bye taje fam.
11: Mana ta no le chas pat ke te una sal bata ade.
1: Yes.
11: Kongoi rap kurs yende du ta du ta dan. Mega at kra gi net ke ki ki se ala guti ta go. Mega bua am atok ta me nyana ala guti ta kon den chi chi ga bua. Ko bua kon den chi aba ba lo kyo bara guti ta ga na te.
1: Mhm.
11: Na Mugera Arab Kores Kavile Loiti Kavasuku Kavai University Isha Kavu Somasa Karzubare Arab Kores Kavawet Kwanda Kumakesi Isha Kavarongawet Kavasile Lakwana Isi Kimyana Minye Kiwanganal Kumye Kripa Kumyana Ile Tumai Lakwana Ani wungwa Olino Olino ni umara Sijindu kumagase Kuti Nawa wirto Kwa ni nawa chukara wakara kuri Nawa chukara mwago ya chukara Kina kisi hizi Wari yanga Kingire lusika kuchukia maite Kuchukia maite Kusi kichin Lao aksi hizi Warogna ta Kwa ngano alu sijindu kule Utu lakwet negile Kutri yanga wa mutarab kuris Kuma warwan ya wa mnei tina nire Kuma mamae waga kuma kuma nei Mamae waga skip sigi Latun yanga waga skip sigi sarab kuris Ako itiko Tipu ucho Chuma chuma kiku sigi Mara kuma kusari Mga mutu lakwet Uiri yu
1: Aha
11: Kuma warwan ya kujene uyi mbate Uyi mutu kwa kusari kulino Ungo nye ne kirene kanya kujat Lakwani ingu nina Kukoro nara kuri Kwa tige chengito Maske Kowashim Akichun Kuna kwani kwe Ngu mtu kwenye kisikis Ngunga lechi Kwa liwani Engi Engi Engi sikis Kamuna lechi Kipara mater Ima wase kwa kwa kwa lechi Kukoro nye kwa hara kuri Kwa rao lima Kuna wako nga nga lechi Ila kwa nga nga nga kisikis Oh, kumu enende ngondalume wa muna vila kurene kumu hazu mwa nguti na nywana ni wabi chulu na kutu uchi kukunga kwa toga kutu wala kuri kumini ngele liyo mengu pari gele ya mune kune mwagose kwa atinine atinine ubi mingi chike nyipa genga Kuni yenye nara kuri ni kitiki tuwe kitiki ne kundi ne tuki ya kuti tume chini ya muna amene ya kuli chama ge amene ka chama ge kwa mimi kundi ya nara kuri na ngo mimi tena nara kuri kara o mimi ni tini kara kuti kuni kwa kwenye asi elong ine kuti sio kiswahili alingereza kuti kuni Ingin kita nanti koronnya agaklah terus semua kalau sudah dulu, kalau ni tu kau ni, ingin kita dapat lagi nampak ni tu kau ni, agin kerja, agin kerja cepat terap kur, kami kau tu je tu, ini dah mahu kerja, kalau
1: apa,
11: tuan dari apa universiti,
1: aha,
11: kau baru nampak kur, kau turun ni kau tangan ni ni ni macam kau tu naik ni naik tu ni, ha. Ini kau cakap yang kenal kau ni kau ni. Mungkin cuma kerana kau orang kau itu jitu, mara kau nak ambil jitu ni. Jadi kita tempat dia ni, kau nak tempat dia kau ngoh. Kau mara kau ini di mana kau mungkin. Kau ni kalau alji mara kau kait itu lagi tempat dia ni. Kau ni kau ni mana, kau angkara orang si. Kau angkara orang si kau ti, ni kau kuala kau terap kau. Nak buat sen, kau mahu buat itu apa lagi? Oh, begini ni lagi. Yang kau tu, oh tu masih. Oh, sebagai tapi eh, sendiri itu nampak. Tunggu di jarak kur, agak lagi mana lekuan. Ini lama Nairobi. Kau dah jenuh guna Nairobi. Agak itu je. Tiada cara kur, guna waktu sedikit. Kau ni lekuan, ini tuju.
1: Aha.
11: Umara ni sisa nama wafara atewa lehi ni sisa anda nina ni yumba yungu kada ni Umara wame nye wata anga tuwa
1: yeha
11: anuko warun nye kitu ya eh anuko warun nye kitu ya jita ake ako wamuta mbaka atafisa na nyun elu yungu kada ni uli yonton uku awa alo uru nara apur ili anu jito kini yame kwa kini kwa kini kwa kini kwa kini kwa kini kwa kini kwa kini kwa kini kwa Alih juga, tu sahaja nara abkur, kena mana barang. Ingin ni le, gul le, itu ni le, kemiten chemanda ta gaya ni chimu na kuru ni chimu na dana ra benona ni chimu sama ke keter ter ngu ni sik tu mando keter ter ko na ge bir tra sa lo kara kuru ge ni ini ugu te ni chimu ni gon bu ni ta ge ni ni ton ni ba si ti yo na ko ni ave o ni ndo na na kuru ko ho ro ku mama che ge chu chu la ro mi no la le ki ti ni ko ni no la le ki chu ai le ala ge un gero sa o ho ho ge ni ku su ri yo ani ba ro ge chai ku mama che ko go shin tuan o di ga pa yo to si a ta ba ni ra ku ra
1: thank you
11: ani ge ni ya ni ge si ni le ti ni si ni le ti na ge ni ne Ora ne ga ba le ku ni ta bi che ku ti che ki che de ta ga ga ku ni ga ki ma le tuwa ora ne ne ni ni ko nga na ko ngo ta ni ji ni ti so be ni o le ga la ku ti ne ni ki ne ni ki ma ba ga ga la ma ma ga ra tra ku ku ra
1: te
11: sa kri ti nga so ra ta re ku ngo
1: ku ngo mi sing just fat ki be te ni limba ta be ta sante sana ci tab ko lenji neni tan agera le gawa isa sita ida go shikyo tan mute na fasi no tan ne wa tita ga no tan ne ba na tan ne ba panga na reloaded o mite na suzi na macha la santa sana ci tu la tan ga ga changa ne tito tena wa tan ga si na fas ne mo ta go sikie be tu no tan braini a go mite be tu ta ga kora a lenji na santa sana la na tan ko tito tiet no tan ba tos ne ate bone ne ho ngala le tu le bagenge ha ge tebe ge ge le tos ne ate bone macha le thank you so much Ora mungu ya tulemnye wazana tsa taxuzi agnoton neba panganga reloaded

*292#. Kau kau nampak si seksomong number 3, 4, and 6. Hengane ibe pesa wewe.

0: Kurgat. Wah. Hei, nyanggal liana. Nyanggal liana ni. Hei, kecengi cita agak. Mame ki. Mara kamu kudungu betu ni. Mara kamu itinya nyotan ni nama betu ni. Alamara kami tinya nyo tarba bitu ni kapsa. Ko sawa. Ore cita ke? Ore cita na asir yasu. Pukusin number 2 ak 5. Ore cita na asir yasu. Non jitu nguni. Number 2 ak number 5. Kure chito na siri aso. Non jitu en 36. Yomi bukuse na wakiri kwe mera bine kwe. En chito ne ngomi nye. Ye number 2 ak 5. I known bukuse ti. Nema tilakse. E number 2 ak 5. Nema tilage. Number 2 ak number 5. Oi nubu kuse nema tilage. Anya leyay. Pass. Number 2 ak 5. Oi nubu kuse nema tilage. Imai tau anyun mana? Imai tau anyun? Imai tau anyun? Imagine 8 ay wag 300,000 and ago 208,000. Pugusin na mati lago. Na mati lage. Number 2 at 5. I know na mati lage. Pukul sini mati lagi kau ini. Nih mati lagi kau ini orang tadi. Aiyah. Kau mager je. Magere ji Nima tilaga ko inu He an mo me huito sikina mo pusin na matilage pusit na matilago daddy. Nema tilage number 2 at 5. Eh, imetaya ini manga nai. Manga nai. Imetai nagi ne ko igi kai taga anugu ne. Ko manga nai. Ko manga nai nyaga ne. Imetaya ini oh. Kamu anak lelaki guru si ane no na. Eh number 2 ang number 5 ni daddy. Gaga si tanu guru Davis. Davis. Davis. Davis, no, serious, it's the fire, Moisha.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Hezo, kurigenyu, urusa, angabia, Davis. Ay, Kasbiki wiju mana? Hani nyite bi ga mana njita ni uni. Ngrongo. Ngrongo. Ngrongo.